0: sosial dan juga membangun infrastruktur.
1: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
2: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan
3: Tengah. Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya.
2: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 waktu Indonesia bagian barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Teruntung, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyan.
3: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubberboat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
4: Pemerintah bersama instansi terkait serta berkaitan dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
3: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Virgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya, 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kinspace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Ekraf Peduli Bertemu bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atika melaporkan selengkapnya.
5: Kolaborasi Ekraf Peduli bersama dengan Kinspace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.
6: Jadi Ekraf Peduli ini adalah bagian kegiatan atas arahan Bapak Presiden untuk membantu daerah-daerah pasca bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
5: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
7: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
5: Program Ekraf Peduli melibatkan sekitar 200 anak. Dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. Wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya. Selain pameran, Kinspace juga mengadakan acara lelang hasil lukisan karya anak-anak yang dilelang hingga 2 juta rupiah untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2 di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
8: Laporan khusus.
9: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam...
10: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Enda Budi Haryani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
9: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
10: Enda juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
9: Kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
10: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
11: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktekkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berdekat kelindahan dengan realitas sosial ya, dengan korupsi, kerusakan lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
10: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi menilai generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudi, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudi menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
12: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
10: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
13: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi lewat media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
14: Menurut saya Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu. Menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
15: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila tepat setiap tanggal 1 Oktober. Sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka. melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor berita Antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan.
18: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto. Terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi, dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalur tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak berjalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 210 kasus laka lantas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-7150-669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Masih bersama kami tentunya di Bandung pagi ini. Terima kasih Wak Emen, kemudian Kang Wawan Bastian, Aki Letik di Cidaun, Kang Dadan Kurnia, selamat pagi juga Ibu Retno juga pagi hari ini. Alan bersama Ajeng Giri Anjani masih menemani Anda tentunya hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tahukah Anda di setiap tanggal 1 Oktober itu diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Ini adalah hari nasional di Indonesia yang diperingati setiap 1 Oktober sesuai dengan keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967. Ini terjadi setelah peristiwa gerakan 30 September yang lebih dikenal sebagai G30S atau G30 SPKI. Menurut surat keputusan Menteri atau Panglima Angkatan Darat tanggal 17 September 1966, berdasarkan surat tersebut, awalnya 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila harus diperingati oleh TNI Angkatan Darat. Namun pada 24 September tahun 1966, Menteri atau Panglima Angkatan Kepolisian mengusulkan agar Hari Kesaktian Pancasila diperingati seluruh jajaran angkatan bersenjata selanjutnya dalam keputusan nomor CAP B/134/1966 itu tanggal 29 September 1966, Jenderal Soeharto selaku menteri menerbitkan keputusan Menteri Utama Bidang Pertahanan dan Keamanan agar Hari Kesaktian Pancasila diperingati seluruh orde angkatan bersenjata. Dengan surat tersebut, upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober diperingati oleh seluruh komponen pemerintahan, di mana makna Hari Kesaktian Pancasila adalah untuk mengenang peristiwa sejarah G30 SPKI dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Bandung pagi ini.

Pancasila adalah falsafah bangsaku. Dia adalah pedoman hidup bagi segenap warga. Digali dari nilai-nilai luhur persada Nusantara. Dia adalah hasil fikir para pendiri bangsa. Tak akan goyah dengan terpaan. Tak akan ambruk dengan hempasan. Karena dia adalah jiwa dan raga. Karena dia adalah nafas dan nyawa. Saktilah Pancasilaku.

0: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Bandung pagi ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar dan tepat di pukul 7 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan ikuti siaran langsung upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 bertempat di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan kita akan bergabung bersama rekan-rekan kita di Pro 3 RRI.

Demikian tadi sajian Obade dari SMK 2 Cibinong, Bangun Pemuda karya Alfred Simanjuntak. Dan kita ikuti bersama beberapa sajian lagu nasional yang masih dinyanyikan atau dimainkan oleh Obade dari SMK 2 Cibinong, Jawa Barat.

Demikian tadi beberapa sajian lagu daerah oleh paduan suara SMK 2 Cibinong yang diawali dengan lagu daerah Sulawesi Utara yaitu Sipatokaan yang menceritakan bagaimana seorang ibu dengan berat hati melepas anak yang merantau dengan penuh cinta dan doa. Kemudian beberapa lagu daerahnya lain yang tadi disajikan adalah Ayo Mama dari Maluku, kemudian Soleram, dan juga beberapa lagu yang masih akan terus akan disajikan. Tampak di layar kaca Anda beberapa tamu undangan atau tamu dari negara-negara sahabat juga hadir dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun ini. Dan juga dapat kami gambarkan pemirsa RRI Net, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net official bahwa cuaca di kawasan Lubang Buaya atau Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur terpantau cukup cerah. Dan hingga saat ini kami masih terus menantikan kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara pagi hari ini. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti sajian lagu-lagu dari paduan suara SMK 2 Cibinong berikut ini.

Ya, demikian tadi beberapa sajian lagu daerah yang disajikan oleh paduan suara SMK 2 Cibinong. Dan juga dapat saya gambarkan saat lagi tampaknya Presiden Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara. Dan tadi juga tertangkap dalam kamera kami beberapa pejabat tinggi negara dari jajaran menteri hingga tamu undangan lainnya, tamu negara sahabat juga telah hadir di lokasi upacara untuk bersiap mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang setiap tahunnya diperingati. Kemudian dilakukan ataupun diadakan upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan kali ini juga tampak jajaran menteri yang sedang berbincang sambil menantikan jalannya prosesi upacara yang tidak lama lagi akan berlangsung, yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana nanti akan disampaikan beberapa hal penting tentunya yang menjadi prosesi upacara resmi dalam Hari Kesaktian Pancasila.

0: memastikan karpet yang kami tadi lihat adalah karpet berwarna biru langit yang nanti akan menjadi jalur kedatangan Presiden sebelum nanti langsung menempati podium yang telah ditentukan. Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR juga telah terlihat di podium kehormatan ataupun di tempat upacara nanti akan berlangsung. Kemudian ada Menko Ekonomi atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Agus Harimurti Yudhoyono pun juga berbincang di tempat upacara pada kesempatan pagi hari ini. Baik, pendengar RRI, kemudian pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, saat ini seluruh pasukan dan peserta upacara sedang menantikan prosesi resmi jalannya upacara pada pagi hari ini, di mana sebelumnya tadi komandan upacara mengistirahatkan bagi seluruh pasukan, bagi seluruh peserta upacara sambil menantikan kedatangan inspektur upacara yaitu Presiden Prabowo Subianto.
1: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
0: Ya, pendengar RRI, pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, Presiden Republik Indonesia telah tiba di Monumen Pancasila Sakti, kawasan Lubang Buaya Jakarta Timur, yang akan memimpin langsung jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Dan disambut oleh lagu-lagu daerah yang dinyanyikan, disajikan oleh SMK 2 Cibinong dan kali ini membawakan Mars Garuda Pancasila.

0: Ya, Presiden Prabowo Subianto telah tiba. Di belakangnya ada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, disertai juga oleh Menteri Kebudayaan RI Fadlizon. Presiden Prabowo Subianto mengenakan jas berwarna krem, kemudian Gia atau Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengenakan setelan jas berwarna hitam, dan saat ini melintas di jalur yang telah ditetapkan di lintasan karpet berwarna biru sambil sesekali menyapa peserta upacara ataupun tamu undangan yang juga telah siap untuk mengikuti jalannya upacara. Dan Presiden berhenti tepat di hadapan perwira upacara, di mana perwira upacara akan menyampaikan informasi jalannya upacara siap dilakukan.
1: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.

0: Kebangsaan.
1: Hormat. Senjata.

0: Togo Sanjata.
1: Baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
0: Kepada Inspektur Upacara, hormat Sanjata.

0: Togo Sanjata.
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Baik, pendengar RRI, bisa kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar berjalan tegak tepat di hadapan podium kehormatan.
3: Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
2: Dan baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto bahwa upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila siap dimulai. Dan dengan langkah tegap, Komandan Upacara kembali ke tempat untuk memimpin kembali jalannya upacara pagi ini.
1: Dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pejuang bangsa, dan terutama para pahlawan revolusi. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Menghiningkan cipta telah selesai dilaksanakan.
2: Persiapan pembacaan teks
1: dan
2: Pancasila.
1: Sesaat lagi rangkaian berikutnya adalah pembacaan
2: tanda
1: teks Pancasila.
2: Buka.
3: Hormat senjata.

0: Pogo Calon Jatuh.
1: Bacaan teks Pancasila akan dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sultan Bakhtiar Najamuddin. Bersama masih menantikan Ketua DPD RI.
2: Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Baru saja teks Pancasila dibacakan oleh Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin.
0: Hormat, sanjata.

0: Pogo Sanjata.
1: Dan selanjutnya
2: pembukaan Undang-Undang Dasar
1: akan dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2: oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
1: Ya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani akan membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
3: Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saja.
2: Pembacaan dan
1: teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45
2: oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
1: Berikutnya pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani.
4: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak rongrongan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2026, Ketua DPR RI, Dr. Puan Maharani.
1: Baru saja Ketua DPR RI Puan Maharani telah membacakan dan sesaat lagi atau setelah baru saja menandatangani ikrar di upacara pada pagi hari ini.
2: Oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar sesaat lagi juga akan membacakan doa dalam prosesi upacara pagi hari ini. Kita ikuti bersama.
5: Alhamdulillahirin, hamdannaimin, hamdiyuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim 'alayhi. Ya Allah, ya Syahid, ya Alim, lihatlah kami para hambamu terpaku dan tertegun di hadapan saksi bisu sumur bersejarah itu, tempat di mana para pahlawan dan syuhada bangsa kami dikorbankan. Kami hadir di sini bukan hanya untuk mengenang jasa mereka, tetapi juga untuk membangkitkan energi batin kami guna melanjutkan perjuangan dan cita-cita luhur mereka. Kami mohon kepadamu, jadikanlah sumur bersejarah itu sebagai pintu masuk ke dalam surgamu yang engkau janjikan kepada para syuhada. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, engkau menganugerahkan Pancasila sakti sebagai falsafah hidup yang menyatukan dan membimbing kami dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Melalui hari kesaktian Pancasila ini, kami mohon, sadarkanlah kami semua bahwa harga sebuah kemerdekaan itu amat mahal. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan, dan kecerdasan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi dan keunggulan, disertai dengan niat yang luhur untuk kejayaan bangsa kami, untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi segenap warga bangsa kami. Hindarkanlah kami dari berbagai perpecahan yang bisa menguras energi bangsa kami. Ya Allah, ya Nasir, kami sedang dan terus berikhtiar mencurahkan segenap energi kami untuk meraih kejayaan bangsa kami. Jauhkanlah kami semua dari segala bentuk fitnah, kebencian satu sama lain, bencana, dan petaka yang dapat mengembalikan bangsa kami ke titik nol. Pada akhirnya, kami pasrahkan segenap upaya kami kepadamu. Tuntunlah kami, bantulah kami, dan kabulkanlah seluruh doa-doa suci kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja Menteri Agama Nasaruddin Umar telah membacakan doa, doa penuh makna, penuh syarat kebaikan demi bangsa dan negara. Dan kita ikuti bersama Andika Bayangkari.

0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik pendengar RRI, saat ini Komandan Upacara kembali berjalan dengan langkah tegap menuju podium kehormatan upacara untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Upacara yang tertib. Terima kasih Korps Musik melaksanakan tugas dengan baik. Kembali ke tempat, lanjutkan kegiatan, kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Baru saja Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar telah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa rangkaian upacara pokok telah selesai dilaksanakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat Sanjata.

0: Kebangsaan.
1: Hormat. Senjata.

0: Pogo Sanjata.
1: Pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net serta pemirsa RRI Net Official di kanal YouTube kami, salam kebangsaan dengan lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi bagian akhir dari rangkaian acara pokok. Dengan selesainya salam kebangsaan, acara pokok upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga telah selesai dilaksanakan. Dan kami gambarkan saat ini Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat ataupun menyapa beberapa jajaran pejabat negara, di antaranya tadi adalah Menteri Kebudayaan Fadlizon, kemudian juga memberikan sang kepada Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan beberapa juga pejabat lainnya. Dan keluarga pahlawan juga didatangi oleh Presiden untuk memberikan salam pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saat ini Presiden berada di jajaran tamu kehormatan, tamu undangan dari negara-negara sahabat untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya tentu. Dan acara berikutnya setelah upacara Hari Kesaktian Pancasila, Presiden masih ada rangkaian acara di kawasan Monumen Pancasila Sakti ini. Tetapi Presiden Prabowo Subianto masih berada di podium ataupun di panggung upacara, masih beramah-tamah dengan perwakilan-perwakilan dari negara sahabat. Tampak di layar kaca salah satunya adalah perwakilan dari negara Ukraina, kemudian juga dari Rusia tadi juga tampak di sana dari perwakilan militer negara-negara sahabat. Dan tentu hal inilah yang menjadi momentum baik bagaimana keramah-tamahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan salam, menyempatkan diri untuk bertatap muka ataupun berbincang walaupun sesaat dengan para tamu undangan yang juga telah hadir pada momentum yang penting ini di pagi hari ini, 1 Oktober 2026 dalam puncak peringatan upacara Kesaktian Pancasila, sambil diiringi lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang dipimpin oleh konduktor Pipit Nur Hidayati.

0: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya.
1: Dan pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, seperti dari tahun ke tahun, Presiden setelah melakukan atau memimpin jalannya upacara akan langsung menuju ke Monumen Pancasila Sakti. Dan tampak saat ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kemudian juga Menteri Kebudayaan Fadlizon dan Ketua DPR RI Puan Maharani sedang berjalan atau melintas di karpet biru untuk menuju ke Monumen Pancasila Sakti dan akan langsung menghampiri atau mendekat ke momen yang sangat memiliki catatan sejarah bagi Republik ini, yaitu Lubang Buaya, di mana 7 putra-putra bangsa yang gugur pada peristiwa 30 September 1965. Dan Presiden Prabowo Subianto berdiri tepat di hadapan Lubang Buaya dan berdoa tentunya untuk apa jasa-jasa yang telah diberikan oleh 7 pahlawan revolusi. Didampingi pula oleh Ketua MPR yang juga berada di dekat Lubang Buaya yang memiliki catatan sejarah yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dan tentunya hal ini sangat relevan untuk dipelajari atau dipahami oleh generasi-generasi muda kita saat ini. Dan agenda berikutnya nanti, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Kesaktian Pancasila yang juga berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, dengan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Detail pembaruan dari museum pergantian nama. Museum ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan diubah menjadi Museum Kesaktian Pancasila oleh Kementerian Kebudayaan agar selaras dengan monumen yang ada di sekitarnya. Konsep modern mengusung tata pamer modern dan tata cahaya bergaya internasional di mana ruangan dibuat temaram dan hanya diorama dan panel multimedia yang menyorot fokus para pengunjung yang hadir. Dan tampak berjalan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mengunjungi langsung Lubang Buaya di mana di sisi kanan, sisi kiri dari karpet yang memang disiapkan juga diiringi oleh paskibraka yang memberikan hormat kepada kepala negara dan juga pejabat tinggi negara yang saat ini baru saja mengunjungi Lubang Buaya, masih tetap diiringi oleh lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang kerap kali atau mengisi rangkaian acara pada prosesi upacara pagi ini. Dan juga dapat saya gambarkan saat ini peserta upacara seluruh pasukan juga mulai secara bertahap meninggalkan lapangan upacara dan Presiden Prabowo Subianto pun tampaknya memang akan langsung menuju ke Museum Kesaktian Pancasila di mana banyak sekali para tamu undangan yang tentu ingin beramah-tamah dengan Presiden Prabowo Subianto dan tentu menjadi momentum yang cukup baik untuk bisa mengetahui bagaimanakah momen bersejarah ini atau peringatan pagi hari ini sekaligus menjadi peringatan bagi peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang belum lama ini dilakukan pembaharuan. Dan juga pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, di dalam kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur, terdapat berbagai objek dan fasilitas bersejarah untuk mengenang peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Dan saat ini juga kami gambarkan Presiden sedang memberikan salam atau beramah-tamah bersama kepada para tamu undangan perwakilan negara-negara sahabat yang juga tampak di layar kaca, bagaimana Presiden memberikan salam atau menyalami satu persatu tamu undangan perwakilan negara sahabat yang juga hadir. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga Ketua DPR Puan Maharani pun juga memberikan salam kepada tamu undangan keluarga pahlawan yang juga diundang secara khusus untuk hadir dalam prosesi upacara pagi hari ini. Lagu Pancasila Rumah Kita mengiringi betapa pertemuan ataupun kesempatan yang diberikan oleh Presiden untuk beramah-tamah kepada para tamu undangan, keluarga para pahlawan yang juga hadir di upacara kali ini, tidak terlewat oleh Presiden untuk memberikan salam, memberikan selamat kepada mereka yang telah hadir sambil menantikan agenda berikutnya, yaitu peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Dan Presiden berhenti sejenak, tampaknya sedang berbincang bersama dengan Ibu Mutia Hatta, keluarga dari salah satu proklamator Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Dan kali ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pun juga tampak dalam barisan Presiden yang tadi sempat terlihat sedang berbincang bersama dengan Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit.

0: Pendengar RRI, pemirsa RRI Net, Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah lokasi yang sangat bersejarah, di mana terdapat banyak hal yang memang bisa kita maknai, bisa kita pahami perjalanan bangsa Indonesia yang telah mencatatkan sejarah pada 1965, di mana dalam Monumen Pancasila Sakti ini terdapat beberapa objek yang juga dapat menjadi saksi peristiwa kelam 1965 tersebut. Di antaranya adalah sumur maut atau sumur tua, sumur sedalam 12 meter dengan diameter 75 cm, tempat jenazah 7 pahlawan revolusi ditemukan dan kemudian diangkat. Monumen dan patung pahlawan revolusi juga berdiri tegak dengan gagah di dalam kawasan Monumen Pancasila Sakti, patung gagah dari 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang menjadi korban dari G30S PKI berdiri tidak jauh dari sumur maut tersebut. Museum Pengkhianatan PKI, gedung museum yang memamerkan diorama, foto, serta barang-barang peninggalan bersejarah. Kemudian juga terdapat rumah penyiksaan, rumah asli tempat para pahlawan disiksa sebelum dimasukkan ke dalam sumur tua. Dan dalam kawasan tersebut juga terdapat pos komando, rumah yang dulunya digunakan oleh pimpinan gerakan untuk merencanakan penculikan. Dapur umum pun juga terdapat dalam kawasan ini, rumah milik warga setempat yang dulu digunakan sebagai tempat penyediaan logistik atau dapur umum. Dan saat ini Presiden tepat berada di panggung para paduan suara yang tadi sempat memberikan salam kepada para peserta yang telah memberikan atau menyanyikan lagu-lagu kebangsaan nasional yang begitu memukau dan juga tentunya menambah kekhidmatan dari jalannya prosesi upacara pada pagi hari ini. Dan pendengar Pro 3, pendengar RRI, pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, dengan berakhirnya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tuntas sudah kami menyiarkan secara langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Pancasila, pemersatu bangsa, menuju Indonesia adil dan makmur. Saya Rudy Zain bersama dengan kerabat kerja bertugas langsung dari Monumen Kawasan Pancasila Sakti mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026.
2: Bandung pagi ini.
3: Baik pendengar, itu tadi siaran langsung upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 bertempat di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sekarang kita kembali ke Studio Pro 1 RRI Bandung di Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung.

Bencana bisa datang kapan saja. Gempa bumi, banjir, longsor atau kebakaran hutan. Tak pernah memberi aba-aba, tak pernah menunggu kita siap. Saat itu terjadi, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, yaitu kesiapan. Kenali resiko di lingkunganmu, simpan dokumen penting dan obat-obatan di tempat aman. Siapkan tas siaga, dan yang paling penting, jangan panik. Lindungi diri, bantu sesama. Tanggap bencana bukan soal menunggu bantuan, tapi soal sadar, sigap, dan saling menjaga. Tanggap bencana, selamatkan nyawa, waspada hari ini untuk hidup esok yang lebih aman.

0: Jadi kita harus bahagia pendengar ya, supaya gak asam lambung naik ya karena stres. Jadi tetap perlu enjoy, dan selamat pagi juga untuk anda pendengar dimanapun berada. Alan dan juga Ajeng masih menemani anda hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menyapa juga Mas Theo ya, selamat pagi, selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila ya buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Theo ya, dan juga pendengar. Tapi nggak tahu ini jadi salah satu hal yang bahagia atau enggak ya, karena bagi para pecinta pedas, ini kayaknya agak menjerit. Nggak tahu jadi bahagia atau enggak gitu ya. Karena harga cabai rawit di kota Bandung ini tembus 100 ribu per kilogramnya, dan harga beberapa komoditas sayuran juga ikut naik pendengar. Mengenai hal itu, kita akan berbincang bersama Kepala Bidang Distribusi Perdagangan dan Pengawasan Kemeteorologian Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disdagin Kota Bandung. Kita sudah tersambung dengan Pak Mewan Kartiwa Esos.
1: Bandung Pagi Ini.
0: Selamat pagi, Pak Mewan.
2: Selamat pagi.
0: Sehat, Pak Mewan?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Mewan, ini seperti apa dan bagaimana, Pak Mewan, harga cabai rawit di Kota Bandung ini tembus 100 ribu kilo per gramnya?
2: Oke, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Mungkin hari ini kita kan memang melakukan monitoring juga terkait berbagai barang kebutuhan pokok. Memang di beberapa pasar harga cabai rawit ini yang terutama cabai rawit merah ya, yang mungkin disebutkan itu. Kalau berdasarkan hasil monitoring di beberapa pasar, memang harganya bervariasi ya, Kang. Tergantung lokasi pasar, kemudian juga tergantung mungkin dari apakah sudah bersih atau segala macam lah. Harganya memang bervariasi. Kalau saya lihat ada yang masih di angka 80, 90, 100, nah seperti itu. Jadi memang harga cabai rawit ini memang bervariasi, tapi memang lumayan agak naik lah dibandingkan minggu sebelumnya, seperti itu. Tapi untuk beberapa komoditi yang lain sebenarnya masih relatif sama lah seperti minggu-minggu sebelumnya gitu, Kang.
0: Baik, ini faktornya apa, Pak, yang akhirnya membuat cabai rawit ini dan beberapa komoditi sayuran nampak ikut naik?
2: Ya, kalau bicara terkait penyebab, memang salah satunya mungkin ini terdengar klise ya, tapi memang salah satunya adalah faktor cuaca ya, kan. Faktor cuaca menyebabkan harga cabai itu naik, apalagi kan untuk komoditi sayuran cabai itu kan yang salah satunya tergantung juga pada alam seperti itu, Kang.
0: Baik. Kalau melihat, Pak, kondisi saat ini, apakah kenaikan harga cabai ini bersifat sementara atau ada kemungkinan bertahan dalam beberapa waktu ke depan, Pak?
2: Ya, harapannya tentu kenaikan ini tidak terus-terusan lah. Mungkin mudah-mudahan bisa kembali turun lah, bahkan mungkin normal lah, seperti itu, Kang. Kan kasihan juga lah kalau memang cabai ini terus naik ya, meskipun apalagi kan untuk kita, untuk orang Sunda, orang Bandung lah istilahnya, kadang-kadang makan kalau tanpa sambal agak kurang ya, Kang.
0: Betul.
2: Jadi ya kasihan juga lah, tetapi mudah-mudahan ke depannya ini tidak terus naik lah.
0: Baik, kemudian Pak, yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung ya untuk menjaga agar katakanlah kenaikan harga komoditas pangan tidak semakin melambung tinggi, apa yang dilakukan, Pak?
2: Ya pertama sih tentu kita akan terus monitoring lah terkait harga ini. Dan perlu diketahui memang kenaikan ini bukan hanya di Kota Bandung saja ya, Kang. Sebenarnya kan untuk di beberapa daerah pun tentu mengalami kenaikan. Jadi memang bukan bukan hanya di Kota Bandung saja, itu yang betul perlu dicatat. Jadi memang ini di beberapa daerah pun mengalami kenaikan. Jadi mungkin kalau untuk apa yang kita lakukan, yang pertama adalah bagaimana kita memastikan ketersediaannya dulu, Kang. Selain tadi monitoring, kita memastikan ketersediaannya. Kan apabila lebih apa ketersediaan itu, apabila tidak ada, itu kan akan mungkin akan lebih parah lagi ya, dibandingkan barangnya ada tapi mungkin harganya lebih tinggi dibandingkan dengan tidak ada barang. Udah tidak ada barang harganya mahal, nah, itu kan lebih lebih repot ya, Kang. Jadi yang pasti kita memastikan apa melakukan monitoring terkait harga dan memastikan bahwa ketersediaannya ada. Tadi pun kami saya terus tadi saya melaksanakan apa ngecek lah ke pasar itu. Insya Allah untuk ketersediaannya masih ada lah seperti itu, Kang. Tidak sampai terjadi kelangkaan lah, seperti itu.
0: Jadi secara stok aman ya untuk cabai ini?
2: Ya, mungkin kalau untuk ketersediaan relatif tersedia, Kang, di pasar seperti itu.
0: Baik ya. Kemudian juga apa kalau kita lihat banyak juga masyarakat terutama pedagang makanan dan pelaku UMKM kuliner ya. Nah, kenaikan harga cabai ini tentu akan sangat terasa sekali berdampak ya gitu, Pak. Kemudian kalau kita melihat situasi kondisi ini, Pak, langkah yang kemudian bisa dilakukan untuk membantu terkait dengan para UMKM ini, Pak, yang juga mungkin sambal itu jadi salah satu tadi. Ada yang kurang gitu kalau tanpa sambal, seperti apa, Pak? Apakah ada pasar murah atau seperti apa?
2: Ya, kebetulan kalau terkait apa untuk kegiatan bazar yang sudah kita lakukan, memang bazar murah sudah terakhir kita lakukan di tanggal 11 kemarin, Kang, 11 September. Udah selesai lah. Mungkin nanti kita lihat dulu ya apakah memang perlu atau tidak kegiatan bazar bulan ini untuk kegiatan terkait cabai ini. Karena biasanya nanti adanya lagi apa bazar itu kita laksanakan nanti menjelang Nataru, Kang, biasanya karena itu lebih harganya akan biasanya naik, agak naik lagi lah,
0: signifikan ya.
2: Ya, betul.
0: Baik. Mem,
2: seperti ini, Kang. Tadi kan apa yang tadi cabai ya, ada yang mungkin ada di beberapa pasar yang tembus 100, tapi kalau ini laporan di misalkan di sederhana lah. Cabai rawit merah sebenarnya masih di bawah 100, Kang, seperti itu. Tanjung juga masih di bawah, cabai merah keriting, cabai hijau pun masih di bawah lah, seperti itu. Jadi memang mungkin untuk beberapa hanya mungkin di beberapa pasar memang sudah ada yang mengalami kenaikan lah, seperti itu.
0: Baik. Tentunya, Pak, terakhir mungkin yang disampaikan untuk masyarakat atau warga Kota Bandung, Pak, terkait dengan harga cabai rawit ini yang juga bikin kaget gitu ya para pecinta pedas ini, Pak.
2: Ya, mungkin pertama-tama mungkin untuk terkait ini kita sih kepada warga masyarakat untuk harga ya mungkin memang ini ada mengalami sedikit kenaikan, tetapi untuk dari sisi ketersediaan insya Allah masih relatif tersedia lah, baik di pasar tradisional seperti itu. Jadi mungkin warga tidak untuk ketersediaan tidak terlalu jangan terlalu khawatir lah, seperti itu. Meskipun memang mungkin harga agak sedikit kenaikan lah, seperti itu.
0: Baik, tentunya Pak Mewan, terima kasih atas waktunya pagi hari ini, Pak.
2: Siap, terima kasih, Kang.
0: Baik, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kami bersama Kepala Bidang Distribusi Perdagangan dan Pengawasan Kemeteorologian Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disdagin Kota Bandung, Mewan Kartiwa, Esos.
1: Bandung pagi ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar dan tentunya juga terima kasih Daneng Bunga pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi, jelang siang, alan hari Kamis manis seperti senyumnya katanya. Boleh kabarnya senantiasa selalu baik-baik saja, panjang umur, sehat selalu, lancar rezekinya, segala urusannya sukses terus bareng keluarga tercintanya. Amin. Thank you ya. Sebenarnya ngangenin ih halimpu cen ya. Ini apa Neng? Ini terasa ininya kalau ada di sini bersamaku. Selamat pagi, Neng, dan juga untuk Anda pendengar dimanapun berada. Tapi tahukah Anda pendengar, perkembangan teknologi bergerak ini begitu sangat cepat ya di Indonesia. Kini sedang bersiap-siap melangkah ke era konektivitas yang jauh lebih modern. Di mana langkah besar yang kini tengah menjadi sorotan adalah rencana pemerintah bersama industri telekomunikasi untuk mematikan secara bertahap sinyal handphone jadul atau jaringan 2G. Langkah menghapus jaringan 2G ini diambil bukan tanpa alasan, melainkan demi memberikan ruang bagi sinyal 4G dan 5G agar bisa bekerja lebih cepat dan merata di seluruh pelosok negeri. Rencana ini akan disampaikan oleh Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia atau ATSI yang saat ini sedang melakukan kajian mendalam bersama pemerintah. Ketua ATS

0: I. Marwan Obasir menjelaskan bahwa efisiensi gelombang frekuensi menjadi alasan utama di balik rencana penutupan jaringan lama 2G. Ya, dan sinyal 2G ini yang ditutup nantinya akan dialihkan untuk memperkuat jaringan yang jauh lebih cepat. Frekuensi 900 MHz yang selama ini dipakai 2G akan dialokasikan atau direlokasikan demi menyokong jaringan 5G dan 4G.
1: Kamu yang

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini. Beredar foto di media sosial yang disebut sebagai pesawat jatuh di area persawahan Desa Bodesari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Waduh, pesawat jatuh. Foto yang beredar memperlihatkan sebuah pesawat berada di area persawahan. Tapi pendengar, setelah Mamang cari, setelah dilakukan penelusuran, informasi tersebut adalah hoax alias bohong. Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan foto itu bukan kejadian pesawat jatuh di Cirebon. Jadi jangan langsung percaya hanya karena ada foto yang terlihat meyakinkan. Apalagi kalau informasinya berasal dari pesan berantai atau unggahan media sosial yang tidak jelas sumbernya. Nah, itu dia tadi cek fakta ya bersama Mamang Warta. Kalau menerima kabar yang bikin kaget, cek dulu sebelum meyakini bahwa itu betul. Siapa tahu bohong. Sampai jumpa lagi di cek fakta ya. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun, oke?
2: Bikin jamu daun binahong, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
3: Bandung pagi ini.

1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

0: Makanan kesukaan Bapak apa?
1: Mie Aceh.
2: Ibu, soto Betawi sama kerak telur deh.
0: Om suka apa?
3: Pempek Palembang, aku suka.
4: Ika Ambon Medan.
5: Keredok Bandung.
6: Bandeng Presto Semarang.
7: Gudeg Jogja deh.
8: Rawon Surabaya.
9: Ayam Betutu Bali.
10: Ayam Taliwang Lombok.
11: Soto Banjar Kalimantan.
12: Coto Makassar.
13: Papeda Papua.
14: Gohu Ikang Maluku.
15: Rendang Padang dong.
0: Indonesia itu beragam dan kaya akan perbedaan. Perbedaan itu takdir, karena Tuhan menciptakan kita.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat pagi juga untuk Anda pendengar di manapun berada ya. Nembunga, oh iya, selamat hari kesaktian Pancasila untuk Ala, untuk Pro 1 RRI Bandung dan untuk semua yang lagi dengerin Pro 1 RRI Bandung. By the way, Nembunga lagi beraktivitas sambil dengerin siaran, jadi tambah semangat katanya. Terima kasih ya. Untuk Anda juga pendengar di manapun berada, ada hal yang juga menjadi sorotan juga ya, di mana disampaikan juga oleh Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi memberikan imbauan penting terkait gangguan fasilitas lampu lalu lintas ya di sejumlah persimpangan Kota Bandung. Pendengar, imbauan itu dipicu oleh maraknya aksi pencurian kabel dan box controller traffic light yang ini merugikan pengguna jalan. Imbas dari penjarahan komponen vital tersebut, arus lalu lintas ini di beberapa ruas utama seperti kawasan Muhammad Toha, PT Inti, Patung Ikan, Lembong, Tamblong hingga Buah Batu ini menjadi terganggu. Sejumlah titik persimpangan lainnya juga dilaporkan mengalami kendala serupa akibat fasilitas pengatur lalu lintas yang dirusak. Dengar ya, ini disampaikan juga meminta juga masyarakat dan para pengendara untuk selalu meningkatkan kewaspadaan saat melintas. Jadi sikap ekstra hati-hati itu perlu dilakukan ketika melintasi area persimpangan yang fasilitas pengaturan jalanan tidak berfungsi demi mengantisipasi resiko kecelakaan. Selain itu juga ia menyampaikan imbauan keselamatan kepada warga, penanganan operasional di lapangan ini juga menjadi turut diprioritaskan. Pendengar, Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Bandung didorong untuk terus menempatkan personil serta bersiaga secara intensif di titik-titik persimpangan terdampak hingga seluruh proses perbaikan selesai. Dukungan penuh juga diberikan oleh Wali Kota Bandung serta Polrestabes Kota Bandung yang sedang berupaya mengusut tuntas aksi perusakan ini. Penindakan hukum yang tegas terhadap para pelaku pencurian fasilitas publik ini diharapkan menurut Asep dapat memberikan efek jera agar kejadian serupa tidak terulang kembali di kemudian hari.

0: mendengar instalasi gawat darurat di beberapa rumah sakit di Kota Bandung penuh. Pemerintah Kota Bandung terapkan kebijakan khusus untuk layanan pasien BPJS di beberapa rumah sakit di Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana Kosasih, SPDLP, PhD.
1: Sebenarnya kebijakan yang kita terapkan itu lebih ke antisipasi. Mm-hmm. Jadi pada dasarnya kan kita semua tidak ingin kecolongan seperti waktu COVID dulu ya. Semua orang mungkin pada dasarnya tidak siap menghadapi itu. Jadi kita untuk menghadapi influenza ini betul-betul memang menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk lebih siap menerima pasien. Termasuk yang sempat disinggung oleh Pak Wali, ruang isolasi kita siap, yang seperti itu. Kami lakukan antisipasi itu khawatir kalau misalkan memang ada virus-virus lain yang memang tidak kita ketahui jenisnya. Tapi sejauh ini sih dari hasil pemeriksaan yang beredar memang terbanyak masih influenza A dan tidak ditemukan virus-virus semacam COVID. Kalau untuk BPJS tentu mengikuti kaidah alur pasien BPJS. Jadi kalau misalkan masuknya ke unit gawat darurat UGD itu memang harus ada kegawat daruratan di situ. Kalau misalkan tidak ada kegawat daruratan di sana, gitu ya udah pasti itu tidak akan bisa biaya pelayanan di unit gawat darurat itu ditanggung oleh BPJS. Dan pada dasarnya untuk influenza ini, kalau tanpa kegawatan tidak perlu ke UGD, puskesmas, ke dokter praktek atau klinik juga itu sudah cukup. Yang mungkin bisa dinilai oleh masyarakat ya, yang pertama itu demam tinggi 40 derajat, nah itu sudah kegawatan. Yang kedua, dia ada sesak gitu ya, sesak nafas, gitu, kesulitan bernafas. Kemudian satu lagi kalau dia sudah susah minum lah, ya dikasih minum dia muntah lagi atau nggak ada yang masuk. Tapi kalau pada anak balita yang harus diwaspadai memang pada saat demam dia rentan untuk kejang ya. Jadi itu termasuk ke gawat daruratan. Jadi memang langkah-langkah prevensi dengan kita menjaga kesehatan, meningkatkan daya tahan tubuh itu harus selalu dilakukan. Kalau saya sih selalu menggunakan akronimnya CERDIC. Yang pertama itu adalah cek kesehatan secara rutin. Kemudian yang kedua, nyahkan asap rokok. R, rutin berolahraga. Kemudian D-nya itu diet yang seimbang. Kemudian I-nya itu istirahat yang cukup. Kemudian K-nya itu kelola stres dengan baik. Puskesmas Kota Bandung pun kita sudah ada 12 puskesmas yang dengan psikolog klinis. Kalau misalkan tidak bisa mengelola stres sendiri, silakan kunjungi puskesmas dengan fasilitas psikolog klinis. Itu sudah kita siapkan.
2: Bandung pagi ini.

0: Kak Rani, di kelas Fahri ada yang gak mau ikut nyanyi lagu rohani. Soalnya agamanya beda. Tapi malah ada temen yang marah. Emang harus ikut ya?
1: Gak harus Fahri. Justru temenmu yang marah itu belum ngerti pentingnya toleransi.
0: Toleransi itu yang kayak gimana sih Kak?
1: Toleransi itu menghormati pilihan dan keyakinan orang lain walaupun gak sama dengan kita. Kita gak perlu setuju tapi wajib saling menghargai.
0: Oh, jadi meskipun kita beda tetap bisa berteman dan bareng-bareng ya?
1: Iya dong. Justru perbedaan itu bikin hidup kita lebih kaya. Yang penting saling menghormati bukan saling paksa.
2: Berbeda keyakinan bukan penghalang untuk rukun. Justru disitulah kekuatan bangsa ini tumbuh.

0: Lintas Informasi.
1: Informasi pertama pendengar, pembahasan upah minimum kota atau UMK Bandung 2027 memang belum memasuki tahap penetapan. Namun Dinas Tenaga Kerjaan atau Disnaker Kota Bandung mulai membangun komunikasi dengan seluruh unsur Dewan Pengupahan untuk menyamakan persepsi sejak jauh hari. Kepala Disnaker Kota Bandung Yayan Ahmad Briliana mengatakan langkah tersebut penting karena keputusan mengenai upah minimum setiap tahunnya akan berdampak terhadap pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha di Kota Bandung. Informasi selanjutnya pendengar, fenomena blue fire atau api biru di area kawah Gunung Papandayan Kabupaten Garut memang dilaporkan sudah tidak lagi terlihat oleh mata telanjang. Meski begitu, para pendaki dan wisatawan tetap dilarang keras mendekati jalur pendakian. Langkah tegas ini diambil demi keselamatan pengunjung dari ancaman gas beracun yang sewaktu-waktu bisa membahayakan jiwa.
0: Bandung pagi ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Kita Indonesia.
3: Kita Pancasila.
2: Semua Anda Indonesia.
3: Semua Anda Pancasila.
4: Saya Indonesia, saya Pancasila.

97,6 FM Pro 1 dari Bandung, kan informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda pendengar dimanapun berada, masih bersama kami dan tentunya tepatnya di pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ditemani oleh Teh Widya Permadani ya. Dan tentunya juga sudah saatnya Lanal Benaros pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bandung pagi ini.
1: Pancasila sebagai ideologi bangsa telah terbukti sebagai pohon bangsa yang kokoh dan sakti dari berbagai gangguan selama berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila adalah titik di mana segala kemajemukan Indonesia bersatu, sebagai titik temu dan titik pijak di mana kebijakan negara, hukum, kebijakan nasional harus berlandaskan Pancasila. Pancasila juga titik tuju pemberi orientasi kemana bangsa ini akan diarahkan. Dengan membudayakan nilai-nilai Pancasila, maka Indonesia dengan keanekaragaman agama, ras, suku, partai, dan lapisan sosial akan aman dan sejahtera. Pupuk dan pelihara Pancasila agar tetap tumbuh mengayomi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia. Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

0: Bandung siang ini.
1: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, selamat siang pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Bandung siang ini akan hadir dengan satu program edisi Kita Indonesia. Kita akan berbicara mengenai peran KMP atau Koperasi Merah Putih, yang memang tentunya kita tahu bahwa Koperasi Merah Putih ini adalah program resmi pemerintah Indonesia untuk membentuk lembaga ekonomi multiusaha di setiap tingkat desa dan kelurahan. Kalau berbicara tentang KMP, kita juga akan berbicara tentang Koperasi Kelurahan Merah Putih begitu. Nah, siang hari ini kita akan kupas peran KMP di Kota Bandung, khususnya di Bandung, Kota Bandung Sekunder, untuk mendorong KKMP mensejahterakan anggotanya. Seperti apa dan bagaimana obrolan saya bersama Ketua KMP Kota Bandung Sekunder, Dr. Insinyur Dodi Cahyadi, MM.
0: Bandung siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dodi. Selamat siang.
2: Selamat pagi menjelang siang.
1: Selamat pagi menjelang siang. karena mungkin cedum halenggum.
2: Cedum.
1: Kabar baik Pak Dodi pagi hari ini.
2: Alhamdulillah.
1: Luar biasa.
2: Baik. Cuwidi damang.
1: Alhamdulillah, saya begitu harus selalu baik-baik saja.
2: Semangat.
1: Iya, kalau berbicara tentang peran KMP sendiri, tapi sebelum lebih jauh kita berbicara tentang KMP itu apa, manfaatnya bagaimana untuk masyarakat, dan saya pengen tahu dulu nih asal usulnya. Kalau berbicara tentang KMP lebih terfokus lagi untuk KMP Kota Bandung Sekunder yang langsung diketuai oleh Pak Dodi sendiri. Ini ya, mungkin ada, kalau berbicara sejarah mungkin bahasanya terlalu berat ya Pak Dodi. Tapi kita ngobrol tentang cerita awal asal mulanya ada KMP untuk Kota Bandung Sekunder ini aja dulu deh, gimana nih Pak Dodi?
2: Cuwidi, terima kasih khususnya kepada pimpinan RRI Pro 2 Bandung.
1: Pro 1.
2: Oh iya, Pro 1 ya. Beserta seluruh jajaran, para pendengar, pemirsa yang budiman, bersyukur pada pagi hari ini kami mendapat kesempatan untuk sosialisasi mengenai Koperasi Merah Putih Sekunder Kota Bandung. Saya hadir bersama beliau sesepuh Pak Sudiman sebagai Dewan Pengawas Koperasi Sekunder. Juga hadir Bendahara Umum Pak Sukidi, orang yang paling banyak duitnya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa Kota Bandung ini terdapat 151 kelurahan. Setiap satu kelurahan itu memiliki satu koperasi merah putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih. Jadi kalau di kota itu koperasi kelurahan. Kalau di kabupaten, karena desa, menjadi koperasi desa, koperasi desa merah putih, KDMP. Kalau KDMP. Di kota KKMP. Di Bandung ada 151 KKMP. 151 itu dibentuk oleh pemerintah melalui satu musyawarah di setiap kelurahan, kemudian ditetapkan dengan akte notaris yang semua dari pemerintah. Kemudian berjalanlah koperasi 151 ini. Ada yang jalan, ada yang menunggu, ada yang mundur.
1: Jalan, menunggu, dan mundur.
2: Ada sebagian yang mundur. Jadi setelah dilantik, dikasih notaris, ngantosan, kemana ya teh modalna, kemana tempat. Jadi dinamikanya seperti itu. Nah lantas dalam situasi seperti ini, teman-teman di koperasi kelurahan itu berkumpul, ayo orang kempal, mencari solusi. Bagaimana kita bisa menggerakkan seluruh KKMP di Kota Bandung ini. Nah lantas pada tanggal 19 April tahun 2026 kami kumpul. Separuhnya lah dari 151 itu. Nah dipimpin oleh salah satunya Pak Sudiman. Beliau sebagai senior kami memimpin musyawarah, menampung aspirasi-aspirasi, menampung permasalahan-permasalahan yang ada di KKMP masing-masing. Lantas kita mencari solusi. Mencari solusi tentu harus musyawarah bersama ya. Lantas muncullah ide-ide, kalau gitu kita membuat koperasi sekunder. Jadi yang ada di kelurahan-kelurahan itu namanya koperasi primer.
1: Oke.
2: Nah lantas bergabung menjadi satu namanya koperasi sekunder yang membawahi seluruh koperasi-koperasi primer. Nah lantas dilempar ke forum, setuju membentuk koperasi sekunder, setuju. Sebab asas dari koperasi itu kan berasaskan kekeluargaan.
1: Ya.
2: Jadi kita sepakat. Jadi bangun ekonomi yang berwatak sosial dan berasaskan kekeluargaan, itulah koperasi. Musyawarah sepakat, sepakat bikin sekunder. Lantas siapa ketuanya? Semua aklamasi, milih saya. Si Dodi Cahyadi ini yang ikhlas ingin memajukan koperasi. Nah, lantas mulailah kita konsolidasi organisasi.
1: Ya.
2: Jadi April, Mei, Juni, Juli, tanggal 16 Juli,
1: Juli.
2: Tahun 2026 ya. Setelah kami mendapat pengarahan dari Dinas Koperasi, kepala dinasnya Pak Budi dan kepala bidangnya Ibu Erna ya. Maka kami ditetapkan melalui akte notaris pada tanggal, pada hari Jumat tanggal 16 tanggal 17
1: Juli
2: itu ya, berarti setelah 3 bulan menjadi lembaga yang resmi. Terakreditasi di notaris. Lantas mau ngapain ini sekunder ini yang mempunyai itu yang kita sebut sebagai visi ya. Visinya apa sih? Visinya itu kita ingin agar seluruh 151 KKMP yang ada di Bandung ini itu berjalan bisnisnya.
1: Ya, jadi tidak ada yang menunggu dan mundur
2: tidak
1: tadi.
2: Tidak ada ya? Lagi yang menunggu, tidak ada lagi yang mundur, apalagi harus jalan. Ya. Jadi koperasi itu bangun usaha.
1: Ya.
2: Menurut undang-undang, bangun usaha yang berwatak sosial dan berasaskan kekeluargaan. Enggak ada lagi divisi bahwa koperasi itu yang lain-lain, enggak. Bangun usaha.
1: Bangun usaha.
2: Ya. Beli beras, jual beras. Beli minyak, jual minyak. Gitu ya. Nah, lantas itulah keinginan kami supaya seluruhnya itu jalan. Nah, lantas apa yang dilakukan oleh sekunder yang kita sebut sebagai misi? Kita akan mengidentifikasi seluruh KKMP yang ada di Kota Bandung. Identifikasi. Sudah sampai di mana usahanya? Apa masalahnya? Apa yang bisa kami bantu? Kami enggak punya tempat kami coba menghubungi lurahnya, karena lurah itu ex officio sebagai ketua dewan pengawas KKMP koperasi kelurahan. Pak lurah punten tiasa nyayugikeun tempat gitu ya. Oh tiasa, alhamdulillah tempat selesai. Oh maaf, tidak punya tempat gitu ya. Tanya sama ketuanya, kamu punya rumah? Punya, pakai rumahnya untuk usaha kan gitu ya. Aduh rumah saya kecil. Ya sudah, jadi saya gak punya apa-apa, kami gak punya apa-apa. Tanya warga, ada yang mau bantu? Gak ada. Ya udah, sekunder bertanggung jawab untuk bisa menjalankan itu. Kami siapkan tempatnya.
1: Di wilayah tersebut.
2: Di wilayah tersebut, ya. Banyak cara untuk menyiapkan tempat, ya. Antara lain kita akan berikan kontainer. Kan ayah kontainer nukang ngeica lantainya. Tah ieu kontainerna. Tapi teu aya barang dagangannya. Perlu apa? Beras. Tah ini berasnya. Gak punya minyak. Tah ini minyaknya. Apapun yang diminta oleh primer-primer itu kami akan penuhi. Karena memang tanggung jawab sekunder untuk memajukan primer-primer. Udah dikasih tempat, udah dikasih beras, udah dikasih minyak segala rupina, masih itu jalan kene.
1: Duka. Terlalu.
2: Terlalu.
1: Kalau sampai semuanya sudah difasilitasi, dibantu, solusinya sudah diberikan, kendalanya sudah ditanyakan, masih belum jalan juga. Kalau Pak kata Pak Haji Roma Irama itu terlalu begitu. Tapi
2: alhamdulillah ya. Kami datang nih, lurahnya bilang, "Mangga siap disaugikeun." Duh. Kami berterima kasih kepada seluruh lurah, apakah itu Pak Lurah, apakah itu Bu Lurah yang ada di Kota Bandung, semua memberikan perhatian yang baik kepada koperasi Kelurahan Merah Putih. Mangga, warga tuh ayah, ya ayah tempat segedik, kita mulai dari yang kecil lah, ya 1000 mil kita mulai dengan satu langkah. Jadi sekarang di kelurahan itu ayah tempat-tempat kecil sudah disiapkan. Periogi naon, beas kita drop. Gaduh artos, cash. Tegaduh artos, konsinyasi. Engke bayarnya kalau sudah laku. Ya. Jadi begitulah yang kami lakukan sekarang. Ya, tentu tidak serta merta 151 semua jalan gitu ya. Satu persatu. Dilekeunan ya. Mohon doa restu, Tibu Widi ya dan seluruh jajaran RRI supados seluruh KKMP Kota Bandung bisa jalan.
1: Nah, gitu. Ini artinya KKMP di KMP Kota Bandung sekunder ini fokus dulu terhadap KKMP yang menunggu dan mundur gitu.
2: Ya.
1: Ini kalau sudah kadung mundur seperti apa?
2: Ada beberapa yang sudah kadung mundur. Jadi ketahuannya tuh gitu ketika kami kumpul, saya dari KKMP tertentu sebagai ketua yang baru, berarti ketua yang lama terus mundur, ya kan? Saya ketua yang baru, wah Wilujeng Sumping, saya punya semangat, wah baguslah, berarti yang lama mungkin tidak punya semangat atau bingung gitu ya. Jadi satu persatu kita akan identifikasi, kita datangi, kenapa? Karena masing-masing punya karakteristik yang berbeda-beda.
1: Di tiap wilayahnya.
2: Wilayah T punya masalah yang berbeda-beda. Tangtos penanganannya juga berbeda-beda. Tapi di antara sekian itu ada yang sudah maju, sudah punya gerai, sudah punya bisnis berkembang. Ya. Tetap kami menghimbau, mari bergabung dengan sekunder. Ya. Sepadas apa? Pan koperasi itu kekeluargaan. Kalau sudah maju, hayu kita bergabung dengan sekunder. Kita membantu yang belum maju.
1: Artinya jalan itu jangan sampai berjalan sambil tetap ada yang nunggu, bahkan ada yang mundur, tapi berjalan semua.
2: Berjalan, semua berjalan. Apakah cepat, apakah lambat, yang penting berjalan. Jadi jangan sampai punya pemikiran, koperasi saya sudah maju, berarti saya nggak perlu lagi ke sekunder. Justru makin maju harus makin bergabung dengan sekunder. Karena banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Nah ketika kami mengalami stuck suatu produk misalnya. Yang satu bilang, saya punya nih produk. Yang satu bilang, saya punya produk. Saling bertukar produk, saling bertukar barang-barang, terjadilah transaksi di antara koperasi sendiri, kemudian memutar bisnis dari koperasi. Ya, di samping tentu kita melayani masyarakat dan anggota koperasi, ya, untuk memenuhi kebutuhan, berbagai kebutuhan bahan pokok yang ada di masyarakat. Nah, jadi kami makin bertambah. Pertama anggota kami 10, sekarang sudah 20. Kemudian di dalam struktur organisasi koperasi sekunder itu sama dengan yang di primer. Ada ketua umum, ada bendahara umum, ada sekretaris umum, ada wakil ketua bidang anggota, ada bidang wakil ketua bidang usaha gitu. Kemudian ada dewan pengawas, ya, semuanya sama, sehingga ketika koordinasi nyambung, ya, antara primer dan sekunder
1: sesuai dengan misi yang tadi disebutkan Pak Dodi di KMP Kota Bandung Sekunder ini ada misi tertentu. Artinya ketika berbicara tentang apa yang akan diberikan oleh KMP sendiri kepada masyarakat dan melibatkan langsung masyarakat, ini siapa yang menjalankan roda koperasi itu? Ibu ibu-ibu PKK kah, atau mungkin yang menjalankan, kadang yang ya yang gedebak-gedebuknya dilibatkan kah?
2: Seluruh komponen yang ada di kelurahan, ibu-ibu PKK, UMKM, semua mendukung gerakan koperasi ini. Baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota dan sebagai penggerak daripada usaha koperasi. Semuanya bahu-membahu. Semuanya punya semangat di bawah komando dari Bapak atau Ibu Lurah. Jadi alhamdulillah dari hari ke hari makin bertambah banyak begitu, ya. Dan kemudian kami sebagai sekunder itu di samping untuk memajukan masing-masing koperasi-koperasi primer yang ada di Kota Bandung, kami juga sedang membangun terobosan-terobosan usaha, ya. Dan untuk itu kami akan mencanangkan upaya kami ini melalui sebuah bazar.
1: Ada bazar?
2: Ada bazar. Bazar pertama sudah berlangsung di Taman Sidoluhur, Kelurahan Sukaluyu, ya. Dan sukses. Bazar yang kedua sekarang kami di samping mengumpulkan UMKM, LPM dan lain sebagainya itu, ya, untuk turut serta dengan usaha-usaha yang konvensional, ada beras, ada minyak, gula dan lain-lain. Kami mencoba membuat terobosan memasuki bisnis industri dengan teknologi yang maju.
1: Apa tuh?
2: Apa itu?
1: Apa itu?
2: Jadi kami melihat kecenderungan bisnis dan teknologi yang sedang bergerak maju sekarang, yaitu pengalihan dari kendaraan dengan minyak konvensional, minyak BBM, menuju kendaraan listrik.
1: Listrik. Ini juga menjadi sorotan deh dari
2: menjadi sorotan
1: KMP.
2: Dan kami sudah
1: Kota Bandung Sekunder
2: menghadiri GIAS di Bumi Serpong Damai, pameran kendaraan listrik itu. Sudah berhubungan dengan beberapa dealer, supplier, dan kami sekarang sudah berkumpul mengadakan pertemuan-pertemuan rutin setiap hari Selasa di Bandung. Seluruh perusahaan yang ada di Jakarta, Bandung, kita kumpul di Kafe Merah Putih. Jadi sekunder kita punya Kafe Merah Putih.
1: Wow.
2: Ya, Hansi Widi dan seluruh jajaran RI ini kami undang.
1: Waduh,
2: makan siang di Kafe Merah Putih dan gratis.
1: Wow. Wah,
2: gitu ya.
1: Ini Tak Ajeng sudah senyum-senyum.
2: Diantosnya, diantos. Tangtoskeun waktu, nah, kita siapkan.
1: Tapi Pak Dodi, sejauh ini tentu ada tantangan, ada kendala yang dirasa ketika di lapangan. Apa kendala yang dirasa sejauh ini?
2: Kendala begini. Yang pertama, persepsi masyarakat terhadap koperasi yang belum paham tentang koperasi teh naon.
1: Kadang asumsi masyarakat tuh koperasi itu simpan pinjam selesai.
2: Simpan pinjam selesai. Jadi kenapa koperasi kami, saya dari koperasi KKMP Sukaluyu, kemudian sekarang di koperasi sekunder dengan Pak Sukidi ini, kok bisa maju? Ya, ada dua penyebab koperasi itu mandek. Itu pengamatan kami. Ya, yang pertama, kalau belum apa-apa, koperasi itu sudah simpan pinjam. Jadi kalau mau pinjem itu senyum-senyum, bager teh. Begitu disuruh ngembaliin, hara rese.
1: Kabur-kaburan. Kabur.
2: Yang pertama itu. Yang kedua, kalau mau pinjem, uangnya dari mana? Kan kami belum punya uang.
1: Logis.
2: Jadi itu sementara kita tunda dulu sampai sukses nanti. Yang kedua, biasanya koperasi itu digubrak.
1: Tigubrak. Belum apa-apa udah tigubrak begitu ya.
2: Kalau pengurusnya digaji. Jadi kami di primer maupun sekunder berkumpul orang-orang yang menjadi pengurus dan siap tidak digaji. Lillahi ta'ala. Tingkat kepuasan kami pengurus kalau kami sudah bisa mensejahterakan anggotanya. Kalau sudah bisa primer-primer itu berjalan bisnisnya, itulah tingkat kepuasan kami. Kenapa? Pada umumnya kami-kami ini bukan pengusaha profesional. Jadi kalau misalnya digaji tiap bulan teh mikirin gaji we. Bisnisnya ente gitunya. Jadi ya.
1: Iya itu tigubrak, tigubrak itu ujungnya.
2: Ya banyak yang tigubrak karena itu penyebabnya. Jadi alhamdulillah. Nah sekarang bicara mengenai peluang. Ya, kami akan melaksanakan bazar, insya Allah akhir Oktober ini.
1: Akhir Oktober. Ya,
2: Jumat satu minggu, tanggal 30, 31 Oktober sampai 1 November. Kami akan menyelenggarakan bazar. Lokasinya di Taman Balai Kota.
1: Taman Balai Kota Bandung ini?
2: Iya. Jadi kami sudah lapor, koordinasi dengan Kepala Dinas Koperasi. Beliau akan berkoordinasi dengan Bapak Wali Kota. Mohon nanti Pak Wali Kota memberikan izin kami untuk melaksanakan bazar di kawasan kantor beliau. Ya. Nah, lantas apa yang akan dipamerkan di bazar itu? Ya. Tentu yang pertama kita akan melibatkan UMKM, LPM dan lain sebagainya, PKK ya. Untuk bisnis-bisnis usaha-usaha yang konvensional ya. Seperti beras, minyak dan sebagainya. Di samping itu kami sudah juga mengadakan pembicaraan dan rutin kita rapat, ingin melibatkan mobil-mobil listrik
1: itu tadi.
2: Listrik ya. Nah, lantas kami merencanakan koordinasi dengan Kepala Dinas Industri dan Perdagangan, juga Kepala Dinas Perhubungan. Tujuannya mensosialisasikan bisnis mobil listrik itu. Ya. Nah, jadi kami punya tekad, kami punya semangat ingin berpartisipasi, berkontribusi untuk melancarkan transportasi perkotaan di Kota Bandung. Public transportation. Ya. Ada beberapa yang kami rencanakan. Pertama, kami akan menghadirkan bus-bus listrik. Jadi sebanyak-banyaknya semampu kami nanti, supaya apa? Supaya busnya banyak, waktu tunggunya, waiting time-nya itu bisa 10 atau 15 menit. Sekarang nunggu sampai sejam, dua jam. Ya.
1: Ini kalau yang naik-naik bis tuh apal jadwalnya, oh baru lewat, ya baru ya, lewat.
2: Baru
1: bis
2: lewat.
1: Padahal ya, baru absen ya, ya berarti ya, sejam lagi.
2: Nah, sejam lagi, nanti nggak boleh lebih dari 15 menit, 10 menit. Akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada public transportation. Sedemikian rupa sehingga, ngapain naik motor hujanan kepanasan?
1: Mending naik bis, bisa mending sambil nundutan katanya ya, gitu.
2: Dan bis itu di kota-kota lain, cerita sama kami, bis itu sebagai alat memindahkan manusia dari satu tempat ke tempat lain, dari rumah ke tempat kerja. Kalau di Bandung lain, tambah fungsi satu lagi
1: sebagai
2: di samping memindahkan manusia satu tempat ke sebagai alat pariwisata.
1: Iya.
2: Jadi kita bikin bus yang kacanya besar. Bari transportasi, bari luak liek ningali gedung sate indah, taman balai kota indah. Dengan demikian yang dilayani bukan hanya masyarakat pekerja dan lain sebagainya, turis pun kita harapkan. Ya. Nah kalau sudah public transportation ini dipercaya, disukai oleh masyarakat, berkuranglah itu yang namanya motor-motor yang seliweran itu.
1: Iya.
2: Diical, lebih ekonomis naik bus.
1: Betul.
2: Ya. Di negara-negara baju kan direksi-direksi yang berjas-dasi itu juga naik bus karena transportasinya nyaman gitu. Mudah-mudahan Bandung bisa seperti itu, ya, sehingga menyelesaikan masalah kemacetan.
1: Betul.
2: Dak tegaduh motor deui tos naik bus we. Udahlah nggak usah punya mobil, naik bus raos. Jadi target kita pertama transportasi publik bus, yang kedua angkot
1: listrik ya, juga ya
2: dilistrikkan. Jadi semua angkot-angkot yang ada itu kita akan hubungin ya, sok diperbaharui mau nulami diical
1: ya ta, diganti dengan listrik
2: ya gitu. Nanti koperasi bantu ya, melalui corporate social responsibility dan lain sebagainya itu sok atuh bantu gitu ya. Nanti dinas-dinas juga bantu. Yang ketiga, dan sudah ada komunikasi dengan kami, itu Grab.
1: Grab?
2: Grab. Jadi Grab itu ternyata ada kelompok-kelompok, ya. Dan punya grup-grup, WA grup. Ada rata-rata punya kelompok 40. Salah satunya sudah komunikasi dengan kami, Pak, kalau koperasi bisa bantu mengganti mobil-mobil konvensional kami ini menjadi mobil listrik, pertama ada peningkatan Grab itu menjadi primer. Tarifnya agak tinggi sedikit. Yang pertama, kalau kami punya mobil listrik pemeliharaannya mudah dan murah, tidak usah beli bensin. Jadi keuntungan bisa meningkat.
1: Karena kalau Grab sendiri untuk yang Grab bike-nya sudah ada yang pakai motor listrik memang untuk.
2: Nah Grab-nya. Nanti motor listrik pun kami akan pamerkan, kami akan hadirkan. Mangga baik Grab maupun masyarakat ya. Sekarang anak-anak kecil di gang-gang itu sudah pada pakai motor listrik.
1: Betul.
2: Gitu ya. Kumaha sih menat duka. Tapi ya begitulah kemajuan. Jadi kita memanfaatkan perkembangan teknologi ini untuk kemajuan koperasi sekunder Kota Bandung.
1: Gitu. Dan tentunya ada mindset, ada pola pikir yang harus dirubah, pola pikir masyarakat. PR nggak sih untuk merubah mindset bahwa banyak hal bisa diperbaiki untuk menjadi hal yang jauh lebih baik dari masyarakat yang berkendara konvensional menjadi kendaraan listrik, atau mungkin dari pembiasaan-pembiasaan atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak kurang baik lah boleh dikatakan menjadi kebiasaan yang membiasakan dengan hal-hal yang baik. Kadang kan kalau berbicara tentang baik dan benar ini saru ya, masyarakat sekarang tuh perspektif ya sendiri yang dipakai.
2: Jadi Cewidi, yang disampaikan Cewidi tadi, itulah hal yang paling mendasar. Ya, menyamakan persepsi, menyampaikan cara pandang. Pertama, menyamakan cara pandang masyarakat terhadap koperasi itu sendiri. Yang kedua, kepada perilaku bisnisnya. Sekarang kita harus mensosialisasikan supaya masyarakat, apa yang terjadi kalau semua beralih kepada kendaraan listrik? Yang terjadi efisiensi, ya, kemudian kecepatan, kemudian lingkungan,
1: ya,
2: tidak ada polusi, tidak ada polusi panas, tidak ada polusi pengkotoran udara, semuanya bersih. Jadi bayangkan suatu kota tidak ada suara apa-apa, tapi semuanya ngegelenyeng, jalan dengan lancar.
1: Wah, kan senyaman itu begitu ya. Dan
2: kota Bandung yang bersih ini makin bersih. Gitu.
1: Diawali dengan pemahaman dan tujuan yang sama begitu.
2: Tujuan yang sama.
1: Ini juga menjadi goals tersendiri untuk KMP Kota Bandung Sekunder. Ada goals-goals yang memang harus terwujud dengan kerja sama, sinergitas antara pemerintah dan juga masyarakat.
2: Jadi business is networking. Koperasi is business. Itu harus membuat kerjasama, harus membuat jaringan, harus mendapat dukungan, terutama dari pemerintah. Ya, bersyukur saya mendengar Pak Wali kita sangat aten, perhatian kepada koperasi, dan tentu akan didukung nanti oleh seluruh kepala dinas, kepala dinasnya, jajarannya. Ya, itu dari pemerintah sangat strategis dukungannya, dari masyarakat, ya, pengusaha-pengusaha, ya, rame-rame nanti mendukung koperasi, dari masyarakat pengguna transportasi, ya, pengguna barang-barang kebutuhan pokok, semuanya mengarah kepada kemajuan koperasi. Dan kalau itu terjadi, maka insya Allah koperasi sekunder ini akan maju, ya, menjadi milik masyarakat, ya, menjadi milik anggota-anggotanya, yang semua keuntungannya itu untuk anggota, tidak untuk pengurus. Dan pengurus mah tidak digaji, kan gitu ya. Nah, mohon doa restunya Bu Widi.
1: Luar biasa. Mudah-mudahan niat baik itu insya Allah akan selalu diberikan jalan yang baik juga begitu, dan lancar ya Bu.
2: Amin.
1: Ya. Kedepan apa? Ada beberapa pertanyaan juga Pak Dodi, ini dari beberapa penanya kita yang masuk melalui WhatsApp di 0811220976. Ada Teh Febi di Gatsu. Target besar KMP Kota Bandung Sekunder ke depan supaya keberadaan KKMP benar-benar jadi jalan menuju kesejahteraan anggotanya.
2: TVB, hatur nuhun pertanyaannya. Ya. Jadi yang namanya koperasi itu, cita-cita Republik kita mulai dari kemerdekaan. Jadi koperasi itu menjadi bangun ekonomi yang berwatak sosial dan berasaskan kekeluargaan. Itu cita-cita kemerdekaan kita. Tidak mudah sekarang bagi kami, ya, jajaran koperasi, untuk itu menjadikan satu kenyataan. Membutuhkan semangat, ya. Kalau zaman dulu itu para pejuang kita, orang-orang tua kita, mengorbankan harta benda dan bahkan nyawa sekalipun, sekarang untuk mensejahterakan masyarakat ini, kita hanya membutuhkan perhatian, pemikiran, dan pengorbanan mungkin materi. Ya, TVB ya. Besok daftar ya ke koperasi ya. Nah, jadi kalau itu terjadi, ya, maka cita-cita Republik ini akan menyebabkan pemerataan kesejahteraan. Tidak lagi ada orang yang sekaya-kayanya di Republik ini. Tidak lagi ada orang yang semiskin-miskinnya di Republik ini. Kenapa? Karena semua itu anggota koperasi. Jadi enggal-enggal ya masyarakat Bandung, Jawa Barat, hayu kurang lebet ke koperasi merah putih.
1: Hayu. Satu pertanyaan.
3: Ya. Jadi kalau boleh saya nambahkan, ikut ya. Tadi kan ada Feby. Tadi kan Pak Dodi sudah bercerita tentang tujuan koperasi sekunder yang begitu hebat. Ingin membantu transportasi, ingin mensejahterakan warganya. Itu tidak akan sampai ketika itu hanya dipegang oleh sekunder. Saya kira perlu sosialisasi. Makanya barangkali disinilah RRI harus bisa membantu gitu. Jadi tidak hanya sekali maunya begitu. Yes. Jadi program-program koperasi sekunder ini bisa tersosialisasikan. Karena kami bangga, Mbak Widi, tadi sudah disampaikan pengurus koperasi tidak dapat gaji. Padahal kan bangun usaha ya, bangun ekonomi tapi tidak bergaji. Yang kedua, koperasi Merah Putih Sekunder Kota Bandung adalah yang pertama di Indonesia. Jadi baru ada satu-satunya koperasi Merah Putih Sekunder, yaitu di Bandung.
1: Di Bandung, luar biasa. Ini menjadi pionir begitu ya. Menjadi pionir adanya koperasi Merah Putih Sekunder yang pertama itu ada di Kota Bandung. Ini kalau misalnya terus disosialisasikan, diperkenalkan kepada masyarakat, menjadi hal yang banyak dikenal juga, dan bukan tidak mungkin ini akan diikuti oleh kota-kota dan kabupaten lain di tidak hanya di Jawa Barat, tapi juga mungkin akan diintip-intip juga nih untuk seluruh Indonesia.
3: Makanya kami berharap kepada RRI, kami menyerahkan
2: kalau bisa tiap hari. Kapan kerjanya koperasi tiap hari?
1: Terus aja siaran Pak Dodi tiap hari ini kesini. Satu pertanyaan terakhir, Pak Dodi, kalau ada anggota yang punya produk UMKM, apakah KKMP bisa menjadi wadah untuk membantu memasarkan produk tersebut?
2: Pasti.
1: Jawabannya Kang Supriyadi, pasti.
2: Pasti Kang Supriyadi, diantos produknya, dipeser ke koperasi, dibantu pemasarannya.
1: Artinya peran koperasi untuk para pelaku UMKM ini cukup besar untuk bisa mempromosikan, mengembangkan usaha para pelaku UMKM.
2: Ya, itu tugas utama kita, memajukan UMKM. Usaha kecil dan menengah menjadi UBM, usaha besar dan menengah. Nggak ada lagi UMKM, nggak ada lagi usaha kecil.
1: Nggak ada usaha kecil ya.
2: Semua harus usaha besar.
1: Usaha besar.
2: Bersama koperasi.
1: Tapi segala sesuatu hal yang besar dimulai dari yang kecil.
2: Dari yang kecil.
1: Dan dimulai hari ini.
2: Dimulai hari ini.
1: Luar biasa. Pak Dodi, ada mungkin himbauan, pesan, dan motivasi untuk pendengar kita, untuk masyarakat Kota Bandung, bahkan mungkin yang mendengar siaran kita melalui RRI Digital ini bisa dengar dari mana aja, nggak hanya di Kota Bandung. Pesan, himbauan, dan ajakan juga motivasi untuk para pendengar RRI Bandung hari ini.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai dengan mengucapkan kebesaran Allah. Koperasi harus menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Koperasi harus menjadi sokoguru perekonomian Indonesia. Ada tiga bangun usaha Cewidi. Yang pertama swasta, yang namanya itu private company. Yang kedua itu government entity, perusahaan pemerintah. Yang ketiga, koperasi. Antara lain, ciri-cirinya kalau perusahaan swasta atau private company itu akan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk diri sendiri. Kalau government enterprise, perusahaan pemerintah, mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk kelancaran pemerintah. Kalau koperasi mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menjual semurah-murahnya untuk keuntungan itu diberikan untuk kesejahteraan anggotanya, bukan untuk pengurusnya. Itu ciri-cirinya. Dan kalau misalnya koperasi menjadi sokoguru perekonomian Indonesia, maka insya Allah bangsa Indonesia ini, negara Indonesia ini dengan kekayaan alam yang luar biasa ini akan dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Yang saya katakan tadi, tidak ada orang yang sekaya-kayanya di Indonesia, tidak ada orang yang semiskin-miskinnya. Salah satu tantangan bagi koperasi yang sangat berat pada hari ini itu persepsi cara pandang masyarakat terhadap usaha. Ya. Masyarakat Indonesia sekarang, mohon maaf, ya, pandangan kami itu sudah liberal kapitalisme, memikirkan diri sendiri, kekayaan. Mari seluruh rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, mari kita berusaha untuk memajukan koperasi yang akan mesejahterakan anggotanya, masyarakat banyak.
1: Gitu, luar biasa sekali. Sejahtera tidak hanya pribadi, tapi sejahtera bersama koperasi. Begitu, luar biasa sekali. Pak Dodi, hatur nuhun pisan, terima kasih banyak. Obrolan kita daging semua ini ya. Mudah-mudahan ada part-part lanjutan di mana sosialisasi ini, motivasi ini terus diberikan kepada masyarakat, tidak hanya di Kota Bandung tapi di lingkup Jawa Barat dan Indonesia, mungkin untuk bisa memperkenalkan banyak

0: bottom up, dan kalau ini bersinergi akan menjadikan koperasi itu sesuai dengan cita-cita kita menjadi tulang punggung perekonomian nasional kita.
1: Luar biasa, ini cita-cita yang tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab para pengurus koperasi, tapi juga peran masyarakat di sini sangat penting peran untuk masyarakat. Bisa mendukung dan terus mengembangkan koperasi yang ada di Indonesia ini. Pak Dodi, hatur nuhun pisan untuk waktunya, selalu berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung, langsung hadir bersama, tidak hanya ketuanya, Bapak Dewan Pengawasnya juga hadir, Bapak Bendaharanya juga hadir. Hatur nuhun pisan, semoga selalu diberikan nikmat sehat ya, untuk bisa memberikan banyak kebaikan untuk masyarakat lainnya di Kota Bandung. Dan sampai di sini pendengar program kita Indonesia berbicara tentang peran KMP Kota Bandung Sekunder dalam mendorong KKMP mensejahterakan anggotanya bersama Ketua KMP Kota Bandung Sekunder Dr. Insinyur Dodi Cahyadi MM. Saya Widya Perdani Nur pamit. Terima kasih untuk atensi Anda dan tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat kami bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti dinamika olahraga.
2: Bandung siang ini.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Afrika Selatan benamkan Eritrea dengan pesta gol di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan. John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas lama FIFA ASEAN Cup cukup menantang. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Bavana Bavana Afrika Selatan menghancurkan Eritrea dengan skor 5-0 di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Well, it is a first ever meeting between
2: Afrika Selatan membantai Eritrea dengan skor telak 5-0 di Stadion Al Salam Kairo malam tadi pada match kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak menit pertama, Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran menjadi bukti betapa dominannya tim asuhan Fitso Mosimane malam itu. Nama Rere Bohile Mofokeng mencetak 2 gol di babak pertama, masing-masing pada menit ke-19 dan menit ke-45+1 yang langsung menenggelamkan semangat tuan rumah. Di babak kedua, Afrika Selatan tak mengendurkan tekanan. Spepelo Sitole menambahkan gol pada menit ke-52, disusul Ikram Reyners di menit ke-63. Kemudian Luther Singh menutup pesta gol di masa injury time pada menit ke-90+4. Usai laga, pelatih Eritrea Hesam Yakan mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
3: We were up against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2026 from the 2026 FIFA World Cup.
2: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Fitso Mosimane tak bisa menyembunyikan rasa puasnya dalam kemenangan ini.
4: Yeah, of course, you coach, you're not happy. If I goes, you're happy. If I goes, you're happy. 3 points. Eritrea started very good, very strong. And they had a chance. They hit the post. And they are number 10. What's his name? And was playing here. Yeah, very important to look after. And we saw the Eritrea play against Kenya, and they were leading, and Kenya equalized late. So we had to give them the respect that they deserve. And I'm happy that we won.
2: Dengan hasil ini, Afrika Selatan memuncaki grup D dengan poin sempurna dari 2 laga. Eritrea tertahan di posisi kedua dengan 1 poin, diikuti Kenya dan Guinea yang baru memainkan 1 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Asal.

0: Pecinta olahraga, pelatih tim nasional Jerman, Jurgen Klopp, memastikan skuadnya telah melupakan hasil buruk pada laga sebelumnya dan berada dalam kesiapan penuh jelang duel krusial melawan Serbia. Menyusul absennya Joshua Kimmich akibat cedera. Ban Kapten Der Panzer dipastikan akan melingkar di lengan pemain dengan jumlah penampilan internasional terbanyak.
1: Die Mannschaft wäre morgen und wird morgen von dem Spiel aufs Feld geführt, die meisten Länderspiele.
2: Tim ini akan dipimpin memasuki lapangan oleh pemain yang memiliki jumlah penampilan internasional terbanyak. Kami sedang dalam proses mematangkan segalanya. Dan ketiadaan Joe Kimmich membuat kami memilih pendekatan sederhana yang biasa saya terapkan sepanjang karir. Pemain dengan caps terbanyak yang akan mengenakan ban kapten.
1: Aber wenn der Spielrat nicht auf dem Platz war, dann hat mit den meisten Spielen.
0: Selain menetapkan kepemimpinan tim, Klopp mewaspadai potensi bahaya dari skuad Serbia yang dinilainya kaya pengalaman dan mampu merepotkan lawan-lawan tangguh. Konsistensi serta fokus penuh selama 90 menit bakal menjadi kunci utama bagi Jerman demi mengamankan poin penuh. Masih dari ajang UEFA Nations League. Tantangan berat menanti Belanda dalam lanjutan penyisihan grup UEFA Nations League saat harus bertandang ke markas Yunani. Lawan yang dihadapi tercatat memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 6 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Serbia serta keberhasilan meredam tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Jovanovic. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
3: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago. They got
2: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda, mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa. Dan mereka adalah lawan yang amat sulit, terutama di kandang.
3: Playing, they are a very difficult team, especially playing in at home.
0: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentu kanan, Xavi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nations League. Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Novak Djokovic mengawali kiprahnya di turnamen ATP 500 China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borges di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Serbia itu menang 6-3, 7-6, tiebreak 7-2 pada laga pertamanya di Beijing setelah absen sejak 2015. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri 3 kekalahan beruntun Djokovic setelah sebelumnya tersingkir di babak pertama US Open dan Cincinnati Masters. Petenis berusia 39 tahun itu juga sempat meminta medical time out pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic nilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
5: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap pugar. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya. Saya kemudian memainkan tiebreak dengan sangat baik untuk menuntaskan pertandingan dalam 2 set. Jadi, saya sangat senang dengan hasil ini.
4: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Zverev baru akan memulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open dan mengantarkan tim Europe untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, tenis peringkat 2 dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
5: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
4: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat satu dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Rusmudara untuk Indonesia.

0: Info dari arena NBA. Pebasket Los Angeles Lakers, Bronny James, menegaskan fokusnya untuk membangun karir di klub tersebut meski sang ayah, LeBron James, telah hengkang dan pindah ke Philadelphia 76ers untuk menghadapi NBA 2026-2027. Pemain yang kerap disapa Bronny itu menyatakan ingin berkembang secara mandiri guna menatap musim ketiganya yang segera bergulir bersama Lakers. Dia mengaku tidak banyak berdiskusi dengan LeBron mengenai kepindahan tersebut. Sebab keduanya sudah saling memahami bahwa masing-masing akan memiliki jalan sendiri. Karena itu dia sangat menantikan pertemuan keduanya dalam laga Lakers melawan 76ers pada 25 Desember mendatang. Sementara pada musim 2025-2026, Bronny mendapat kesempatan bermain lebih reguler menjelang akhir musim hingga playoff. Ketika Luka Doncic dan Austin Reeves absen karena cedera, dia juga tampil bersama LeBron saat Lakers menghadapi Houston Rockets pada putaran pertama playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pemanah putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Cojuangco pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira, bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desak juga memecahkan 2 rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desak unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desak Rita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pemprov Federasi Panjat Tebing Indonesia EPTI Bali, Putu Yudhyatmika kepada RRI, menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desak Rita. Selisih ketat antara Desak dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
1: Dari segi selisihnya yang belum Desak itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi, sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk Desak juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina NEC.
2: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkap EPTI Buleleng, Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad, dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
3: Segenap keluarga besar EPTI Kabupaten Buleleng, beserta segenap masyarakat Buleleng, menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita. Betapa kuatnya tekad seorang Desa Rita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semua. Semuanya hari ini Desa Rita diizinkan menjadi terbaik.
2: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desak Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi-event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
4: Juga berserah kalau memang seluruh dan Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam, memang itu menjadi rezekinya, tolong dimudahkan. Ya. Itu yang tanyakan setiap ini. Cuma ini karena satu sisi anak saya kan termasuk juara bertahan, ya memang agak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih nanti ada. Pokoknya satu minggu itu hampir tidak bisa tidur nih kira-kira.
2: Prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desak Maderita Kusuma Dewi sukses back-to-back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Kontingen Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legend Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih medali emas. Tim e-sports MLBB Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di Aichi Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messi Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Aditya Trisyahria dan Fredrik Leonardo akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20 lebih 6 menit waktu Jepang atau 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fredrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofian Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada Jepang dengan perolehan 200 medali. Peringkat ketiga ada Korea dengan 104 medali. Uzbekistan dengan 54 medali di peringkat keempat. Lalu Thailand di peringkat kelima dengan perolehan 34 medali. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 20 perunggu. Sehingga total ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih

0: terreguler di klub mereka. Namun tidak ada satupun di antara para pemain yang mengeluhkan kondisi fisik selama turnamen berjalan.
1: Beberapa pemain merupakan starter reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan. Tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan lakukan, yaitu mengangkat trofi untuk negara ini.

0: usai final.
1: Ya tentunya setiap pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia. Jadi kita fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah kalau sudah rezekinya memang kita lanjut ke final. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan yang terbaik. Insya Allah.
0: Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA Asian Cup 2026 dengan 4 poin. Sedangkan Bangladesh berada di dasar klasemen dan belum memiliki poin.

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Pancasila. Bukan tanpa alasan, gedung yang kini menjadi bagian dari Kementerian Luar Negeri ini diberi nama Gedung Pancasila. 1 Juni 1945, di dalam salah satu ruangan di gedung inilah, Soekarno berpidato menawarkan gagasan mengenai dasar negara Indonesia Merdeka. Di hadapan sekitar 65 anggota sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin Rajiman Wedyodiningrat, setidaknya ada 12 orang yang berpidato memaparkan kelengkapan negara yang dibutuhkan Indonesia saat merdeka selama periode sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di antaranya, Muhammad Yamin menawarkan 5 asas negara yang terdiri dari peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Supomo juga mengungkapkan rumusan serupa yang diberi nama Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Di hari terakhir, Soekarno berusaha menyatukan perdebatan yang meruyak di antara para anggota sidang BPUPKI dengan memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Lewat pidatonya, rumusan Soekarno lah yang dianggap paling pas dan mendapat tepuk tangan riuh anggota sidang.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Dari kawasan jalan di Penogoro nomor 61 Bandung, mendengar kami masih akan temani aktivitas Anda selepas kami hadirkan warta berita dari Pro 3 RRI. Informasi-informasi ringan saja menemani aktivitas Anda yang jelang menikmati hidangan makan siang. Kira-kira makan siang apa ya yang pas dan gak bikin Anda ngantuk? Karena gak elok ya kalau misalnya di awal bulan jam segini sudah mulai ngantuk. Karena mungkin agak landai gak sih kalau pekerjaan Anda di awal bulan setelah berjibaku menyelesaikan target-target kerja Anda di akhir bulan kemarin. Yang pasti semangat dan bahagia itu tidak akan pernah kita dapatkan dimanapun dan dari siapapun. Mari ciptakan bahagia dan semangat untuk diri kita sendiri supaya menular dan memberikan energi positif untuk orang-orang sekitar Anda.
1: Bandung siang ini.

0: rusak.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Kami informasikan pendengar untuk azan zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya pada kesempatan siang hari ini akan berkumandang pada pukul 11.43. Tentunya kami hadirkan azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya tepat pukul 11.43 sesaat lagi.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Pendengar telah dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita, sholat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah, ya Robbal Alamin.
3: Bandung siang ini.

0: Pancasila sebagai ideologi bangsa telah terbukti sebagai pohon bangsa yang kokoh dan sakti dari berbagai gangguan selama berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Bencana bisa datang tanpa diduga. Gempa bumi, kebakaran, atau banjir, semua butuh respon cepat. Tapi, tahukah Anda apa yang paling penting saat detik-detik darurat? Jalur evakuasi. Kenali rute aman di rumah, sekolah, kantor, atau tempat umum. Jangan tunggu sampai bencana datang. Periksa, apakah jalur evakuasi Anda bebas hambatan? Apakah jelas dan mudah diakses? Keselamatan Anda dimulai dari langkah pertama. Kenali dan patuhi jalur evakuasi, karena ketika waktu menjadi lawan, arah yang tepat bisa menyelamatkan nyawa.

kebersihan bukan hanya sebatas tindakan fisik, tetapi juga mencakup kebersihan hati, pikiran, dan amal perbuatan. Islam mendorong umatnya untuk menjaga kebersihan dalam segala aspek kehidupan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan persiapan menuju surga yang suci. Dalam sebuah riwayat, Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda yang artinya, agama itu dibangun berasaskan kebersihan. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berkata, untuk membersihkan segala sesuatu karena Islam dibangun atas kebersihan. Bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala membangun Islam ini di atas dasar kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih. Hadis riwayat At-Tabrani.

Pendengar, aksi pencurian fasilitas publik di Kota Bandung ini kembali marak dan memicu bahaya bagi para pengguna jalan. Permasalahan berulang ini bahkan membuat Wali Kota Bandung Muhammad Farhan geram. Ya, Farhan mengaku kesal sekali setelah mengetahui lampu lalu lintas di beberapa persimpangan penting mendadak hilang, dicuri hingga menyebabkan fasilitas pengatur lalu lintas tidak berfungsi. Dan akibat matinya lampu lalu lintas ini, pendengar, arus kendaraan di beberapa titik utama persimpangan jalan sempat lumpuh dan mengalami kemacetan parah. Bahkan kawasan yang terdampak diantaranya ini adalah wilayah Tegalega, Patung Ikan hingga Jalan BKR. Farhan juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mengambil langkah cepat untuk menangani masalah ini. Dan dijelaskan juga biang kerok di balik matinya lampu merah yang bisa memicu bahaya kecelakaan lalu lintas ini murni akibat ulah oknum yang nekat merusak dan mengambil komponen di dalam kotak pengatur fasilitas. Jadi kasus ini bukan pertama kalinya, pendengar, terjadi di Kota Bandung. Marak pencurian kabel hingga komponen lampu jalan sudah sering berulang. Bahkan Farhan juga mengaku pernah turun tangan langsung untuk menangkap pelakunya di flyover Kopo. Namun dibalik kegeraman itu, Farhan sempat dibuat terdiam dan merasa iba begitu melihat langsung siapa sosok di balik aksi kejahatan pencurian fasilitas publik tersebut. Tidak menyangka bahwa sebagian pelaku pencurian fasilitas umum ini ternyata sudah berusia lanjut dan hidupnya dalam kondisi yang memprihatinkan. Situasi ini juga membuatnya dilema ketika para pelaku senior, boleh dikatakan, harus tetap menjalani proses hukum. Karena kondisi darurat di lapangan ini juga dapat perhatian serius dari Ketua DPRD Jawa Barat Asep Mulyana yang membenarkan adanya gangguan lalu lintas di beberapa ruas jalan akibat pencurian fasilitas tersebut. Dan untuk mencegah timbulnya korban, Asep mengingatkan masyarakat agar ekstra hati-hati.

0: Aduh,
1: kenapa toh?
0: Mbak, bantuin aku atuh, Mbak.
1: Lah kenapa?
0: Aku tadi lagi bingung dan pusing, Mbak.
1: Lah, kok yo pusing-pusing, kok yo bingung-bingung. Pegangan-pegangan ben rak tibo, sini pegangan.
0: Aeh, ari si Mbak malah guyon begitu.
1: Kalau pusing kok ya pegangan biar enggak jatuh gitu loh. Kenapa?
0: Mbak, aku teh lagi benar-benar bingung.
1: Iya, benar-benar saya juga.
0: Anakku teh sekarang teh umurnya teh kan sudah 11 tahun ya, Mbak. Tapi kenapa tuh badannya teh meni tidak seperti anaknya si Mbak, padahal kan seumuran anak kita teh ya?
1: Iya,
0: bukan hanya itu, Mbak. Tingginya juga tinggian anaknya si Mbak.
1: Oh, gitu.
0: Heeh, malah berat badannya juga tidak naik-naik anakku mah. Atuh kumaha ya ini teh, kenapa ya?
1: Kenapa ya teteh koyok begitu anaknya? Tapi kayak nih tebakanku ya teh. Kayaknya anakmu itu kena gejala stunting ngono loh.
0: Hah? Stunting? Apaan itu teh?
1: Jadi stunting itu teh masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu yang panjang gitu loh teh.
0: Gitu.
1: Jadi nih mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak gitu teh. Tapi maaf ya teh, ini maaf ya, bukannya mau menyinggung gitu teh, tapi
0: Enggak,
1: ya gitu
0: Mbak.
1: Teh, mohon maaf ya ini ya.
0: Makasih banyak Mbak, sudah ngasih tahu saya.
1: Iya, sama-sama.
2: Stunting pada anak harus kita ketahui gejalanya sejak dini. Jadi pastikan asupan pada saat kehamilan tetap terjaga.
3: Sepeda listrik menjadi tren dan semakin populer karena memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada sepeda biasa serta tidak bersuara. Tidak sedikit anak-anak kesulitan mengendalikan kecepatan tersebut sehingga meningkatkan resiko kecelakaan dan membahayakan bagi pengendara lain. Para ahli keselamatan jalan raya telah mengeluarkan peringatan tentang bahaya sepeda listrik bagi anak-anak kecil. Untuk mengurangi resiko ini, penting bagi orang tua untuk memberikan pengawasan yang ketat saat anak-anak menggunakan sepeda listrik. Selain itu, penggunaan perlengkapan pelindung seperti helm, siku, dan lutut harus diwajibkan untuk melindungi mereka dari cedera serius dalam kecelakaan.
4: Bandung siang ini.

0: 25.000 mahasiswa dari 98 kampus se-Bandung Raya akan dikerahkan untuk menangani sampah. Dan menanggapi hal tersebut, aksinya seperti apa dan bagaimana mekanisme, Prosatu sudah terhubung bersama Duta Lingkungan Jawa Barat. Beliau juga selaku mahasiswa dari Universitas Terbuka, Vika Nur S.
1: Di TPA itu semua sampah masih bergabung nih, tidak dipisah-pisah gitu sesuai dengan jenisnya. Jadi memang ada beberapa program yang dijalankan juga, tapi memang pada dasarnya kembali lagi, cara yang paling efektif untuk mengurangi sampah di TPA adalah mengurangi sampah dari sumbernya itu sendiri. Sumber terbesarnya adalah dari sampah rumah tangga. Masih banyak masyarakat belum memahami sih, tentang bagaimana caranya melakukan pengolahan sampah, bagaimana caranya untuk memilah-milah jenis sampah sesuai dengan jenisnya. Maka dari itu peran mahasiswa di sini tentunya bukan hanya untuk sekedar menjadi pihak yang nantinya terjun ke lapangan, tetapi kita juga hadir di sini untuk memberikan edukasi terkait bagaimana caranya melakukan pengolahan sampah secara sederhana dimulai dari rumah tangga. Berdasarkan informasi, aksinya akan dimulai kurang lebih di awal Oktober dan akan dijalankan selama 3 bulan. Mahasiswa ini nantinya selain akan membantu pengolahan sampah secara langsung, memang target utama kita adalah bagaimana caranya memaksimalkan inovasi yang sudah kita bangun di kampus, lalu kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Mengingat nanti mahasiswa ini akan dibagi ke beberapa kecamatan, lalu kita bersama dengan pihak BLH dan juga dari pihak pemerintah provinsi, kita akan melakukan edukasi door-to-door kepada masyarakat. Dengan melakukan edukasi door-to-door, kita bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat dan juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar pengolahan sampah ini bisa lebih efektif. Harapannya bisa berkurang nih jumlah sampah rumah tangga ini berkurang kurang lebih 20%. Selain kita akan memberikan edukasi terkait pemilahan sampah organik dan non-organik, kita juga akan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sampah anorganik yang nantinya dipilah di rumah itu bisa dijual ke bank sampah dan itu yang nantinya bisa dimanfaatkan lagi dan ini oleh masyarakat. Kepada teman-teman pendengar Pro1 RRI Bandung, mohon untuk melihat ini dari kacamata lingkungan itu sendiri, karena mungkin untuk saat ini kita belum merasakan dampak dari adanya timbunan sampah, namun di masa depan jika memang ini dikumulatifkan, tentunya akan berdampak kepada kita dan juga generasi mendatang. Jadi mari kita menjaga lingkungan bersama-sama, karena bumi ini bukan hanya milik kita sendiri, namun bumi ini adalah milik kita bersama yang harus kita jaga dan harus kita pertanggungjawabkan bersama.
2: Bandung siang ini.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini terhadap cuaca ekstrim di akhir tahun. Kita harus waspada dengan berbagai potensi penyakit penyerta yang terjadi saat musim hujan berlangsung, demam berdarah, dengue leptospirosis, infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, penyakit kulit, penyakit pencernaan. Tips sehat selama musim hujan, menggunakan pakaian hangat, sedia payung atau jas hujan ketika hendak beraktivitas di luar ruangan, menjaga kebersihan rumah dan berbagai tempat lainnya yang dimungkinkan menjadi sarang perkembangan nyamuk, mengonsumsi makanan yang bergizi, dan rutin mengonsumsi vitamin, mandi setelah kehujanan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta bersegera untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Kita Indonesia.
3: Kita Pancasila.
2: Semua Anda Indonesia.
3: Semua Anda Pancasila.
2: Saya Indonesia.
3: Saya Pancasila.
1: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bandung mendeklarasikan komitmen bersama menolak judi online dan judi konvensional di lingkungan aparatur sipil negara. Di deklarasi ini dibacakan langsung oleh Bupati Bandung Dadang Supriyatna atau yang lebih dikenal dan disapa KDS dalam fokus group discussion di Grand Sunshine Hotel Soreang beberapa waktu lalu dan diikuti oleh 100 peserta dari ASN pegawai BUMD serta aparatur pemerintah desa. KDS menegaskan komitmen ini lahir dari temuan PPATK yang mencatat hampir 1.060 ASN Kabupaten Bandung terlibat judi online. Total transaksi mencapai 4,4 miliar rupiah sepanjang 2024 dengan satu pelaku mencapai 500 juta rupiah. Ditegaskan tidak ada ruang kompromi bagi ASN yang terbukti terlibat dan menurut KDS judi online tidak hanya merugikan pelaku tetapi juga mencoreng integritas aparatur dan mengganggu pelayanan publik.
1: Bandung siang ini.

0: Pendengar, Dinas Kesehatan Wilayah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit saluran pernapasan influenza tipe A. Apa itu influenza tipe A dan bagaimana pencegahan dan apa yang harus masyarakat lakukan? Membahas hal tersebut di Bandung Menyapa pagi ini, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana, PhD.
1: Influenza tipe A itu adalah virus flu musiman yang memang tiap waktu atau setiap pergantian musim itu muncul. Jadi itu bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang memang harus dikhawatirkan secara berlebih. Apa artinya itu seasonal flu di media atau masyarakat muncul istilah super flu. Mungkin ya, ini dugaan kami karena saking banyaknya yang terkena, jadi wah ini super flu gitu ya, padahal itu ya si virusnya itu memang ada sehari-hari di kita. Dan itu yang membedakan juga gejalanya dengan pilek biasa. Pilek biasa itu kalau istilah kedokterannya kan common cold. Kalau influenza ini dia, kalau kita terserang influenza A, ya gejalanya mendadak. Virus influenza ini dia self-limiting disease atau dia sembuh sendiri. Yang penting memang daya tahan tubuh kita yang harus diperkuat. Nah, untuk antisipasi, kami juga Dinas Kesehatan memang sudah mengeluarkan edaran paket untuk meningkatkan kewaspadaan, serta puskesmas sendiri harus berkoordinasi dengan kewilayahan untuk meningkatkan edukasi pada masyarakat terkait pencegahan dan antisipasi terhadap peningkatan kasus. Saya tidak akan bosan-bosannya menyampaikan bahwa akronim CERDIK itu memang perlu dilakukan ya. Yang pertama C-nya itu cek kesehatan secara rutin, kemudian E-nya nyahkan asap rokok, kemudian R-nya rutin berolahraga, D-nya diet makanan yang bergizi dan seimbang, I-nya istirahat yang cukup, dan K-nya itu adalah kelola stres. Bila mana memang sudah terkena, cegah penularan ke orang lain. Ya, yang bisa dilakukan itu adalah dengan menggunakan masker. Kemudian kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat urgent, ya jangan kemana-mana. Ya, kita batuk harus perhatikan. Kita harus rajin mencuci tangan kalau sakit.
2: Bandung siang ini.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya?

0: Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan, menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah, segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas, patuhi instruksi resmi, dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.
1: Dan pendengar, sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda Warta Berita.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Seberang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting, Wakil Wali Kota Bandung mendorong untuk merelokasi PKL yang terdampak penataan. KPU Cianjur telah menetapkan adanya penambahan pemilih. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya Widya Perdani. Pemerintah Kota Bandung menyiapkan peluang penempatan kerja bagi ex-karyawan Kebun Binatang Bandung yang terdampak perubahan pengelolaan. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya memberikan solusi sekaligus kepastian mengenai keberlanjutan kesempatan kerja bagi para pekerja terdampak. Proses penempatan diawali dengan asesmen yang dilakukan Faunaland terhadap ex-karyawan Kebun Binatang Bandung. Asesmen tersebut bertujuan memetakan kompetensi, keterampilan, dan pengalaman kerja bagi masing-masing pekerja sebagai dasar untuk mengidentifikasi peluang penempatan yang sesuai. Dari total 121 ex-karyawan Kebun Binatang Bandung, sebanyak 57 orang tercatat sebagai karyawan terdampak. Mereka memiliki beragam latar belakang pekerjaan, mulai dari perawatan satwa, operasional, sarana dan prasarana, pertamanan, nutrisi satwa, pelayanan tiket, hingga administrasi. Hasil asesmen selanjutnya dikoordinasikan dengan pemerintah Kota Bandung melalui perangkat daerah terkait. Koordinasi dilakukan untuk mencocokkan kompetensi dan pengalaman para ex-karyawan dengan kebutuhan tenaga kerja yang tersedia di masing-masing perangkat daerah. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung Yayan Ahmad Brilliana mengatakan hasil asesmen Faunaland menjadi salah satu dasar dalam menentukan tindak lanjut penempatan kerja para ex-karyawan. Menurut Yayan, rencana penempatan disusun dengan mempertimbangkan

0: mengembangkan kebutuhan tenaga kerja pada masing-masing perangkat daerah. Mekanisme penempatan nantinya dapat menggunakan pola tenaga outsourcing maupun kontrak perorangan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Kota Bandung juga telah mempersiapkan rencana penempatan bagi ex-karyawan yang telah mengikuti proses asesmen tersebut. Langkah ini menjadi upaya lintas perangkat daerah untuk mengidentifikasi peluang kerja yang sesuai dengan kompetensi para pekerja terdampak. Yayan menegaskan, pemerintah akan terus melakukan koordinasi agar proses penempatan dapat berjalan dengan baik dan memberikan kejelasan bagi para ex-karyawan Kebun Binatang Bandung. Wakil Wali Kota Bandung mendorong untuk merelokasi PKL yang terdampak penataan ke sentra kuliner yang ada di kecamatan. Atep Burhanuddin menurunkan laporannya.
1: Wakil Wali Kota Bandung Erwin menyoroti sejumlah persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah Kota Bandung. Di antaranya keluhan masyarakat terkait pedagang kelima PKL, tingginya angka pengangguran, serta sengketa tanah di Kecamatan Babakan Ciparai. Erwin mengatakan penyelesaian berbagai persoalan tersebut masih membutuhkan proses dan koordinasi lintas pihak. Untuk sengketa tanah di Babakan Ciparai, pemerintah Kota Bandung masih menunggu pertemuan lanjutan dengan pihak-pihak terkait. Terkait persoalan PKL, Erwin mengatakan pemerintah Kota Bandung tengah mencari solusi agar penataan ruang tidak terdampak pada keberlangsungan usaha para pedagang. Salah satu langkah yang disiapkan yakni mengalihkan pedagang yang terdampak pengaturan ruang sentra kuliner yang berada di setiap kecamatan. Erwin telah meminta Dinas Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM untuk menyiapkan konsep tersebut, sehingga para pedagang tetap memiliki ruang untuk berusaha sekaligus mendukung penataan kawasan. Menurut Erwin, konsep sentra kuliner tersebut dapat dikembangkan di seluruh wilayah Kota Bandung. Saat ini terdapat 23 kecamatan yang dapat menjadi lokasi pengembangan sentra kuliner, bahkan jumlahnya masih memungkinkan untuk diperluas.
2: Dan masalah-masalah lain banyak lah ya, sekarang juga masalah PKL, masalah sekarang keluhannya banyak pengangguran ya.
3: Pengangguran ya.
2: Banyak pengangguran. Nah, makanya saya dengan konsep kemarin saya minta kepada kepala dinas UMKM itu bagaimana orang-orang yang terkena dampak. Ya kemarin dampak untuk yang regang PKL ini bisa ditarik ke sentra kuliner yang ada tiap kecamatan, Pak. Kan 23 kecamatan, dia benar-benar bisa 30 kecamatan. Gitu.
1: Namun Erwin mengakui pelaksanaan program tersebut masih dalam tahap awal. Saat ini baru terdapat sentra kuliner yang berjalan di 3 kecamatan. Pemerintah Kota Bandung berharap penataan PKL dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan penyediaan lokasi usaha yang lebih teratur, para pedagang tetap dapat menjalankan usahanya tanpa mengabaikan ketertiban dan pemanfaatan ruang kota.
0: Jumlah data pemilihan berkelanjutan pada triwulan 3, KPU Cianjur telah menetapkan adanya penambahan pemilihan sekitar 12.900 orang. Berikut laporan Ian Sofyan.
4: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Cianjur telah menetapkan jumlah data pemilih berkelanjutan triwulan 3 tahun 2026 sebanyak 1.966.527 orang yang tersebar di 32 kecamatan dari jumlah 360 kelurahan dan desa. Dari hasil rapat pleno penetapan data pemilih berkelanjutan triwulan 3 tahun 2026 menurut Komisioner KPU Cianjur Divisi Perencana Data Rustiman, pagi tadi ada penambahan pemilih di triwulan 3 sekitar 12.900 orang.
5: Kalau dilihat data ada penambahan dari triwulan sebelumnya itu sekitar 12.900 pemilih. Jadi total pemilih di triwulan 3 ini berjumlah 1.966.527 orang.
4: Dari jumlah 1.966.527 pemilih terdiri dari pemilih laki-laki berjumlah 996.136 orang atau pemilih. Dan untuk pemilih perempuan 970.391 orang atau pemilih.
5: Laki-laki 996.136, perempuan 970.391 orang.
4: Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan amanat dari PKPU 1 tahun 2025 yang dirubah dengan PKPU 1 tahun 2026 bahwa KPU Kabupaten kota memiliki kewajiban untuk memutakhirkan data pemilih dan kemudian per 3 bulan sekali dilakukan rapat pleno terbuka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ia menambahkan, secara berjenjang data ini akan diserahkan ke provinsi yang nantinya akan dilakukan rekap per semester pada Desember 2026 untuk tingkat provinsi serta RI. Data pemilih berkelanjutan secara berjenjang akan diserahkan ke provinsi yang akan dilakukan rekap per semester pada Desember 2026 untuk tingkat provinsi dan tingkat RI. Dari Cianjur yang Supian melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Garut memastikan bantuan untuk 10 korban selamat kilometer Virgo KM Virgo Trans 48 telah tersalurkan. Irwan Rudiawan melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Garut memastikan seluruh bantuan telah diterima oleh warga, oleh 10 warga Desa Situsair yang menjadi korban selamat tragedi tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Kepala Dinas Sosial Pemkab Garut, Marlinda Siti Hana menyampaikan bantuan berupa sembako dan uang sebesar 3 juta rupiah telah diserahkan kepada para korban selamat dalam tragedi tenggelamnya KM Virgo Transport 8 beberapa waktu lalu. Marlinda menyampaikan bantuan sembako telah diserahkan saat para korban tiba di kantor Dinas Sosial Kabupaten Garut pada pekan lalu. Sementara itu, bantuan uang sebesar 3 juta rupiah diberikan selanjutnya.
6: Sembako diberikan pada tanggal 17 bertepatan dengan kedatangan mereka ke kantor Dinas Sosial. Pemberian bansos, paket bansos itu bantuan sosial diberikan langsung oleh Bapak Bupati. Sementara untuk atensi betul menunggu kelengkapan berkas sehingga baru bisa diberikan hari ini. Tadinya pokoknya dalam aturannya itu selambat-lambatnya tanggal 2 Oktober gitu.
3: Sementara itu Kepala Desa Situsair Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Agus Mulyadi juga memastikan seluruh bantuan dari pemerintah Kabupaten Garut telah diterima oleh warganya. Ia menyampaikan apresiasi kepada jajaran Pemkab, khususnya Bupati, atas perhatian yang diberikan kepada warga yang menjadi korban tragedi tenggelamnya KM Virgo Transport 8.
0: Rektor USB YPKP mengapresiasi dukungan PTPN 1 terhadap pengembangan program Green Campus sebagai bagian dari komitmen mewujudkan kampus berkelanjutan. Marliawan Yusuf melaporkan selengkapnya.
7: Rektor Universitas Sanggabuana YPKP Bandung, Profesor Diana Sari menyambut baik dukungan PT Perkebunan Nasional PTPN 1 terhadap program Green Campus yang dikembangkan USB YPKP. Diana menegaskan USB YPKP akan terus menggaungkan kampus hijau melalui program Green Action sebagai bagian dari upaya membangun lingkungan pendidikan yang berkelanjutan. Hal itu disampaikan Diana dalam kuliah umum bertajuk Dari Green Campus ke Green Industry, menyiapkan renta inovatif dan berkelanjutan kemarin. Diana mengatakan salah satu wujud program Green Action adalah penanaman 1000 pohon yang telah dilaksanakan USB YPKP. Dengan dukungan PTPN 1, kampusnya berencana menambah penanaman sekitar 1000 pohon di wilayah Bandung Utara yang mengalami degradasi dan penggundulan lahan.
8: Seperti diketahui, Green Campus merupakan salah satu program unggulan kami dan kami berkomitmen untuk terus menggalakkan kampus hijau dan juga dikenalnya di USB ini adalah Green Action. Tadi sudah disampaikan juga bahwa kami sudah menanam 1000 sekian pohon dan kemarin ketika pelantikan akan tertanam juga sekitar 305 dan alhamdulillah ini dengan komitmen dari Pak Dirut PTPN 1 insyaallah bulan depan akan kami tanam 1000 pohon di daerah yang mengalami penggundulan di Bandung Utara.
7: Selain program penghijauan, USB YPKP juga mengembangkan pengolahan sampah. Kampus itu menjadi salah satu dari 5 perguruan tinggi yang dipilih pemerintah Jawa Barat untuk melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN terkait pengolahan sampah di Kota Bandung. Sementara itu, Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara 1, Dr. Insinyur Abdul Rifai menilai kolaborasi dengan perguruan tinggi penting untuk menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri berkelanjutan. Menurut Abdul, kampus memiliki peran strategis dalam menyiapkan talenta yang tidak hanya memiliki kompetensi, tetapi juga memahami prinsip industri hijau.
9: Sebenarnya kuliah umum ini bagian dari pengabdian kami dari PTPN 1. Bagaimana membuka ruang kerjasama ya khususnya di dalam mendorong terbangunnya kampus hijau yang kemudian nanti bisa disalurkan pada saatnya mahasiswa yang sudah selesai kuliah dan menjadi sarjana itu bisa mengembangkan aspek industri hijau. Karena itu berangkatnya dari kampus.
7: Menurutnya, kolaborasi tersebut dapat dikembangkan melalui berbagai program termasuk program CSR. Oleh karena itu, edukasi tentang pengolahan limbah, pemanfaatan energi terbarukan, panel surya, dan kepedulian terhadap lingkungan perlu diperkuat sejak di perguruan tinggi. Kolaborasi antara USPY PKP dengan PT Perkebunan Nusantara 1 dan pihak terkait diharapkan dapat menjadi konsep Green Campus sebagai laboratorium bagi mahasiswa.
0: Petani nanas di Kabupaten Subang Selatan menyampaikan 10 tuntutan ke Presiden Prabowo terkait polemik lahan HGU PTPN 1 Regional 2 Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Ruslan Effendi.
10: Petani nanas di Subang Selatan menyampaikan 10 tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait polemik lahan HGU PTPN 1 Regional 2. Tuntutan ini menyusul belum adanya respon dari pemerintah daerah pasca aksi unjuk rasa Agustus lalu. Anggota Forum Masyarakat Petani Nanas Subang Selatan, Gunem Nani Nuraini, mengatakan 10 tuntutan tersebut telah disampaikan ke DPRD dan Bupati Subang, namun hingga hampir 1 bulan belum ditindaklanjuti. Adapun tuntutan petani meliputi pengembalian lahan garapan yang dipakai proyek strategis nasional tebu, penolakan sawit dan tebu di Subang Selatan, ganti rugi bangunan dan tanaman nanas yang dirusak, hingga penegakan hukum terhadap oknum PTPN.
11: Malang Palasari yang sudah ada surat putusan PN Subang, surat pelepasan bupati, surat keterangan desa, surat penguasaan fisik, dan SPPT. 6. Ganti.
10: Menanggapi polemik tersebut, politikus senior PDI Perjuangan Subang sekaligus mantan anggota DPRD Subang Muhammad Nurwibowo menjelaskan persoalan bermula dari status HGU PTPN yang telah habis sejak 2002 lalu. Lahan tersebut merupakan eks tanah partikelir yang legalitasnya hingga kini masih diperdebatkan. Menurutnya, penyelesaian harus mengacu pada regulasi pertanahan, termasuk PP 40 tahun 1996 agar tidak merugikan petani penggarap di Kasomalang dan Ciater.
12: Tanah resmi milik asing, milik bukan milik negara loh, milik asing, orang asing lah. Dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 58 lalu PP-nya tahun yang sama nomor 18 tahun 58 juga PP-nya ada. Itu muncul Undang-Undang Nomor 1 tahun 58 tentang pengembalian tanah partikelir ke negara.
10: Petani berharap pemerintah pusat dapat memediasi konflik secara adil sehingga petani dapat kembali menggarap lahan nanas dengan tenang. Sementara PTPN 1 Regional 2 hingga kini belum memberikan jawaban resmi terkait tuntutan tersebut. Pihak Gunem menegaskan mereka mendukung program pemerintah selama tidak mengorbankan identitas Subang sebagai sentra nanas dan mata pencaharian petani lokal. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
0: Menghadapi ancaman banjir saat musim hujan tiba, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya mulai membersihkan sampah di saluran air di Kota Tasikmalaya. Berikut laporan Nova Nugraha.
13: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya mulai mengintensifkan pembersihan saluran air dari sampah. Pembersihan dilakukan guna mengantisipasi banjir dan genangan yang kerap melanda Kota Tasikmalaya. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya Ferry Arif Maulana mengatakan pihaknya bersama Bidang PSDA mulai membersihkan sampah di saluran air, terutama saluran air di wilayah perkotaan. Ferry mengatakan hasil pantauan di sejumlah saluran air, volume sampah memang menunjukkan peningkatan. Bahkan di satu saluran air saja, pihaknya bisa mengangkut lebih dari satu kontainer sampah yang diangkut.
14: Pokoknya mah ini aja sungai-sungai yang memang mengalami ada apa penumpukan sampah gitu ya. Itu mah jadi kita kolaborasi dengan PSDA baik PU kota, PSDA kota, PSDA provinsi maupun BBWS gitu, atau BBBD dengan BBBD dan warga setempat.
13: Sementara itu Irfan, warga Tasikmalaya, mengapresiasi langkah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup, tapi ia juga meminta agar kesadaran membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah sembarangan juga dapat diikuti oleh masyarakat, sebab sampah menjadi salah satu penyebab genangan air ataupun banjir terutama di kota Tasikmalaya. Sehingga selain inisiatif Dinas Lingkungan Hidup, ia juga mengajak warga lainnya untuk bersama-sama menjaga lingkungan.
15: Saya kira bagus ya upayanya untuk membersihkan sampah di saluran kota Tasik untuk mengantisipasi banjir. Takutnya suatu hari atau gitu ada hujan mendadak kan tidak terjadi banjir. Itu harus dimasifkan di setiap wilayah.
13: Sementara itu, upaya pembersihan saluran air di sejumlah wilayah kota Tasikmalaya akan terus dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup beserta PSDA Kota Tasikmalaya. Langkah ini dilakukan untuk terus menjaga kota Tasikmalaya bebas dari banjir dan genangan air. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.

Dan pendengar, sekian Warta Berita siang ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani, selamat siang.

0: Jangan buang sampah sembarangan. Malah lari. Hei, berhenti. Mau lari kemana kamu?
1: Ampun, Pak, ampun.
0: Tidak ada ampun bagi orang yang sudah menyebabkan banjir. Masa kamu tidak tahu kalau buang sampah ke sungai itu bisa menyebabkan aliran sungai jadi mampet, akibatnya jadi banjir.
1: Sumpah, yang saya buang kan hanya sedikit.
0: Hanya sedikit itu satu hari. Kalau setiap hari, coba kamu lihat, sungai jadi kotor, aliran airnya jadi tidak lancar. Kalau sudah begini, apa akibatnya?
2: Tidak membuang sampah ke sungai berarti Anda warga yang baik.

masih terjadinya tabrakan beruntun karena kesalahan atau kelalaian pengguna jalan lain. Tertib berlalu lintas tidak menjamin seseorang selamat dari celaka, tapi hanya mengurangi resiko. Maka dari itu, sebagai pengguna jalan, kita harus mawas setertib-tertibnya. Jangan santai-santai, main HP, cek spion, karena bisa saja Anda ditabrak dari belakang.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung di 0811 220 9760. Jadi tunggu WhatsApp dan SMS Anda yang mau request lagu-lagu favorit Anda di 100% Indonesia sampai jam 3 nanti ya. Udah mulai mendung nih, kira-kira lagu yang pas-pas buat mendung apa ya, lagu-lagu perpisahan gitu. Aduh, janganlah. Gas cedem perpisahan nating kabina-bina. Di 0811 220 9760 ya. Widi tunggu WhatsApp dan SMS Anda untuk request lagu-lagu pop Indonesia favorit Anda di 100% Indonesia. Pro 1 dari Bandung.

0: 25.000 mahasiswa dari 98 kampus se-Bandung Raya akan dikerahkan untuk menangani sampah. Dan menanggapi hal tersebut, aksinya seperti apa dan bagaimana mekanisme, Prosatu sudah terhubung bersama Duta Lingkungan Jawa Barat. Beliau juga selaku mahasiswa dari Universitas Terbuka, Vika Nur S.
1: Di TPA itu semua sampah masih bergabung nih, tidak dipisah-pisah gitu sesuai dengan jenisnya. Jadi memang ada beberapa program yang dijalankan juga, tapi memang pada dasarnya kembali lagi, cara yang paling efektif untuk mengurangi sampah di TPA adalah mengurangi sampah dari sumbernya itu sendiri. Sumber terbesarnya adalah dari sampah rumah tangga. Masih banyak masyarakat belum memahami sih, tentang bagaimana caranya melakukan pengolahan sampah, bagaimana caranya untuk memilah-milah jenis sampah sesuai dengan jenisnya. Maka dari itu peran mahasiswa di sini tentunya bukan hanya untuk sekedar menjadi pihak yang nantinya terjun ke lapangan, tetapi kita juga hadir di sini untuk memberikan edukasi terkait bagaimana caranya melakukan pengolahan sampah secara sederhana dimulai dari rumah tangga. Berdasarkan informasi, aksinya akan dimulai kurang lebih di awal Oktober dan akan dijalankan selama 3 bulan. Mahasiswa ini nantinya selain akan membantu pengolahan sampah secara langsung, memang target utama kita adalah bagaimana caranya memaksimalkan inovasi yang sudah kita bangun di kampus, lalu kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Mengingat nanti mahasiswa ini akan dibagi ke beberapa kecamatan, lalu kita bersama dengan pihak BLH dan juga dari pihak pemerintah provinsi, kita akan melakukan edukasi door-to-door kepada masyarakat. Dengan melakukan edukasi door-to-door, kita bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat dan juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar pengolahan sampah ini bisa lebih efektif. Harapannya bisa berkurang nih jumlah sampah rumah tangga ini berkurang kurang lebih 20%. Selain kita akan memberikan edukasi terkait pemilahan sampah organik dan non-organik, kita juga akan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sampah anorganik yang nantinya dipilah di rumah itu bisa dijual ke bank sampah dan itu yang nantinya bisa dimanfaatkan lagi bannya oleh masyarakat. Kepada teman-teman pendengar Satu RSI Bandung, mohon untuk melihat ini dari kacamata lingkungan itu sendiri, karena mungkin untuk saat ini kita belum merasakan dampak dari adanya timbunan sampah, namun di masa depan jika memang ini dikumulatifkan, tentunya akan berdampak kepada kita dan juga generasi mendatang. Jadi mari kita menjaga lingkungan bersama-sama, karena bumi ini bukan hanya milik kita sendiri, namun bumi ini adalah milik kita bersama yang harus kita jaga dan harus kita pertanggungjawabkan bersama.
2: Bandung siang ini.

Pancasila adalah falsafah bangsaku. Dia adalah pedoman hidup bagi segenap warga. Digali dari nilai-nilai luhur persada Nusantara. Dia adalah hasil fikir para pendiri bangsa. Tak akan goyah dengan terpaan. Tak akan ambruk dengan hempasan. Karena dia adalah jiwa dan raga. Karena dia adalah nafas dan nyawa. Saktilah Pancasilaku.

Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat gempa bumi terjadi? Pertama, segera lakukan posisi duduk atau tiarap. Berlindung di bawah meja yang kokoh dan pegang kakinya dengan erat. Kedua, jika tidak ada meja, lindungi kepala dan leher dengan tangan dan jauhi benda-benda yang bisa jatuh seperti lemari, jendela, atau kaca. Ketiga, jangan panik dan jangan berlari keluar saat guncangan masih berlangsung. Tetap di tempat aman sampai gempa benar-benar berhenti. Keempat, setelah guncangan reda, periksa kondisi sekitar. Matikan sumber listrik atau gas jika perlu. Dan evakuasi dengan hati-hati ke tempat terbuka yang aman. Terakhir, dengarkan informasi resmi dari BMKG melalui radio, handphone, atau media terpercaya. Gempa tak bisa dicegah, tapi kita bisa siap. Waspada, tanggap, selamat.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung di 0811-220-9760. Kita baca dua WhatsApp dan SMS yang sudah masuk ya. WhatsApp dan SMS. WhatsApp yang sudah masuk yang mau request lagu. Selamat siang Mbak Widi, selamat siang juga dari Aid di Muara Garut, mau request lagunya Dearly Sampai Ujung Dunia. Salam kenal buat mbaknya dan salam sehat juga buat semua kru RRI dimanapun berada. Salam kenal juga Aid, Fa Aid, oh Mas Aid. Siapa namanya sebetulnya? Oke ya, dari Garut mah Akang ya, Akang atau AA. Ya, nuhun ya. Kemudian ada juga siapa lagi nih? Ada Kiki T, Kiki, Kiki ini laki atau perempuan? Ada Kiki di Garut, Cedem siganya siga badai hujan, sama Kota Bandung juga Cedem halenghem sesuai pas sama suasana hati aku yang lagi cedem, aku mah sudah banjir hatinya juga. Teketang bohong. Enaknya request lagu Flanela ya, yang bilang engkau, ih lagu lama tapi enak juga sih lagu Flanela teh ya. Kirim salamnya buat semua pendengar RRI Bandung aja di Indonesia, ucapannya ulah hilap ayeuna Timnas Day Indonesia, eta pisan. Ditunggu lagi lagunya Bilang Engkau. Ribet ya lidah kalau misalnya udah siang ini, sungguh pahibut sekali. Ah enggak siang enggak malam, enggak siaran subuh enggak siaran siang, anger pahibut gitu ya. Masih bisa ditunggu ya di 08 0811-220-9760. Sampai lupa nomor WhatsAppnya satu. Untuk Anda request lagu-lagu favorit Anda di 100% Indonesia.
1: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
2: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini. Beredar foto di media sosial yang disebut sebagai pesawat jatuh di area persawahan Desa Bodesari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Waduh, pesawat jatuh. Foto yang beredar memperlihatkan sebuah pesawat berada di area persawahan. Tapi pendengar, setelah Mamang cari, setelah dilakukan penelusuran, informasi tersebut adalah hoax alias bohong. Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan foto itu bukan kejadian pesawat jatuh di Cirebon. Jadi jangan langsung percaya hanya karena ada foto yang terlihat meyakinkan. Apalagi kalau informasinya berasal dari pesan berantai atau unggahan media sosial yang tidak jelas sumbernya. Nah itu dia tadi cek fakta ya.

0: bersama Mamang Warta. Kalau menerima kabar yang bikin kaget, cek dulu sebelum meyakini bahwa itu betul. Siapa tahu bohong. Sampai jumpa lagi di Cek Fakta ya. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun, oke?
1: Bikin jamu daun binahong, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
2: Bandung siang ini.

0: mendengar instalasi gawat darurat di beberapa rumah sakit di Kota Bandung penuh, pemerintah Kota Bandung terapkan kebijakan khusus untuk layanan pasien BPJS di beberapa rumah sakit di Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana Kosasih, SPDLP, PhD.
1: Sebenarnya kebijakan yang kita terapkan itu lebih ke antisipasi. Mm-hmm. Jadi pada dasarnya kan kita semua tidak ingin kecolongan seperti waktu COVID dulu ya. Semua orang mungkin pada dasarnya tidak siap menghadapi itu. Jadi kita untuk menghadapi influenza ini betul-betul memang menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk lebih siap menerima pasien. Termasuk yang sempat disinggung oleh Pak Wali, ruang isolasi kita siap, yang seperti itu. Kami lakukan antisipasi itu khawatir kalau misalkan memang ada virus-virus lain yang memang tidak kita ketahui jenisnya. Tapi sejauh ini sih dari hasil pemeriksaan yang beredar memang terbanyak masih influenza A dan tidak ditemukan virus-virus semacam COVID. Kalau untuk BPJS tentu mengikuti kaidah alur pasien BPJS. Jadi kalau misalkan masuknya ke unit gawat darurat UGD itu memang harus ada kegawat daruratan di situ. Kalau misalkan tidak ada kegawat daruratan di sana, gitu ya udah pasti itu tidak akan bisa biaya pelayanan di unit gawat darurat itu ditanggung oleh BPJS. Dan pada dasarnya untuk influenza ini, kalau tanpa kegawatan tidak perlu ke UGD, puskesmas, ke dokter praktek atau klinik juga itu sudah cukup. Yang mungkin bisa dinilai oleh masyarakat ya, yang pertama itu demam tinggi yang 40 derajat, nah itu sudah kegawatan. Yang kedua, dia ada sesak gitu ya, sesak nafas, gitu, kesulitan bernafas. Kemudian satu lagi kalau dia sudah susah minum lah, ya dikasih minum dia muntah lagi atau nggak ada yang masuk. Tapi kalau pada anak balita yang harus diwaspadai memang pada saat demam dia rentan untuk kejang ya. Jadi itu termasuk ke gawat darurat. Jadi memang langkah-langkah prevensi dengan kita menjaga kesehatan, meningkatkan daya tahan tubuh itu harus selalu dilakukan. Kalau saya sih selalu menggunakan akronimnya CERDIC. Yang pertama itu adalah cek kesehatan secara rutin. Kemudian yang kedua nyahkan asap rokok. R, rutin berolahraga. Kemudian D-nya itu diet yang seimbang. Kemudian I-nya itu istirahat yang cukup. Kemudian K-nya itu kelola stres dengan baik. Puskesmas Kota Bandung pun kita sudah ada 12 puskesmas yang dengan psikolog klinis. Kalau misalkan tidak bisa mengelola stres sendiri, silakan kunjungi puskesmas dengan fasilitas psikolog klinis. Itu sudah bisa.

sama Mbak Savitri ya? Iya ya, Mbak Savitri kan lagu Kekasih Bayangan. Oh iya dong, sudah diputarkan ya Mbak Savitri lagunya Selamat Sentosa Sampai dengan selamat. Abi mah pamegat teteh, iya atau maaf atau meni Kang Kiki. Aku bilang teteh gitunya. Lagu flanelanya pokoknya udah ya, jangan nambah-nambahkan dong, tenang. Ini udah lagunya. Abi mah kasep, Abi mah panggep pamaget teteh sakit tuh kasep ya, okelah kasep. Siap, ini baca lagi request-request yang udah masuk ya di 08112209760 ya. Ada Teh Aya di Tasik minta lagu Roni Parulian, Teh Widi yang Pesona Sederhana. Salamnya buat Bunda duluan dan semua aja yang selalu stay di Radio Digital Pro 1. Ada Kang Ahmad Ahid dari Lengkong Bojongsoang minta lagunya Padi. Padi yang Widi siapin begitu indah ya, Kang Ahmad ya. Widi siapin lagunya dikirim buat Teh Widi kru RRI Bandung, pendengar RRI salam sehat. Walau panas banget. Asli Bojongsoang panas. Dari jalan di Diponegoro ini udah mulai cede. Mudah-mudahan beres siaran gak kehujanan juga ya. Kemudian juga ada siapa Teh Mbak Savitri. Sudah diputar lagunya dan sampai dengan selamat ya Mbak Savitri. Tur nuhun pisan. Sehat selalu yang pasti ya untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Bandung. Lagu-lagunya masih ditunggu ya di 08112209760. Di depan ada satu lagu Pesona Sederhana Roni Parulian.

0: ini sampah rumah tangga di rumah saya teh belum diangkut, berserakan, malah ngeganggu pemandangan. Ah, nggak sehat ini mah.
1: Iya, sama di rumah saya juga. Jadi
0: coding teh gimana? Pusing saya mah liat.
1: Ibu, ayo ke Bu RW supaya tahu permasalahan warga.
0: Bu RW, gimana nih sampah warga teh menutup pisang?
2: Ibu-ibu ada apa ini pagi-pagi sudah datang?
0: Ini Bu, kenapa sampah warga teh menumpuk gak diangkut-angkut Bu?
2: Lah, kan biasanya diangkut sama Odin.
1: Si Odin tidak melakukan tugasnya Bu RW.
2: Sabar, sabar ibu-ibu sabar. Itu ada Odin datang tuh. Odin, sini.
3: Ya Bu, ada apa ya?
2: Ini ibu-ibu pada komplain.
0: Eh, si Odin, kenapa sampah warga teh gak diangkut
2: iya,
0: sama kamu?
3: Iya Bu RW, ini karena...
0: Ah, udah Odin, udah, gak usah banyak alasan.
3: Tunggu dulu. Bu Asih, saya sudah berkeliling warga. Di mana-mana sampah berserakan, tahu? Harusnya dipilah. Mana sampah yang sayuran, yang kaleng, dan sebagainya. Supaya gampang saya ini protes.
2: Tuh, ibu-ibu dengar. Itu alasannya Odin tidak mau ngangkut sampah. Odin, kamu siapkan sekarang angkut sampah kalau ibu-ibu memisahkan sampahnya terpisah.
3: Siap, Odin selalu siap.
2: Mulai besok untuk membuang sampah dengan tertib. Sampah sayur mana, sampah kaleng mana, di kantong yang terpisah.
3: Begitu, atuh.
2: Sekarang masalahnya kan sudah selesai, bubar, bubar.
0: Ya.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Masih Widi putarkan ya lagu-lagu requestan Anda pendengar. Ada beberapa lagu yang memang masih belum terputarkan dan kita akan habiskan. Ada juga teknis yang minta lagunya Bertemu Kembali dari Melly Goeslaw ya. Siap teh, nanti Widi putar lagunya. Kemudian ada yang minta juga lagunya Jika Itu Yang Terbaik. Itu lagu yang minta PA-nya Widi harus wajibul kudu diputerin ya. Di 0811-220-9760 di sesi akhir lagu-lagu yang kami hadirkan di 100% Indonesia. Mudah-mudahan bisa menemani aktivitas Anda ya. Ya sekedar untuk istirahat atau sekedar untuk rehat. Karena memang baru ada yang mau mulai kerja gak sih jam segini? Ada loh. Ya hadirkan lagu-lagu yang sudah Anda request ya. Di depan ada satu lagu yang di request sama Teh Neis, Bertemu Kembali.

Pancasila sebagai ideologi bangsa telah terbukti sebagai pohon bangsa yang kokoh dan sakti dari berbagai gangguan selama berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila adalah titik di mana segala kemajemukan Indonesia bersatu, sebagai titik temu dan titik pijak di mana kebijakan negara, hukum, kebijakan nasional harus berlandaskan Pancasila. Pancasila juga titik tuju pemberi orientasi kemana bangsa ini akan diarahkan. Dengan membudayakan nilai-nilai Pancasila, maka Indonesia dengan keanekaragaman agama, ras, suku, partai, dan lapisan sosial akan aman dan sejahtera. Pupuk dan pelihara Pancasila agar tetap tumbuh mengayomi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Iya, pendengar, di lagu terakhir di sesi perjumpaan kita akan tutup dengan satu lagu dari suaranya Pasha Ungu, suara khas ya. Jika itu yang terbaik, lagunya didukung sama pengarah acaranya Widi, jadi nggak berani-berani nolak lagu nih, nanti ada yang melotot. Sampai di sini pendengar ya, lagu-lagu pop Indonesia menemani Anda di 100% Indonesia. Terima kasih untuk atensi Anda. Hatur nuhun juga untuk yang udah request lagu ya. Dan mohon maaf untuk WhatsApp dan SMS yang belum sempat terbacakan. Juga lagu-lagu yang belum sempat terputarkan. Nanti kalau Widi ketemu lagi siang, Widi bayar deh lagu-lagunya yang belum terbaca, yang belum terputarkan ya. Dan tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta guna mengikuti Beranda Asta Cita di Bandung sore ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Di Bandung sore ini pendengar kami akan hadirkan Brada Stacita berjaringan nasional RRI Bandung, RRI Boven Digul, RRI Sibolga, dan RRI Cirebon mengupas topik mengenai pencegahan kekerasan seksual. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jakarta.
1: WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia. Di siang hari ini bersama saya Dedy Firdaus di Beranda Stacita berjaringan nasional ya. Di Kamis 1 Oktober 2026 saya akan menemani Anda 1 jam ke depan ya, dengan pilihan paket produksi dari Radio Republik Indonesia Senusantara. Kita awali dari RRI Bandung. Ini dia dengan judul Berani Bicara Wujudkan Ruang Aman Bagi Anak.
1: Beranda Stacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: sekolah. Lingkungan bermain sudah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Sehingga dilindungi adalah hak dari semua anak dan melindungi adalah kewajiban yang harus dilakukan. Namun, kenyataan yang terjadi pada saat ini mengatakan fakta yang menyedihkan. Data di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau SIMPONI PPA sepanjang tahun 2025 mencatat bahwa telah terjadi lebih dari 35.000 kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia. Dan angka kekerasan yang menimpa anak-anak mencapai lebih dari 21.000 kasus. Menurut jenis kekerasannya, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan paling sering dialami oleh anak Indonesia. Tidak terkecuali di Jawa Barat. Berikut penjelasan manajer program di Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Jabar, Dianawati SPD MPD.
1: Berdasarkan data kasus yang masuk ke LPA Jawa Barat, tren kasus kekerasan seksual kepada anak itu dari tahun kemarin sampai untuk tahun ini itu ada kecenderungan naik ya, meskipun nggak terlalu banyak tuh, namun kan di tahun ini belum habis, jadi ada kecenderungan meningkat dan usia yang terkena cukup banyak adalah usia anak-anak di sekitar 15 sampai 17 tahun. Banyaknya kasus remaja. Betul-betul ini fenomena gunung es. Jadi yang lapor ke kami aja yang kami catat gitu. Belum yang lapor ke beberapa teman-teman yang bergerak di perlindungan anak juga gitu. Itu belum termasuk. Karena banyak juga orang tua yang pada akhirnya nggak lapor karena ini masalah aib keluarga. Membiarkan, nggak usah lapor. Meskipun si anaknya misalnya udah hamil gitu, tapi dia nggak lapor. Yang paling banyak pelaku itu adalah orang yang mengenal korban. Sebagian besar orang yang memang dikenal oleh korban. Apakah itu ayah tirinya, kemudian tetangga yang mengasuhnya gitu dari kecil, ataupun oleh pacarnya, atau oleh teman-teman sepermainannya. Paling banyak terjadi itu di rumah, kemudian di tempat mainnya anak-anak. Faktor yang paling banyak membuat anak takut mengungkapkan adalah adanya ancaman. Sebagian besar itu menyangkut orang tua maupun diri anak itu sendiri.
0: Dari data dan pola kasus, persoalan kemudian bergeser pada satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi setelah seorang anak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya? Sebuah laporan bukanlah akhir dari masalah. Anak yang masih harus mendapatkan perlindungan, koordinasi antar lembaga, pelayanan kesehatan dan psikologis, serta upaya agar tidak kembali berhadapan dengan pelaku.
1: Biasanya kalau yang lapor ke kami itu pemulihannya cepat move on-nya gitu si anaknya, cepat melupakannya gitu. Meskipun kita meminta orang tuanya untuk melakukan pengawasan lebih dan juga tetap melakukan upaya pemulihan psikologisnya. Sebetulnya dengan UPTD PPA kepolisian, alhamdulillah kalau kami sudah aman gitu, dalam artian koordinasinya alhamdulillah bisa sinergi gitu dengan UPTD PPA maupun dengan UPPA Polrestabes ataupun Polda Jabar. Kami tidak mengalami kendala apapun saat ini. Kalau relasi kuasa, biasanya sih kalau udah lapor ke kami, prosesnya memang kami tangani, kecuali dulu sempat ada kasus yang mana pelakunya oknum, justru ya larinya nanti ke orang tuanya nih, suka ada penawaran-penawaran sehingga pada akhirnya si orang tua mencabut laporan. Dan saat udah mencabut laporan, ya kami nggak bisa berbuat apa. Karena dari polisi juga, pada meskipun itu delik aduan gitu ya, sudah ada yang lapor, kemudian kami dampingi, jadi nggak bisa lanjut. Dan harapan kami, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, tidak ada lagi anak yang mengalami kekerasan seksual. Karena betul-betul akan mengganggu masa depan anak itu sendiri. Kepada orang-orang yang terdekat pada anak, mari kita sama-sama lindungi anak, hantarkan anak, agar dia siap menghadapi masa depan dan siap menjadi generasi emas Indonesia.
0: Penjelasan LPA Jabar tadi sangat menekankan pentingnya sistem perlindungan pada anak harus melibatkan keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Namun, perubahan tidak cukup datang dari suatu kebijakan lembaga saja. Suara anak muda menjadi kunci untuk membangun kesadaran masyarakat. Mengingat, anak muda adalah sudut pandang generasi yang tumbuh bersama isu ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Abdul Ghani dan Nara Zaila Rafifatul Anin Taufik selaku Ketua dan Anggota anggota klaster 5 Forum Anak Kota Bandung yang selama ini menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di ruang publik maupun ruang digital.
2: Ketika kita menyampaikan informasi terkait kekerasan, baik itu bullying atau kekerasan seksual ini memang hal yang paling tabu di antara jenis-jenis kekerasan yang lain. Saya pikir masih banyak banget orang yang belum tahu informasi terkait kekerasan seksual, jadi perlu banget kita informasikan. Karena kadang kalau misalnya kekerasan seksual ini kan, kalau misalnya dimulai dari catcalling, kadang orang-orang itu kurang bisa notice kalau misalnya itu tuh udah masuk kekerasan seksual, dibandingkan dengan tindakan bullying yang selalu diulangi, dan itu lebih bisa dinotis oleh orang-orang. Karena kalau misalnya dari orang terdekat melakukan hal yang sebetulnya udah tergolong berlebihan, mereka kurang notice karena mereka tahu bahwa itu adalah orang yang dekat dengan mereka, sehingga mereka itu, oh yaudah, dia itu dekat dengan kita, jadi wajar mereka melakukan hal tersebut. Kalau misalnya terkait orang yang asing, itu pasti mereka punya sebuah rangsangan sendiri di otaknya bahwa hal tersebut itu adalah hal yang membuat dia risih.
3: Ditambah sekarang tuh ada yang namanya istilah grooming, yang dimana sang pelaku tuh mendekati pada yang awalnya tuh ngasih rasa nyaman, aman, dan lain-lain, sehingga korban tuh sering ganjaran kalau misalnya yang dilakukan oleh sang pelaku itu hal yang salah.
2: Kalau misalnya melalui media sosial, biasanya mereka itu masuk melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. Mereka tuh membangun sebuah kenyamanan untuk anak-anak tersebut, jadi mereka tuh bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya, dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu udah masuk ke grooming.
3: Untuk edukasi itu udah sering banget dilakukan, kayak edukasi tentang jangan memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang tidak terpercaya di sosial media, sebetulnya udah, tapi itu sebetulnya hanya permukaannya saja, jadi bukan hal yang secara mendalam dibahas pada kaknya. Ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu pun banyak sekali korban yang terpengaruh tadi orang-orang di sosial media.
2: Selama yang disampaikan terkait keamanan di media sosial itu, emang pada dasarnya mereka tuh menyampaikan secara keamanan teknikalnya, bukan secara bagaimana mereka harus menyikapi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mendekati mereka, padahal itu adalah orang asing, kita nggak tahu bahwa mereka itu memiliki niat apa kepada kita.
0: Kesadaran saja tidak cukup jika tidak diikuti langkah nyata. Lalu, perubahan apa yang sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak?
2: Yang pertama, itu adalah mereka harus merubah dulu cara berinteraksi mereka dengan anak-anaknya. Kadang mereka itu masih menerapkan bagaimana cara mereka mendidik anaknya itu sama dengan orang tua mereka sebelumnya. Yang kedua, itu harus tahu dulu watak dari setiap anak. Itu kan berbeda. Pastinya dalam kementerian anak-anak itu pun berbeda. Selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa memvalidasi atas hal apa yang disampaikan oleh anak-anak. Karena biasanya anak itu masih membutuhkan validasi dari setiap orang yang dijadikan tempat aman untuk bercerita. Kalau misalnya sudah mulai merasa, oh iya, aku udah mulai didengarkan, baru boleh masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi. Walaupun itu tuh kontra dengan cerita anak-anaknya, walaupun itu bukan yang memvalidasi, setidaknya di awal, itu kita sudah membangun sebuah rasa aman dalam bercerita. Pasti akan bantu untuk bisa mengkomunikasikan, baik kepada dimulai dari guru terlebih dahulu, kalau misalnya ada di lingkup sekolah, kalau misalnya udah terlalu parah, ada yang namanya hotline Sapa 129, dimana hotline itu bisa melaporkan tindakan-tindakan yang merugikan untuk anak-anak, baik itu bullying ataupun juga terkait kekerasan seksual ini.
3: Terus selain menjadi tempat cerita, kita juga di sini validasi emosi korban. Misalnya korban merasa bahwa aku diginiin sama kakak yang ini, aku merasa agak nyaman di kayak gini ya. Itu kita harus validasi bahwa memang kalau misalnya memang perilakunya itu mengarah ke hal negatif, apalagi kekerasan seksual, itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya memang dia merasa tidak nyaman. Jadi kayak di sini kita sebagai validator atas perasaan mereka, emosi mereka, supaya mereka pun memang makin sadar kalau misalnya memang hal itu hal yang salah.
2: Mungkin hal yang gak boleh dilupain juga, kita juga harus memberikan pay attention kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut, karena kadang kalau misalnya ada kasus seperti itu, orang-orang itu fokusnya adalah ke korban untuk bisa membantu dan membangkitkan semangat mereka. Padahal di sisi lain, pelaku, apalagi pelakunya anak-anak, mereka itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Gak mungkin mereka melakukan dengan reasonnya mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya sebuah pengaruh dari lingkungan.
0: Satu hal penting yang sudah seharusnya kita pelajari, bahwa anak-anak harus kita lindungi, dan korban kekerasan seksual adalah orang yang harus segera ditangani bersama. Pada akhirnya, melindungi anak tidak cukup hanya dengan memiliki aturan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja ketika seorang anak membutuhkan pertolongan. Masa depan seorang anak bisa diselamatkan dengan beberapa langkah sederhana, seperti mendengarkan tanpa menghakimi, percaya pada cerita anak, dan berani untuk melapor. Karena tumbuh tanpa rasa takut adalah hak semua anak, dan rumah sudah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang.

0: Beranda Asta Cita.
1: Berikutnya pendengar, kita dengarkan persembahan dari RRI Bovendigo dengan judul Kekerasan Seksual pada Anak.
2: Saatnya kita ikuti Beranda Asta Cita. Selamat sore pendengar setia RRI, salam sehat dan salam Beranda Asta Cita di mana saja berada. Senang sekali dari perbatasan RI Papua New Guinea dapat menjumpai Anda dalam program siaran Beranda Asta Cita. Sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat penting dan membutuhkan perhatian kita bersama, yaitu kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual bukan hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan dan masa depan korban. Karena itu, pencegahan, keberanian untuk melapor serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi hal penting. Untuk itu, di kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang bersama Cynthia Ike Valencia SPSI, beliau yang merupakan Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan, mencari tahu tentang bagaimana dampak mental korban kekerasan seksual anak dan bagaimana kekerasan seksual dapat dicegah, apa yang harus dilakukan ketika seseorang menjadi korban, serta kemana masyarakat dapat mencari bantuan dan perlindungan. Terkait kekerasan seksual terhadap anak ini, kira-kira nih apa saja nih dampak psikologis yang mungkin dapat dialami seseorang setelah mengalami kekerasan seksual?
3: Terima kasih Kakak Yuli. Dampak psikologis seseorang mengalami kekerasan seksual, ya. Kalau kita bicara tentang dampak psikologis secara umum, itu pasti ada gangguan pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma atau yang sering dikenal dengan PTSD. Ini kondisi di mana korban terus-menerus mengingat kejadian tersebut. Jadi kadang-kadang dia mengalami mimpi buruk atau merasa seolah-olah peristiwa ini akan terulang kembali sama dia, ya. Kemudian depresi dan kecemasan tentunya ada juga, ya. Rasa sedih yang mendalam. Kemudian kadang-kadang juga ada beberapa orang yang kehilangan minat terhadap hidup, serta khawatir dan ketakutan yang berlebihan, sulit dikendalikan. Aduh, kenapa saya gini? Saya takut mau keluar kemana-mana, takut nanti ada yang terulang kembali kejadian tersebut.
4: Jadi trauma gitu, ya.
3: Kemudian ada juga beberapa orang yang mengalami stres akut, ya, gangguan stres akut. Ini biasa terjadi beberapa hari pertama, ya. Mati rasa secara emosional. Jadi karena kayak ini, kayak blank gitu loh. Tidak bisa bikin apa-apa, jadi diem aja, pandangan kosong, kayak gitu. Itu ciri-ciri gangguan stres akut, ya. Kemudian perasaan-perasaan yang timbul lanjutnya adalah merasa bersalah. Dia malu keluar rumah, itu saya takut orang melihat saya, penilaian saya malu karena saya sudah kotor. Ini biasanya terjadi, ya. Kemudian penarikan diri sosial. Ini takut untuk berinteraksi dengan orang lain, kesulitan untuk membangun kedekatan atau kepercayaan dengan orang lain. Ini biasa jangka panjang, misalnya kalau dia membangun hubungan, ini kan pada anak, ya. Kalau dia membangun hubungan terhadap di masa depannya, dia tuh jadi tidak percaya diri gitu, ya. Saya takut nanti tidak bisa diterima oleh pasangannya, saya takut dianggap kotor, seperti itu. Kemudian juga yang paling bahaya adalah adanya resiko untuk bunuh diri.
4: Dampak mental pada korban anak ini berbeda tidak dengan yang dewasa begitu?
3: Tidak ada beda jauh, karena itu sama, itu semuanya dampak mental pada manusia pada umumnya.
4: Terus ini tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa orang atau anak ini, si anak ini mengalami trauma setelah kekerasan seksual itu seperti apa ini?
3: Kita dapat lihat melalui perubahan perilaku tentunya, emosinya hingga keluhan-keluhan fisiknya. Ada juga perilaku seksual yang tidak wajar.
4: Terus kenapa nih Ibu kalau macam anak anak begitu mengalami kekerasan seksual dia tuh memilih lebih memilih diam? Itu kenapa tidak mau bercerita begitu? Itu kenapa begitu?
3: Tidak percaya diri dengan apa yang terjadi dengan dirinya.
4: Seberapa penting ini peran keluarga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
3: Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seseorang yang mengalami kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping korban dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. Kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapis-terapis trauma healing seperti itu ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual dalam masa pemulihan ini, jangan menyalahkan, tapi justru kita menguatkan korban. Kapan tepatnya seseorang mendapatkan bantuan psikologis? Nah, layanan kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepat mungkin.
4: Secepatnya ya harusnya. Ya.
3: Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam kehidupannya. Di kita di Bu Vendigul ini profesional untuk psikolog sendiri belum ada. Kalau di Bu Vendigul sendiri kami menangani kasus awal saja. Korban-korban kekerasan seksual ada beberapa yang memang ke pemberdayaan perempuan ya. Jadi kami belum memiliki ahli di Bu Vendigul yang profesional.
4: Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual nih yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri? Ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
3: Okay. Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk para korban ya, khususnya ini bukan salah kamu. Kamu tidak sendirian. Dan perasaan yang kamu alami saat ini adalah respon yang sepenuhnya valid dan wajar. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pelaku, bukan di tangan kamu. Jadi, angkat kepala kamu dan lihatlah masa depan yang lebih ceria lagi. Jadi harus orang tua harus super ekstra aktif untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak. Pelindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Ini PPPA Bu Vendigul ini melayani mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak ya. Di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki baru memiliki UPT di PPA. Saya harap kedepannya Bu Vendigul juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan ya.
2: Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita hari ini. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi. Saya Yuliana Plewan dari Pro 1 RRI Bovendigul pamit undur diri. Tetap peduli, berani bersuara, dan bersama-sama wujudkan lingkungan aman bagi semua. Sampai jumpa, salam sehat, dan salam Beranda Asta Cita untuk kita semua. Demikian Beranda Asta Cita, produksi RRI Bovendigul.
0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita lanjutkan untuk Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional siang hari ini, sore hari ini. Berikutnya kita simak dari RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama untuk Mencegah Kekerasan Seksual.
0: Pendengar Pro 1 RRI di mana saja Anda berada, kembali kita menyapa dalam program Beranda Asta Cita Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar dimanapun Anda saja berada, saat ini saya sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malau SH. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
5: Halo.
0: Iya. Kita ada di program acara Asta Cita. Kita pengen tahu ini, Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu, dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya apa saja nih, Bu, bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui dan dikenali oleh masyarakat, yaitu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini.
5: Oke, jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar informasi kepada masyarakat Sibolga khususnya tentang kekerasan seksual ini ya. Mungkin terdengar tabu, tapi kita harus membahas ini di era ini gitu. Yeah. Karena memang harus terbuka, open minded, masyarakat Sibolga ini harus boleh buka mata tentang kekerasan seksual ini. Berbicara tentang kekerasan seksual apa aja itu boleh kami jelaskan. Perlindungan Anak Perpu nomor 1 tahun 2016. Di sana kekerasan seksual itu jenisnya ada berbagai macam. Yang pertama itu kekerasan seksual fisik atau pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik. Contohnya seperti apa? Kalau kekerasan seksual fisik kita mungkin secara kasat mata sudah ngerti ya. Misalnya mohon maaf nih, dilakukan pemerkosaan, kemudian pencabulan terhadap anak, itu termasuk kekerasan seksual, atau persetubuhan terhadap anak. Lalu kekerasan seksual non fisik itu juga seperti apa? Itu bisa melalui non verbal ya, atau kalau mungkin ibu pernah kena korban juga, misalnya catcalling ya namanya, misalnya kita lewat ada orang yang catcalling, misalnya gitu, atau cewek gitu ya kan, bahasa-bahasa yang mungkin kesannya mengarah ke pornografi lah ya. Lalu omongan-omongan atau gombal-gombalan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, atau gerak-gerak tubuh yang membuat yang melihat itu tidak nyaman gitu. Itu sih jenis-jenis kekerasan seksual yang sedikit banyaknya bisa saya sampaikan. Itu aja.
0: Nah, kemudian Ibu, seringkali nih masyarakat ya baru memberikan perhatian ketika kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan itu dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika sudah menjadi korban?
5: Iya, betul. Memang sangat disayangkan memang ya kalau kekerasan seksualnya sudah terjadi ya. Kita juga, jangankan orang tuanya, kita yang sebagai penyidik aja kadang merasa miris, merasa kasihan terhadap si korban. Itu akibat kurangnya kepekaan mungkin terhadap orang-orang yang di sekitarnya ya, termasuk orang tua. Tapi kita tidak bisa menyalahkan 100% orang tua di sini. Jadi bagaimana sih cara pencegahannya? Kalau kita kasih tips-tips untuk mencegah, sebenarnya
0: Gimana ya saya bilang, apapun bentuk pencegahannya ya, kalau memang dari diri kita sendiri, khususnya dari anak-anak sekolah, katakanlah umur-umur SMA lah kita bilang, oke, kalau dia TK, SD, SMP mungkin masih belum tegas terhadap dirinya ya. Kalau udah SMA mungkin saya rasa sudah bisa dia untuk tegas terhadap dirinya, apalagi yang pacar-pacaran, untuk mengatakan tidak pada pacarnya itu saya rasa udah harus bisa tegas. Pencegahannya sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, dan kami juga dari pihak kepolisian sering sosialisasi ke sekolah-sekolah, bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak kecil ya, tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau bagi yang tinggal bersama dengan keluarganya selain orang tuanya, misalnya ada satu rumah bersama dengan pamannya atau dan lain segala macam, tolong lebih berhati-hati, karena di era ini sangat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya gitu. Nah, untuk anak-anak, misalnya TK itu kami mengajarkan lagu, ada namanya sentuhan boleh dan tidak boleh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu ada. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengedukasi anak-anak supaya bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh itu apa aja. Bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh apa aja itu sih.
6: Nah, mungkin selanjutnya ini ya, Bu. Kesadaran masyarakat itu kan sangat penting ya, Bu, ya. Apalagi dalam mencegah kekerasan seksual. Nah, jika seseorang mengetahui atau mencurigai gitu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, apa sebaiknya dilakukan ini, Bu? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak semakin memperburuk kondisi korban?
0: Jadi bagi kita tetangga, saudara yang mungkin mengetahui adanya korban di sekitar kita, baik itu adik, anak, atau tetangga kita, tolong yang pertama itu jaga privasi korban. Yang kedua, jangan melaporkan ke pihak-pihak yang mungkin menebarluaskan tentang cerita itu, yang membuat mungkin aib korban jadi terungkap. Silahkan lapor ke kami. Kalau misalnya tidak ada kendaraan nih mau langsung ke Polres Sibolga, kami punya namanya layanan call center 110. Kita bisa telepon itu 1x24 jam standby. Kami pasti menerima telepon dari pengadu atau pelapor masyarakat Sibolga. Silahkan dibicarakan ke kami, diberitahukan ke kami bahwa diduga ini, Bu, ada korban kekerasan tetangga saya. Kami langsung datang ke TKP, kami akan menanyai korban, bahkan mungkin membawa korban ke Polres Sibolga untuk ditanyai lebih lanjut atau untuk diselidiki lebih lanjut, seperti itu.
6: Iya, kemudian Bu, ini menurut Ibu, apa saja tanda-tanda perubahan gitu ya kan, perubahan perilaku yang mungkin terlihat pada anak ketika mereka itu mengalami sesuatu yang membuatnya takut atau tidak nyaman. Nah, sehingga orang tua itu, apalagi orang-orang terdekat, dapat lebih cepat gitu memberikan perhatian dan bantuan.
0: Oke, ya, seperti sebagaimana orang yang kena masalah ya, seperti mungkin kita orang dewasa juga ya, pasti dia itu menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku yang tidak lain daripada biasanya. Misalnya dia lebih mengurung diri, lebih tertutup, tidak mau berbaur dengan kita, yang biasanya mungkin nonton bareng di depan ruang TV di ruang tamu, mungkin dia lebih mengurung diri di kamar, atau matanya kelihatan melamun, pandangan kosong, kemudian merasa ketakutan. Nah, kalau orang tua yang merasa anaknya sudah ada ciri-ciri atau perilaku seperti itu, segera ditanyai apa masalahnya. Bisa jadi mungkin tidak kekerasan seksual atau ada masalah lain, tapi itulah ciri-ciri orang yang mungkin memiliki rahasia atau memiliki masalah yang ia pendam sendiri. Dia tuh pasti lebih murung, tidak ceria kan, dan lebih mengurung diri lah, seperti itu.
6: Berarti terlihat gitu ya?
0: Iya, pasti terlihat.
6: Terlihat berbeda dari seperti biasa.
0: Benar. Mungkin, ya. Apalagi anak-anak
6: lebih murung gitu.
0: Benar-benar. Bagi anak-anak kan lebih ketakutannya itu lebih besar lah.
5: gitu.
6: Jadi kalau untuk di kota Sibolga sekarang ini Bu, gimana untuk kekerasan terhadap anak ini, kekerasan seksual?
5: Ya. Kalau untuk di kota Sibolga ya, walaupun kotanya kecil, tapi bisa saya katakan untuk kasus kekerasan seksual, itu tadi ya, kekerasan seksual ini khususnya pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak itu banyak. Tapi kalau pemerkosaan, di kita 3 tahun belakangan ini nihil. Ya. Tapi pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak ini, baik yang dipaksa, baik yang dibujuk rayu, yang pacar-pacaran itu lumayan kasusnya di kita, lumayan banyak gitu. Dan perkara-perkara tersebut ya pasti pelakunya kan kenal nih korban. Dan puji Tuhannya semuanya pelaku kenal, ya kita bisa ungkap kasus. Nah, terlepas keluarga korban nantinya mau berdamai, silahkan saja. Tapi kalau untuk kekerasan seksual kita tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice, tetap dilanjutkan ke ranah pengadilan.
6: Oke. Terus hukumnya tetap berjalan.
5: Iya benar. Ya.
6: Nih, yang terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ini kepada para orang tua gitu kan, agar mereka itu tidak hanya mengawasi anak, tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
5: Kalau untuk saran orang tua ya, saya juga baru jadi orang tua ya, 4 tahun ini. Jadi kalau untuk memberikan saran itu mungkin saya nggak langsung bisa terlampau perfect lah ya, nggak terlampau afdol lah saran yang saya kasih. Tapi ya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, lebih peka lah terhadap anak, ajak cerita di dalam rumah, jadikan diri kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, tapi tidak kebablasan. Ya, ujungnya kan misalnya nih, aku anggap kakak nih teman nih, contoh kakak orang tua aku kan, saking ku anggapnya kakak teman, ujungnya aku kebablasan jadi tidak sopan kan gitu. Tapi tetap kita ingatkan bahwa saya ini adalah orang tuamu, walaupun saya tetap
6: ada batasnya,
5: benar gitu, tetap jaga sopan santun. Nah, dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun curhatan anak kita gitu. Dengarkan mereka sekecil apapun itu, supaya mereka merasa, oh kalau aku cerita ke mama aku didengar, aku aman. Nah benar gitu. Dan di era sekarang ya, kita rata-rata anak sudah punya handphone. Tidak ada salahnya orang tua itu satu kali seminggu atau satu kali satu hari merazia handphone anaknya nih, apa aja yang sudah di googling, apa aja yang sudah diakses di handphone sendiri. Itu boleh sih sebenarnya, menurut saya itu wajib sih, supaya termonitor apa tindakan-tindakan anak kita di media sosial gitu.
6: Baik, kalau gitu terima kasih Ibu sudah menyampaikan topik kita pada kesempatan kali ini ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, kita memahami mencegah kekerasan seksual ini membutuhkan kepedulian dan kesadaran bersama. Jadi perlindungan terhadap anak itu dimulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Jadi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan masa depan generasi penerus. Terima kasih banyak kepada Ibu Tiarasi tadi ya, yaitu sebagai PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satreskrim Polres Sibolga. Pendengar, demikian dan sampai jumpa pada Beranda Asta Cita Nasional untuk saat ini.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar Pro 1 berikutnya kita simak Beranda Astacita dari RRI Cirebon dengan judul Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, Menghormati Sesama.
2: Dengar dimanapun Anda berada, pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik maupun non-fisik. Bentuknya bisa beragam, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau candaan berbau seksual, hingga pelanggaran privasi di ruang digital. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius. Data Simfoni PPA tahun 2025 mencatat sekitar 80,6% korban adalah perempuan, dengan total 24.472 kasus dalam satu tahun. Dan angka ini diyakini masih menjadi fenomena gunung es karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Namun, penting untuk dipahami, kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan. Laki-laki juga bisa menjadi korban. Sayangnya, stigma sosial seperti anggapan bahwa laki-laki harus selalu kuat membuat banyak korban memilih untuk bungkam. Artinya, kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja tanpa memandang gender, usia, maupun latar belakang. Lantas, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Saudara, pernahkah Anda merasa tidak nyaman dengan sebuah candaan, tetapi memilih untuk diam karena takut dianggap kelebihan? Atau, pernahkah Anda merasa batas pribadi Anda dilanggar, namun bingung harus bereaksi bagaimana? Tanpa disadari, hal-hal kecil seperti itulah yang menjadi awal di pelanggaran yang akan lebih besar. Bersama saya, Salsa Khairunisa, dalam program Beranda Astacita produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saudara pendengar, di tengah kehidupan anak muda saat ini, interaksi sosial berkembang begitu dinamis. Candaan, komentar, hingga cara berkomunikasi menjadi bagian dari keseharian yang sulit untuk dipisahkan. Di ruang-ruang pertemanan, kita sering menjumpai bentuk interaksi seperti siulan di jalan, komentar terhadap penampilan, atau gurauan bernuansa seksual yang dilontarkan secara spontan. Sekilas, hal-hal tersebut terlihat ringan, bahkan dianggap sebagai bagian dari keakraban. Tidak sedikit yang menilainya sebagai hal yang lumrah dan sudah biasa terjadi. Namun, jika ditarik lebih dalam, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Di balik candaan tersebut, ada rasa tidak nyaman yang seringkali tidak terucapkan. Sayangnya, ketika ketidaknyamanan itu muncul, respon lingkungan justru cenderung meremehkan. Mereka yang mencoba menolak seringkali diberi label terlalu sensitif, baperan, atau dianggap tidak bisa menyesuaikan diri. Akibatnya, banyak yang memilih untuk bungkam, bukan karena setuju, tetapi karena takut dikucilkan atau merusak hubungan sosial. Pendengar, disinilah letak persoalannya. Ketika sesuatu yang sebenarnya melanggar batas, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Dan ketika kebiasaan itu terus berulang, batas antara candaan dan pelecehan menjadi semakin kabur. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan anak muda sendiri terhadap fenomena ini? Berikut tanggapan Khairul Arif, salah satu mahasiswa dari STID Albiruni Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
3: Kalau menurut saya, itu termasuk kekerasan seksual. Soalnya ada rasa ketersinggungan. Siapa sih yang gak risih lagi jalan tiba-tiba, wiu, wiu, cewek. Itu contohnya ya. Perbuatan yang tidak baik, ya, yang sering terjadi, itu malah dianggap lumrah. Jadinya ketika sesuatu yang buruk sering dilakukan, nah, itu dijadikan sesuatu, ya, dimaklumin lah. Nah, itu padahal kan tidak baik. Malahan, ketika ada yang mengingatkan, itu kan respon dari mereka yang melakukan hal tersebut, itu kan bisa jadi, wah, apa sih, so alim banget, apa sih, baperan banget, gak asik lu, gak asik lu. Nah, itu.
2: Saudara pendengar, di lingkungan remaja, kebutuhan untuk diterima seringkali menjadi hal yang sangat penting. Keinginan untuk dianggap satu frekuensi, tidak kaku, atau tidak berbeda, membuat banyak anak muda akhirnya mengikuti arus pergaulan tanpa benar-benar memahami resikonya. Dalam situasi ini, batasan diri mulai diuji. Apa yang awalnya hanya candaan bisa berkembang menjadi tekanan, apa yang awalnya pilihan perlahan berubah menjadi paksaan. Tidak sedikit remaja yang akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, baik dalam pertemanan maupun percintaan. Mereka merasa harus menuruti, harus mengikuti, dan harus mengorbankan kenyamanan diri demi menjaga relasi tetap berjalan. Tekanan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk ajakan yang sulit untuk ditolak, manipulasi emosional, hingga ancaman halus seperti dijauhi atau ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam situasi yang berbahaya, karena semuanya terjadi secara perlahan dan dibungkus dalam sebuah kedekatan. Inilah yang menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih serius, termasuk kekerasan seksual yang berawal dari hilangnya keberanian untuk berkata tidak. Kemudian, seperti apa fenomena ini jika dilihat dari sudut pandang perlindungan anak? Berikut penjelasan Bunda Haja Vivi Sofia, mantan ketua KPAID Cirebon, sekaligus tokoh perempuan peduli anak.
0: Anak sekarang, anak remaja, Bunda berharap bisa mengatakan no, bisa mengatakan tidak, yaitu jangan pernah takut dikatakan bahwa menjadi anak remaja yang tidak gaul, menjadi anak remaja yang ketinggalan zaman, tidak gaul karena tidak berpacaran. Nah, berpacaran yang sampai di luar batas. Yang tadi Bunda tekankan bahwa jangan pernah sia-siakan masa remaja yang begitu indah, ya, menikmatin dengan belajar, dengan bergaul yang positif, meniti dari awal bahwa akan menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang bermartabat, dan perempuan yang nanti akan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
2: Saudara pendengar, jika sebelumnya kita melihat bagaimana tekanan sosial dan relasi dapat mendorong seseorang melampaui batas dirinya, maka pada tahap ini kita masuk ke dampak yang paling dalam. Dalam banyak bayangan, korban kekerasan seksual sering digambarkan mampu berteriak, melawan, atau bahkan melarikan diri. Namun pada kenyataannya, tidak semua korban berada dalam kondisi tersebut. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan, tubuh manusia bisa memberikan respon yang berbeda. Bukan melawan, bukan juga lari, melainkan diam. Tubuh terasa kaku, suara seolah hilang, dan pikiran seperti berhenti bekerja. Korban sadar, tetapi tidak mampu untuk memberikan reaksi. Pendengar, kondisi ini dikenal sebagai respon freeze, yaitu mekanisme alami tubuh ketika menghadapi ancaman yang terlalu besar. Sayangnya, respon ini seringkali disalahpahami. Tidak sedikit korban justru disalahkan karena dianggap tidak melawan, tidak berteriak, atau tidak berusaha kabur. Bahkan, korban juga dianggap menikmati pelecehan tersebut. Padahal, jika korban sedang berada dalam ketakutan yang sangat besar dan kehilangan kendali atas dirinya, respon freeze itu akan muncul. Dampak yang ditinggalkan juga sangat dalam. Secara fisik, bisa berupa luka, cedera, resiko infeksi, bahkan penyakit menular. Namun dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, hingga depresi seringkali terasa lebih berat pada korban. Inilah yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya peristiwa sesaat, tapi luka jangka panjang baik pada tubuh maupun mental korban. Lalu, bagaimana penjelasan dari sisi medis? Berikut pernyataan Dr. Haja Siti Maria Listiawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
4: Ini banyak ya di media sosial, fenomena di mana korban kekerasan seksual itu ngerasa nge-freeze gitu ya. Jadi seperti tidak bisa terkunci, nggak bisa berbuat apa-apa. Mau minta tolong malu, mau minta tolong sudah diancam, ya, seperti betul. Kartunya sudah dipegang. Tapi bagaimanapun, setiap korban kekerasan seksual, saya menghimbau untuk bisa melalui ini dan untuk bisa menyampaikan kepada orang yang paling dipercaya. Jadi fenomena freeze itu saya kira memang suatu fenomena untuk melindungi diri sendiri. Jangan sampai aib saya terbongkar dan merasa saya itu tidak berdaya atas kondisi ini.
2: Saudara pendengar, jika kita tarik persoalan ini hingga ke akar, kita akan sampai pada satu titik. Bahwa kekerasan bukan hanya soal tindakan, tapi tentang bagaimana manusia memandang manusia lainnya. Ketika candaan melampaui batas dianggap biasa, tekanan sosial dibiarkan, dan korban memilih untuk diam, disitulah nilai mulai bergeser. Karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki kehormatan. Batas diri bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dihormati oleh sesama manusia lainnya. Namun, ketika seseorang merendahkan atau bahkan melecehkan orang lain, ia tidak hanya melukai, tetapi juga menunjukkan hilangnya nilai dalam dirinya sendiri. Dan ketika lingkungan memilih diam, melihat namun tidak bertindak, mengetahui namun membiarkan, maka pelanggaran akan terus berulang. Karena diam bukan lagi sekadar tidak tahu, tetapi bentuk dari pembiaran. Seperti yang disampaikan Ustadz Ehan Arifin dari Pondok Pesantren Aziyadah, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
5: hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah, jika melihat atau mengetahui adanya potensi kekerasan seksual, keluarga dan masyarakat setempat itu dilarang bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh. Karena dalam ajaran agama, membiarkan kezaliman terjadi padahal kita ataupun masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mencegahnya, gitu loh. Tapi kita lebih memilih untuk diam saja tanpa disadari bahwa kita itu bagian daripada kejahatan itu sendiri. Kayak gitu loh. Karena sukutul alim fahwal setuju. Jika kita itu diam terhadap kejahatan, bahwa berarti secara otomatis kita itu menyetujui adanya kejahatan itu sendiri.
2: Saudara pendengar, dari seluruh pembahasan ini kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap biasa, seperti candaan yang melewati batas, komentar yang merendahkan, atau sikap yang mengabaikan rasa tidak nyaman orang lain. Ketika hal-hal seperti itu terus dibiarkan, perlahan kita kehilangan kepekaan dan tanpa sadar mulai menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang wajar. Padahal setiap manusia memiliki batas, dan setiap batas harusnya dihormati. Ketika batas itu dilanggar, dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, namun dapat meninggalkan rasa takut, ketidaknyamanan yang berkepanjangan, hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Beranda Asa Cita produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saya Sasa Khairunisa, terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa.

0: Ananda Astacita.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sacita berjaringan di sore hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan, saya Dedy Firdaus, selamat sore.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Lembut, halus, nggak kerasa gitu ya. Kan biasa membaca kan kerasa di goes nate, karunya Kak Mangna. Nah, ini mah mual hariwang kalau tanjakan teh ada listrik
3: ya.
2: Inti nama jauh lebih nyaman.
4: SMA Negeri 1 Cianjur berbenah diri ya, setahap demi setahap untuk melakukan kegiatan atau perubahan-perubahan mengikuti standar kurikulum MAU, di mana anak-anak itu belajarnya itu full day school.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Adi Renaldi. Momentum Hari Kesaktian Pancasila sebagai landasan penguatan budaya anti korupsi, Pancasila menekan pentingnya keadilan sosial, dan berikut laporan Sony Agung Saputra.
5: Pengamanan nilai-nilai Pancasila dinilai penting untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Ketua Gerakan Pembumian Pancasila Fajire Sitohang dan tokoh muda Pasundan Dawak Faturrahman membahas pentingnya menjadikan Pancasila sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan berbangsa, termasuk untuk mencegah praktik korupsi pada dialog Dinamika Bogor, Kamis 1 Oktober 2026. Fajire Sitohang menekankan bahwa nilai Pancasila perlu diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sebatas dihafalkan atau diperingati secara seremonial setiap tanggal 1 Oktober. Penerapan nilai keadilan sosial dan kehidupan kemanusiaan dapat menjadi landasan untuk membangun integritas, transparansi, serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara.
6: Gotong royong, aktivitas berdialog, berdiskusi, ya kan? Jangan saling langsung karena ini berbeda pendapat langsung bermusuhan, tapi didorong. Makanya perlu ada mediator, mediasi-mediasi itu, ya kan? Dan kemudian peraturan-peraturan itu, Bu, walaupun semua berlandaskan Pancasila, sebenarnya menciptakan masyarakat kita itu individualis. Sedangkan Pancasila mendorong kita bareng-bareng, ya kan? Bersama gitu loh. Jadi itu dievaluasi juga menurut saya. Ini kan udah langsung tatanan praktis. Kemudian, jadi artinya dari peraturan dan dari perilaku juga dilakukan. Kemudian, pembatasan-pembatasan soal rezeki terkait dari lapangan kerja, ya kan? Konflik agraria kan ada di mana-mana, Bu. Yang harusnya kan dasarnya adalah agraria untuk bisa tinggal dengan nyaman, untuk bisa mencari pekerjaan atau membuat pekerjaan, untuk mencari rezeki dan lain sebagainya. Yang dekat aja ada misalnya.
5: Sementara itu, Haji Dawak Faturrahman menyoroti generasi muda dalam menjaga nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan sosial. Menurutnya, semangat persatuan dan keadilan perlu tercermin dalam sikap menolak korupsi, menghindari penyebaran ujaran kebencian, serta membangun kepedulian terhadap masyarakat.
7: Korupsi ini kita sepakat dulu lah. Ini musuh kita bersama selaku anak bangsa. Yang ke depan mungkin kita juga akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Bukan hanya di kalangan Trah Pasundan saja bahwa korupsi itu menjadi musuh bangsa dan sudah akut nih. Bahkan saya agak miris juga katanya korupsi budaya itu. Banyak yang ngomong ya Pak ya. Waduh ngeri juga. Nah tapi apapun ceritanya, konteks kita kali ini kan memperingati hari Pancasila, Satuan Pancasila. Jelas, ketuhanan yang Maha Esa itu setiap orang yang bertuhan, tentunya orang yang beragama.

0: Saya aku yakin agama manapun yang namanya korupsi ini kan dalam kurung mencuri, garis miring merampok.
1: Ya,
0: ya enggak. Itu aja. Hanya kiasan bahasa aja.
1: Ya.
0: Cuman mungkin konteksnya mungkin yang dirugikan negara. Negara kan kita juga bagian daripada stakeholder negara, rakyat.
2: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga menjadi momentum untuk memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk membangun budaya anti korupsi melalui keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan generasi muda. Melalui kejujuran, persatuan, serta keadilan diharapkan semakin nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan negara.
3: Pendengar, bagaimana pandangan masyarakat terutama generasi muda untuk tetap merawat dan mempertahankan Pancasila? Berikut suara masyarakat yang berhasil terangkum.
4: Menurut aku, peringatan Hari Kesaktian Pancasila di era Gen Z tetap relevan. Cuma cara memaknainya aja yang harus menyesuaikan dengan zaman. Bukan cuma upacara atau mengingat sejarah, tapi bagaimana kita sebagai Gen Z menerapkan nilai Pancasila, terutama dalam menghargai perbedaan, bijak bermedia sosial, dan enggak gampang terprovokasi. Jadi, Pancasila bukan cuma diperingati, tetapi juga harus relate sama kehidupan kita sehari-hari.
5: Yakin sama nilainya, tapi enggak lagi percaya sama kesaktiannya yang cuma dihafal dan diseremonikan. Kami lihat jarak yang lebar antar ucapan dan kenyataan. Keadilan sosial masih jauh, korupsi juga masih jalan terus, dan Pancasila kadang dipakai buat membungkam kritik doang. Tapi buat negara seberagam ini, belum ada yang lebih masuk akal. Jadi, sakti atau enggaknya tergantung orang yang menjalankannya. Buktikan lewat tindakan, baru kami bisa percaya.
6: Kalau ditanya ya, masih yakin atau enggak ya? Jujur, saya masih yakin ya. Karena menurut saya, saktinya Pancasila di era sekarang itu kelihatan dari cara kita sebagai anak muda ini menyikapi perbedaan. Di medsos, kita bisa beda pendapat, berbeda hobi, beda latar belakang. Nah, tetapi nilai seperti gotong royong dan toleransi itu tetap jalan gitu ya.
3: Saat ini Pancasila terus menjadi ideologi bagi bangsa dan negara Indonesia yang mempunyai banyak agama, suku, adat, dan istiadat. Semua menjadi satu kesatuan untuk tetap menjamin kesaktian Pancasila sebagai nilai luhur kehidupan. Bagaimana cara tersebut tetap merawat? Beragam dan berikut wawancara presenter Delis Nur dengan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Bogor, Hasbuloh.
1: Jadi mau ke Pak Hasbuloh terlebih dahulu, ya. Terima kasih Bapak Fahirah. Ini dari perspektif kerukunan umat, Pak, bagaimana Pancasila menjadi titik temu persatuan?
0: Ya, dari sisi kerukunan umat, kita tahu bahwasanya dengan berpancasila, kita sebenarnya sadar bahwa bangsa ini terdiri dari berbagai bangsa, berbagai suku, berbagai ras, berbagai agama. Sehingga Pancasila ini tidak meminta kita untuk menjadi sama. Tapi Pancasila itu mengajarkan bagaimana orang-orang yang berbeda ini hidup dalam satu bangsa, satu rumah yang sama, yaitu Indonesia. Makanya dari perspektif kerukunan, disitulah Pancasila menjadi, kalau di Islam itu namanya kalimatun sawah atau titik temu. Ketika perbedaan-perbedaan yang ada, ketika perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan bahasa, maka Pancasila ini mempersatukan dengan berbagai macam silanya yang ada, yaitu lima sila yang ada dalam Pancasila ini, menandakan bahwasanya kita ini hidup itu bersama-sama dalam satu lingkup ruang yang sama, yaitu Indonesia, dalam satu wilayah yang sama, yaitu Indonesia, walaupun kita memiliki perbedaan. Nah, perbedaan ini harusnya menjadi sumber daya dan modalitas kita bersama-sama untuk mengisi ruang-ruang yang ada, baik itu ruang kehidupan maupun wilayah-wilayah yang ada dengan berbagai macam kearifan-kearifan lokalnya. Maka disitulah Pancasila hadir sebagai pemersatu. Bukan Pancasila sebagai sesuatu yang tadi. Kita tidak bicara kesakralan dalam bentuk yang mistis misalnya, ya. Tetapi kesakralan Pancasila itu bisa dilihat dari bagaimana bangsa Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke itu memiliki warna kulit mungkin yang berbeda-beda, cara hidup yang berbeda-beda, kemudian juga agama yang berbeda-beda, bahkan suku bangsa yang berbeda-beda, tetapi dengan Pancasila mereka bisa saling memahami satu sama lain. Orang Bogor bisa diskusi dengan orang keturunan dari Sumatera Utara, kemudian bisa jadi orang Aceh bisa tenang hidup di Bogor, orang Papua bisa tenang hidup di Bogor, misalnya dalam konteks kebogoran memanai Pancasila sebagai Kalimatun Sawa tadi, sebagai titik temu tadi, maka menurut saya dalam konteks kerukunan, maka Pancasila menginginkan kita untuk tidak menjadi satu warna, tetapi Pancasila menginginkan kita untuk mengisi Indonesia kita ini dengan sumber daya yang kita miliki, gitu. Apapun sumber daya yang kita miliki, dari sisi bahasa, dari sisi alam dan lain sebagainya. Menurut saya seperti itu.
1: Oke, baik. Seperti juga yang tadi disampaikan sebelumnya, ini memaknai Pancasila, katakanlah sebagai rahmat persatuan. Ini bagaimana kita memaknainya, Pak?
0: Ya, kenapa Pancasila sebagai rahmat persatuan? Dalam hal ini, ketika perbedaan itu tidak dijadikan sebagai modalitas, perbedaan itu tidak dijadikan sebagai rahmat, maka yang ada adalah perpecahan, yang ada adalah mungkin perang saudara, yang ada adalah sesuatu yang berusaha menegasikan satu sama yang lain. Tetapi perbedaan yang ada di Indonesia ini dijadikan sebagai rahmat, sebagai anugerah yang luar biasa, maka inilah yang patut kita syukuri. Negara-negara lain misalnya di Arab saat ini, mereka belum selesai dengan konflik antar kabilahnya. Di negara-negara lain, ya negara-negara yang katanya demokrasi sekalipun, mereka punya sejarah kelam terkait dengan perang saudara dan lain sebagainya. Mana negara yang tidak punya sejarah konflik? Tapi sejarah konflik Indonesia tidak pernah sekelam negara-negara yang lain. Ya. Makanya Pancasila sebenarnya bisa jadi menginspirasi setiap warga negaranya untuk dijadikan sebagai pemersatu, sebagai rahmat, sebagai modal yang kuat untuk kita saling bahu-membahu membangun bersama bangsa ini, tapi dengan cara-cara yang mungkin bisa kita aplikasikan dalam berbagai kehidupan. Ketika musibah di Aceh, ketika musibah di Sumatera Utara, dan ketika musibah di NTT terbaru, sudah tidak dilihat itu sukunya apa, agamanya apa, itu menjadi modalitas kita untuk menjadikan Pancasila itu sebagai rahmat, sebagai sesuatu yang memang modal untuk kita melakukan pembangunan, gitu ya.
1: Oke, jadi syarat makna akan rahmat persatuan itu tadi.
3: Pendengar, di Subkota Cirebon menyiapkan kanalisasi angkutan umum untuk mengurangi kemacetan dan parkir liar di kawasan Toserba area Asia Surya. Informasi selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati.
7: Kita manfaatkan ini tuh untuk penerapan manajemen rekayasa lalu lintas dalam rangka mengurangi daerah rawan kecelakaan dan daerah rawan kemacetan.
8: Dinas Perhubungan Kota Cirebon menyiapkan penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan serta mengurangi potensi kecelakaan di sejumlah titik rawan. Salah satu langkah yang disiapkan yakni penerapan kanalisasi angkutan umum di depan Toserba Asia dan Surya. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Gunawan, mengatakan rencana tersebut dibahas dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan. Forum tersebut menjadi salah satu wadah untuk mengidentifikasi persoalan lalu lintas sekaligus menyusun langkah penanganannya.
7: Ya, kegiatan hari ini kita untuk rapat forum LAJ. Kita manfaatkan ini tuh untuk penerapan manajemen rekayasa lalu lintas dalam rangka mengurangi daerah rawan kecelakaan dan daerah rawan kemacetan. Itu kita mau coba salah satunya adalah menerapkan kanalisasi angkutan umum di depannya Toserba Asia Surya. Karena kita tahu di sana sering angkutan umum ini berhenti, tetapi ada juga di situ parkir liar ya sebelah kiri yang untuk parkirnya roda 2 atau sepeda motor. Nah, harapannya nanti dengan kanalisasi jalur khusus untuk angkutan umum di situ sebelah kiri nanti akan hilang nih parkirnya. Kita punya pengalaman waktu kita bikin kanalisasi di simpang Gunung Sari yaitu di depannya Jamblang Mangdul. Itu berhasil.
8: Gunawan menambahkan identifikasi titik rawan kemacetan dilakukan dengan memanfaatkan berbagai informasi termasuk pemantauan kondisi lalu lintas melalui peta digital. Berdasarkan pemantauan tersebut, ruas jalan di depan Asia dan Surya menunjukkan kepadatan sejak sekitar pukul 9 pagi hingga sore hari ketika kedua pusat kegiatan tersebut mulai beroperasi. Sementara untuk titik rawan kecelakaan, Dishub menggunakan data kejadian serta informasi dari pemangku kepentingan di wilayah tersebut. Salah satunya kawasan depan kantor Kelurahan Kejaksaan yang telah dipasang separator portable karena adanya pergerakan kendaraan yang berpotensi menimbulkan konflik arus. Vivi Slamiati melaporkan.
3: Banyaknya traffic light di sejumlah titik, pemerintah Kota Bandung akan melakukan perbaikan dalam waktu sepekan. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
9: Sejumlah traffic light atau lampu merah di Kota Bandung mengalami kerusakan setelah beberapa perangkat hilang akibat pencurian. Kondisi tersebut menyebabkan pengaturan arus kendaraan di sejumlah persimpangan terganggu. Kasat Pol PP Kota Bandung Rasdian Setiadi mengatakan saat ini perangkat traffic light yang mengalami kerusakan masih dalam proses perakitan dan perbaikan. Pihaknya menargetkan perbaikan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 1 minggu. Menurut Rasdian, sedikitnya terdapat 5 titik traffic light yang terdampak. Lokasi tersebut antara lain kawasan PP Inti atau Patung Ikan, Jalan Pungkur, Petrahan Sunda, Simpang Jalan Naripan, Tamblong, serta kawasan Patung Persib. Ia menjelaskan kerusakan maupun kehilangan perangkat tersebut telah dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Sebagai langkah jangka pendek, pemerintah Kota Bandung melakukan pengaturan lalu lintas secara manual dengan menempatkan petugas sejumlah lokasi traffic light-nya belum berfungsi. Pengaturan terutama dilakukan pada jam sibuk pagi untuk menjaga kelancaran arus kendaraan. Petugas juga akan berjaga di lokasi sambil proses pemeliharaan dan perbaikan seperangkat dilakukan. Rasdian menilai keberadaan traffic light sangat penting untuk menjaga keselamatan dan ketertiban pengguna jalan, terutama pada malam hari ketika visibilitas dan pengaturan arus kendaraan sangat bergantung pada lampu lalu lintas.
10: Ada beberapa memang yang kemarin dicuri, itu yang banyak kan di wilayah Regol itu. Dari PT Inti, itu saya tuh Patung Ikan, terus di Pungkur ada satu yang yang sebelumnya di Simpang, Tamblong, Naripan, sama Petrahan Sunda. Tapi kita udah melakukan laporan pengaduan ya, ke kepolisian, dan ditindaklanjuti lah seperti itu. Ya, untuk waktu dekatnya, kita ya terpaksa di pengaturan manual dulu, jadi menggunakan tenaga orang. Mesin jam sibuk pagi, udah diatur oleh bidang dalop, nanti ada petugas di situ. Ya, sambil kita tadi sampaikan itu, kita adakan maintenance lagi, pemeliharaan lagi.
9: Diketahui traffic light di simpang jalan Tamblong, Naripan hingga saat ini masih perbaikan. Kondisi tersebut dikeluhkan warga dan pekerja di sekitar lokasi karena membuat arus kendaraan di persimpangan menjadi kurang teratur.
3: Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan masyarakat untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan pemanasan global yang semakin kompleks. Reporter Aura Aulia.
11: Climate change and global warming itu tidak hanya menjadi isu environment atau isu lingkungan hidup semata-mata, tapi isu yang memiliki dimensi yang sangat kompleks.
12: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengingatkan masyarakat mengenai tantangan perubahan iklim dan pemanasan global. Hal itu disampaikan dalam kuliah umum rangkaian Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Menurutnya perubahan iklim tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan kesehatan masyarakat. Menurutnya perubahan pola cuaca dan musim mulai dirasakan masyarakat, termasuk petani dan nelayan yang aktivitasnya bergantung pada kondisi alam. Ia juga menyoroti kenaikan permukaan laut yang berpotensi meningkatkan ancaman banjirop di wilayah pesisir. Selain itu, peningkatan kadar garam akibat masuknya air laut juga dapat mempengaruhi tanah, air, dan ekosistem.
11: Perubahan iklim dan pemanasan global itu menjadi tantangan yang sangat serius karena climate change and global warming itu tidak hanya menjadi isu environment atau isu lingkungan hidup semata-mata, tapi isu yang memiliki dimensi yang sangat kompleks. Sekarang kita merasakan perubahan iklim di mana kita masih melihat dan merasakan panas yang semakin berat, cuaca yang bergeser, petani dan nelayan tradisional. Banyak petani kita yang mengolah lahan pertaniannya mengikuti musim. Dulu kita belajar Indonesia itu musim panasnya April-Oktober, musim hujannya Oktober-April. Tapi sekarang semuanya sudah berubah.
12: Menurutnya masyarakat perlu memiliki ketahanan mental, kekuatan spiritual dan pengetahuan, serta keterampilan untuk menghadapi perubahan. Ia mengajak masyarakat, khususnya para mahasiswa, untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan agar mampu beradaptasi dengan tantangan masa depan. Aura Aulia melaporkan.
3: Di era digital saat ini dengan akses data juga informasi yang cepat, masyarakat diharapkan bisa menyaring berita yang beredar, terutama terkait pemberitaan hoax yang dapat mengadu domba antara TNI dengan rakyat. Berikut laporan Fikri Subina.
13: Kegiatan ini dilaksanakan pada saat siswa itu sebelum mengakhiri pendidikan. Jadi setelah mengikuti pendidikan, di akhir itu ada namanya penyelenggaraan Olah Yuda. Aplikasi, karena ini siswa Dikba Jurnalistik, namanya aplikasi kejurnalistikan.
14: Mayor CPM Kowad Sri Wahyurini selaku Kepala Subdepartemen Teknik Khusus Kesatuan Pusat Pendidikan Kodiklat Angkatan Darat kepada RRI mengatakan 20 siswa bintara TNI AD melaksanakan kunjungan ke Radio Republik Indonesia RRI Bandung. Di sana prajurit itu mengikuti pendidikan jurnalistik. Ia mengungkapkan sebelumnya pendidikan hanya dilakukan di markas TNI AD. Namun di RRI Bandung sejumlah prajurit itu berupaya untuk bisa upgrading skills terkait ilmu pemberitaan. Mayor Sri menjelaskan, kedua puluhan prajurit bintara itu datang dari berbagai kodam di Indonesia. Lalu nanti ke depannya, setelah usai pendidikan akan ditempatkan kembali di Dinas Penerangan TNI AD di wilayah kodam asalnya. Siswa itu di RRI Bandung menerima materi jurnalistik dari pakarnya langsung. Lalu mereka pun sempat keliling gedung melihat fasilitas juga alat serta studio siaran. Materi pendidikan siswa bintara di RRI itu antara lain teknik penulisan berita, termasuk bagaimana ia menulis berita, membuat kerangka berita, dan menyunting berita. Juga mereka diberikan ilmu teknik pengambilan foto, video, serta reportasi pemberitaan.
15: Media sosialnya sendiri nanti mereka apakah yang pusat gitu atau di kodamnya masing-masing ada bu gitu?
13: Di kodamnya masing-masing ada.
15: Ada. Pesan harapan bu kepada masyarakat terus juga kepada prajurit juga sebenarnya bu.
13: Kepada prajurit itu sendiri seyogyanya bisa memberikan berita-berita yang aktual dan terkini yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Nah, sehingga kepada masyarakat juga pesan kami tidak terlalu percaya kepada hoax. Di mana saat ini banyak unsur-unsur atau orang-orang bagian-bagian tertentu yang selalu ingin mengadu domba TNI terutama dengan rakyat.
14: Kegiatan itu digelar selama satu hari saja, dimulai pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga usai menjelang salat asar sore hari. Mayor Kowad Sri Wahyurini berharap semoga prajurit TNI itu bisa memberikan berita yang aktual juga terpercaya. Lalu masyarakat pun bisa menghindari berita hoax yang saat ini kerap muncul. Berita yang mampu mengadu domba antara TNI bersama rakyat.
3: Pendengar, jumlah data pemilih berkelanjutan pada triwulan 3, KPU Cianjur telah menetapkan adanya penambahan pemilih sekitar 12.900 orang. Berikut laporan Ian Sofian.
16: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Cianjur telah menetapkan jumlah data pemilih berkelanjutan triwulan 3 tahun 2026 sebanyak 1.966.527 orang yang tersebar di 32 kecamatan dari jumlah 360 kelurahan dan desa. Dari hasil rapat pleno penetapan data pemilih berkelanjutan triwulan 3 tahun 2026 menurut Komisioner KPU Cianjur Divisi Perencana Data Rustiman, pagi tadi ada penambahan pemilih di triwulan 3 sekitar 12.900 orang.
17: Kalau dilihat data ada penambahan dari triwulan sebelumnya itu sekitar 12.900 pemilih. Jadi total pemilih di triwulan 3 ini berjumlah 1.966.527 orang.
16: Dari jumlah 1.966.527 pemilih terdiri dari pemilih laki-laki berjumlah 996.136 orang atau pemilih. Dan untuk pemilih perempuan 970.391 orang atau pemilih.
17: Laki-laki 996.136, perempuan 970.391 orang.
16: Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan amanat dari PKPU 1 tahun 2025 yang dirubah dengan PKPU 1 tahun 2026 bahwa KPU Kabupaten Kota memiliki kewajiban untuk memutakhirkan data pemilih dan kemudian per 3 bulan sekali dilakukan rapat pleno terbuka. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ia menambahkan, secara berjenjang data ini akan diserahkan ke provinsi yang nantinya akan dilakukan rekap per semester pada Desember 2026 untuk tingkat provinsi serta RI. Data pemilih berkelanjutan secara berjenjang akan diserahkan ke provinsi yang akan dilakukan rekap per semester pada Desember 2026 untuk tingkat provinsi dan tingkat RI. Dari Cianjur yang Supian melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Garut memastikan bantuan untuk 10 korban selamat KM Virgo 8 telah tersalurkan. Informasi selengkapnya disampaikan Irwan Rudiawan.
18: Pemerintah Kabupaten Garut memastikan seluruh bantuan telah diterima oleh 10 warga Desa Situsair yang menjadi korban selamat tragedi tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Kepala Dinas Sosial Pemkab Garut, Marlinda Siti Hana menyampaikan bantuan berupa sembako dan uang sebesar 3 juta rupiah telah diserahkan kepada para korban selamat dalam tragedi tenggelamnya KM Virgo Transport 8 beberapa waktu lalu. Marlinda menyampaikan bantuan sembako telah diserahkan saat para korban tiba di kantor Dinas Sosial Kabupaten Garut pada pekan lalu. Sementara itu, bantuan uang sebesar 3 juta rupiah diberikan selanjutnya.
19: Sembako diberikan pada tanggal 17 bertepatan dengan kedatangan mereka ke kantor Dinas Sosial. Pemberian bansos, paket bansos itu, bantuan sosial diberikan langsung oleh Bapak Bupati. Sementara untuk atensi betul menunggu kelengkapan berkas sehingga baru bisa diberikan hari ini. Tadinya pokoknya dalam aturannya itu selambat-lambatnya tanggal 2 Oktober gitu.
18: Sementara itu Kepala Desa Situsair Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Agus Mulyadi juga memastikan seluruh bantuan dari pemerintah Kabupaten Garut telah diterima oleh warganya. Ia menyampaikan apresiasi kepada jajaran Pemkab, khususnya Bupati, atas perhatian yang diberikan kepada warga yang menjadi korban tragedi tenggelamnya KM Virgo Transport 8.
3: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adir Nali mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
20: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Bandung sore ini.
1: Kang Deddy.
2: Weh, Pak Jaya.
1: Panennya udah beres.
2: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
1: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
2: Betul, tapi harga gabahnya.
1: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
2: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
2: Betul.
1: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
2: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
1: Iyalah, Pak, lebih semangat lagi.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
1: Kang Deddy.
2: Weh, Pak Jaya.
1: Panennya udah beres.
2: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
1: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
2: Betul, tapi harga gabahnya.
1: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
2: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
2: Betul.
1: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
2: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
1: Iyalah, Pak, lebih semangat lagi.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
4: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kita Indonesia.
6: Kita Pancasila.
5: Semua Anda Indonesia.
6: Semua Anda Pancasila.
5: Saya Indonesia. Saya Pancasila.
4: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama saya Audi Rinaldi di Bandung sore hari ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Di 97,6 dari Pro 1 Bandung, waktunya kabar olahraga. Ya, tim tenis meja Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum kejuaraan nasional atau kejurnas PBPTMSI 2026 yang berlangsung di Jakarta. Ya, Jawa Barat mengoleksi 5 medali emas, 4 perak, dan 4 perunggu dari berbagai nomor yang dipertandingkan. Pencapaian tersebut menetapkan Jawa Barat di posisi teratas klasemen perolehan medali. Hasil ini sekaligus menjadi catatan positif bagi pembinaan atlet tenis meja Jawa Barat yang menghadapi agenda kompetisi yang lebih besar pada masa mendatang. Posisi kedua ditempati Provinsi Lampung dengan raihan 4 medali emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Sementara itu Jawa Tengah berada di peringkat ketiga setelah mengumpulkan 3 emas, 5 perak, dan 10 perunggu.

Ketua Umum Pengprov Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Jawa Barat Indra Safari mengapresiasi pencapaian para atlet yang mampu membawa Jabar menjadi juara umum. Menurutnya hasil tersebut menjadi modal penting untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan prestasi pada kejuaraan berikutnya. Indra menilai Jurnas PBPT MSI 2026 juga memiliki arti penting sebagai bagian dari proses evaluasi dan pematangan kemampuan atlet. Para pemain Jabar mendapatkan kesempatan untuk mengukur perkembangan mereka melalui persaingan dengan atlet di berbagai provinsi. Selain mempertahankan prestasi di tingkat nasional, Indra berharap hasil kejurnas tersebut dapat menjadi bekal bagi atlet Jawa Barat dalam menghadapi persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028 di Nusa Tenggara Timur di NTT. Kejuaraan ini sekaligus dimanfaatkan sebagai ajang uji coba atau tryout bagi atlet yang diproyeksikan tampil di PON. Terkait pembinaan olahraga di Jawa Barat, Indra juga berharap kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Barat ke depan mampu membangun tim yang solid dan memberikan perhatian terhadap cabang olahraga tenis meja. Menurutnya, dukungan organisasi menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga kesinambungan pembinaan atlet. Indra menambahkan prestasi yang ditorehkan tim tenis meja Jabar di Kejurnas PBPT MSI 2026 diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk semakin memperkuat dukungan terhadap pembinaan tenis meja. Baik pendengar, dari tenis meja kita beralih ke taekwondo. Ratusan wasit taekwondo Jabar ikut pelatihan wasit nasional di bulan Oktober. Ratusan wasit taekwondo terbaik di berbagai daerah di Jawa Barat diperkirakan akan mengikuti pelatihan wasit nasional PWN yang digelar pada 4 hingga 6 Oktober 2026 di Maja House, Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program kerja Pengurus Besar Taekwondo Indonesia PBTI dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas perangkat pertandingan, khususnya di bidang perwasitan. Pelaksanaan PWN di Jawa Barat dipercayakan pada Pengurus Provinsi Pengprov TI Jawa Barat. Ketua Umum Pengprov TI Jawa Barat Divi mengatakan persiapan pelaksanaan PWN sejauh ini telah dilakukan oleh panitia dan perangkat kegiatan. Ia berharap seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Menurut TV, PWN merupakan agenda yang menjadi program kerja PBTI dan pelaksanaannya dipercayakan kepada masing-masing Pengprov TI di seluruh Indonesia. Jawa Barat menjadi salah satu daerah yang mendapat kepercayaan untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut.

0: Ia menjelaskan pelatihan tersebut memiliki peran penting karena menjadi sarana untuk memperkenalkan sekaligus memahami perubahan regulasi dalam pertandingan taekwondo. Para peserta diharapkan dapat mengikuti seluruh materi secara serius agar penerapan aturan baru dapat dipahami dengan baik. Khusus peserta asal Jawa Barat, Divi meminta agar seluruh peserta menjaga fokus dan konsentrasi selama mengikuti rangkaian pelatihan. Menurutnya, kesempatan tersebut harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kawasan dan kemampuan di bidang perwasitan. PWN tersebut diperkirakan diikuti sekitar 100 peserta yang berasal dari 27 pengurus cabang atau pengcap TI Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat. Jumlah peserta itu menunjukkan keterlibatan daerah dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan taekwondo. Setelah meningkatkan kualitas wasit, hasil PWN juga diharapkan memberikan gambaran mengenai kemampuan perangkat pertandingan yang nantinya dapat mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 15 Jawa Barat tahun 2026. Pengprov TI Jabar berharap peserta yang menunjukkan kualitas terbaik dapat dipertimbangkan untuk menjadi bagian dari perangkat pertandingan Porprov yang dijadwalkan berlangsung November mendatang. Baik pendengar, itu tadi informasi olahraga di Bandung Sore hari ini, dan kembali ke Bandung Sore hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Baru saja Anda ikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung Sore ini.

Pancasila adalah falsafah bangsaku. Dia adalah pedoman hidup bagi segenap warga. Digali dari nilai-nilai luhur persada Nusantara. Dia adalah hasil fikir para pendiri bangsa. Tak akan goyah dengan terpaan. Tak akan ambruk dengan hempasan. Karena dia adalah jiwa dan raga. Karena dia adalah nafas dan nyawa. Saktilah Pancasilaku.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini. Beredar foto di media sosial yang disebut sebagai pesawat jatuh di area persawahan Desa Bodesari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Waduh, pesawat jatuh. Foto yang beredar memperlihatkan sebuah pesawat berada di area persawahan. Tapi pendengar, setelah Mamang cari, setelah dilakukan penelusuran, informasi tersebut adalah hoax alias bohong. Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan foto itu bukan kejadian pesawat jatuh di Cirebon. Jadi jangan langsung percaya hanya karena ada foto yang terlihat meyakinkan. Apalagi kalau informasinya berasal dari pesan berantai atau unggahan media sosial yang tidak jelas sumbernya. Nah, itu dia tadi cek fakta ya bersama Mamang Warta. Kalau menerima kabar yang bikin kaget, cek dulu sebelum meyakini bahwa itu betul. Siapa tahu bohong. Sampai jumpa lagi di cek fakta ya. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun, oke? Bikin jamu daun binahong, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong, simak Mang Warta di RRI Bandung.
2: Bandung sore ini.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama saya Audi Naldi dan kesempatan pada sore hari ini di Sorotan Sore kami akan membahas tentang implementasi Pancasila di era sekarang, dan narasumber pada sore hari ini ada Ibu Siti Marna SPD ya, sebagai guru sejarah SMA N1 Setu Kabupaten Bekasi. Ya, dan kami sudah tersambung bersama Ibu Siti. Ya, selamat sore, assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam, sore
3: kan. Iya, gimana Bu kabarnya Bu?
4: Alhamdulillah.
3: Baik ya Bu ya, ya mudah-mudahan baik selamanya ya Bu ya, terus sehat ya Bu ya. Baik Bu, maaf sore-sore yang mengganggu nih waktunya, dan kita akan memberikan ke masyarakat Jawa Barat informasi ya, masyarakat Jawa Barat khususnya Kota Bandung nih Bu. Ya Bu, implementasi Pancasila di era sekarang nih Bu. Ya, ketika kita berbicara implementasi Pancasila di era sekarang, sebenarnya seperti apa Bu bentuk

0: bentuknya yang paling sederhana dalam kehidupan sehari-hari nih, Bu?
1: Ya, sebenarnya kalau untuk implementasi Pancasila hari ini gitu ya, lebih bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari mulai dari hal yang sederhana ya, Kang.
0: Ya.
1: Dari penerapan bagaimana mereka bersikap sama teman-temannya gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Bagaimana mereka menghargai gurunya gitu ya. Dengan mereka salim, cium tangan, menyapa dan menghargai teman-temannya, itu kan udah menjadi cerminan dari sila kedua tuh ya, kemanusiaan yang adil dan beradab gitu. Terus memulai sesuatu dengan berdoa gitu kan, itu kan cerminan dari nilai-nilai Pancasila juga yang sebenarnya sederhana banget kita bisa lakuin sehari-hari. Cuma kadang ya anak-anak di sekolah gitu ya, kita sendiri pun gitu ya, kadang lupa gitu ya sama hal-hal yang sederhana itu gitu.
0: Ya ini di era digital memang kita sebagai orang tua, mungkin sebagai kalian juga orang tua juga harus terus memperhatikan ya generasi muda ini ya, Bu ya. Ya Bu, berkaitan dengan Pancasila nih, sudah kita pelajari sejak sekolah dasar ya Bu ya. Memang ya, dari sekolah dasar kita sudah mempelajari. Tapi ini Bu, bagaimana caranya agar Pancasila tidak berhenti ya sebatas hafalan lima sila? Ini gimana Bu? Harus diterapkannya ya seperti apa nih Bu?
1: Iya, jadi biar enggak cuma hafalan, ya harus dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Biar nantinya tuh jadi kebiasaan gitu. Ya. Jadi apa ya, lebih ke refleksi. Hari ini kita udah mengamalkan belum ya gitu ya, dari sila 1 sampai sila 5 kan itu sebenarnya bisa dilakukan setiap hari tanpa harus kita menghafal. Oh, sila pertama sila ketuhanan yang maha esa, aplikasinya harus seperti ini seperti ini seperti ini. Tapi kan kalau nggak dilaksanakan ya sama aja bohong gitu ya, makanya cara yang paling mungkin sih ya membiasakan untuk melakukan hal-hal itu gitu. Misalnya ya tadi sederhana menghargai temannya, menghargai gurunya, seperti itu.
0: Iya. Di yang paling harus digarisbawahi, yang paling harus ditonjolkan sehari-hari dari Pancasila ini yang mana Bu? Sila keberapa sih Bu yang harus diutamakan? Sila pertama?
1: Ya. Kalau yang mana harus duluan, sepertinya semuanya juga penting ya harus dilaksanakan. Tapi menurut hemat saya, kayaknya kalau keimanannya udah oke, ke bawahnya gitu, sila-sila berikutnya akan mengikuti. Misalkan sila pertama kan ketuhanan yang maha esa, gimana hubungannya si individu ini sama Tuhannya, gitu ya, sama keyakinannya. Saat dia melakukan atau menjalankan syariat-syariat agama yang dia yakini, insya Allah sih hubungan sesamanya, terus cara dia bersosialisasi, cara dia bermasyarakat, gitu ya. Itu akan mengikuti karena memang pondasi agamanya sudah kuat, itu sih menurut saya, Kang.
0: Ya baik Ibu, berarti harus ditanamkan itu sejak SD ya Bu ya. Ya
1: iya,
0: jangan
1: sedini mungkin.
0: Iya, sedini mungkin, dan juga peran orang tua juga sangat penting ya Bu ya.
1: Betul.
0: Jadi tidak di sekolah saja, orang tua juga harus menerapkan kepada anak-anaknya, apalagi sekarang handphone yang diutamakan ya Bu ya, digital yang diutamakan. Nah, kita sering melihat nih Bu, perdebatan di media sosial yang begitu mudah ya berubah menjadi saling menghina. Dan ini nilai Pancasila yang sebenarnya sedang diuji dalam situasi seperti ini. Ini gimana nih Bu menurut pandangan Ibu nih?
1: Iya. Apalagi anak-anak zaman sekarang gampang banget ya Kang ya, untuk mengakses informasi yang belum tentu kebenarannya gitu ya. Gampang sekali tergiring opini-opini yang tidak baik gitu. Nah, Sehingga keadaan seperti ini tuh bisa mengancam persatuan dan kesatuan kita gitu kan, yeah. Yang sebagaimana yang di Pancasila tuh dijunjung tinggi gitu ya. Nah, yeah. Itulah pentingnya kemampuan literasi kita diuji gitu ya. Bagaimana kita mengajarkan anak-anak untuk berliterasi dengan baik gitu. Bisa memfilter informasi yang beredar di internet gitu ya. Bisa tabayun dulu, mencari tahu kebenarannya dulu, benar nggak sih ini informasinya gitu ya. Kebanyakan kan apalagi usia-usia remaja kan, kalau lihat atau baca informasi yang lagi rame gitu kan, ikut-ikutan aja tuh nimbrung, komen gitu ya. Tanpa tahu sebenarnya tuh itu benar atau hoax gitu ya. Yang ada malah tergiring lah opininya gitu. Makanya agar persatuan dan kesatuan kita gak gampang dipecah belah gitu ya, kita harus menanamkan dan mengajarkan ke anak-anak untuk berliterasi dengan baik gitu.
0: Baik, Bu, dan ini bagaimana nih penerapan Pancasila ya, Bu ya? Ya, dan ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, dan ini ketika masyarakat berhadapan dengan fenomena seperti bullying atau perundungan di sekolah, ini gimana, Bu?
1: Iya. Nah, makanya itulah pentingnya kenapa ya apa Pancasila tuh bukan cuma sekadar hafalan gitu ya, dan harus memang dipraktekkan dari kehidupan sehari-hari sejak dini gitu ya. Bagaimana dia bersikap sama temannya kan sekarang tuh, jangankan berbeda suku, berbeda keyakinan gitu ya, beda klub favorit aja berantem gitu kan, ibaratnya yang satu dukung Persija, yang satu dukung Persib, berantem. Padahal saat nonton Indonesia kan sama-sama merah putih ya gitu. Ya, nah makanya pentingnya untuk menanamkan nilai-nilai persatuan, toleransi ke anak-anak gitu ya, sehingga hal-hal bullying ini bisa dihindari gitu ya. Bagaimana kita membiasakan anak-anak senyum sapa, salam sopan dan santun itu tidak hanya untuk yang muda kepada yang lebih tua, tetapi untuk sesamanya juga berlaku gitu.
0: Berlaku ya, Bu ya. Baik, iya. Bu, kalau Ibu boleh memberikan satu kebiasaan sederhana ya kepada para pelajar agar mereka bisa mulai mengamalkan Pancasila sejak hari ini. Kebiasaan apa yang paling penting, Bu?
1: Kayaknya kebiasaan untuk berucap yang baik gitu, Kang.
0: Tutur kata ya, Bu.
1: Karena iya, ini kan kaitannya dengan adab juga ya, Kang. Karena hari ini tuh fenomena yang saya temukan itu banyak sekali anak-anak yang kalau lihat yang keren tuh bahasanya bukan Masya Allah, bukan gitu, tapi jir gitu kan. Nah itu kan kalau dibiarkan kan akan jadi kebiasaan gitu. Mungkin untuk bicara mereka sesama teman okay, gitu, tapi kalau itu diucapkan di sekolah atau di depan guru kan kurang enak untuk didengar gitu ya. Jadi kayaknya harus mulai harus dimulai dari coba deh berucap dengan baik gitu, dengan tutur kata yang baik gitu.
0: Baik, Bu, di zaman modern ini, di zaman digital ini, apakah anak sekolah, maaf nih ya dan tanda kutip, apakah adabnya sudah berkurang, Bu? Ya, cara menghormati sesama teman, apalagi menghormati orang tua, apa yang lebih tua. Menurut pandangan Ibu gimana nih, Bu?
1: Sebenarnya sih kalau berkurang, Bu, mungkin zamannya aja ya, Kang, yang bergeser gitu kan. Maksudnya kan kita kan zaman terus berkembang. Hari ini tidak bisa disamakan dengan waktu saya sekolah misalnya yeah. gitu ya. Mm-hmm. Karena waktu kita sekolah internet belum semasif ini gitu mm-hmm. kan, teknologi belum secanggih ini, mm-hmm. akses informasi masih terbatas gitu mm-hmm. kan. Nah sementara hari ini mereka bisa dengan gampang akses informasi, akses kebiasaan-kebiasaan orang luar gitu mm-hmm. ya, adat istiadat dari luar, sampai akhirnya itu membuat budaya lokalnya tergerus gitu, tata krama mm-hmm. yang apa namanya kebiasaan-kebiasaan yang mungkin orang barat itu suka lakukan gitu ya mm-hmm. itu diterapin di sini kan nggak cocok juga gitu. Jadi bukan, jadi menurut saya bukan ada anak-anak hari ini menurun ya gitu ya yeah. tapi lebih kepada arus informasi, arus modernisasi dan globalisasi yang yang gampang mereka akses sih gitu yeah. jadi mereka mudah terinfluence oleh informasi-informasi dari luar gitu sih yeah. kan.
0: Baik, Bu Siti, ini mungkin terakhir ya. Kalau Pancasila harus berbicara kepada generasi muda di era digital saat ini, kira-kira pesan apa yang ingin Ibu sampaikan, ya disampaikan Pancasila kepada masyarakat luas atau kepada murid ya Bu ya, di sekolah, bagaimana Bu?
1: Oke, mungkin kalau Pancasila bisa berbicara, mungkin kayaknya akan menitipkan persatuan dan kesatuan kepada generasi-generasi muda hari ini, gitu ya.
0: Yeah.
1: Mengingat fenomena-fenomena yang terjadi hari ini, gitu ya. Kayaknya perlu sekali, gitu ya, persatuan dan kesatuan. Kayak masa sih, gitu kan? Persatuan dan kesatuan yang sudah kita perjuangkan dan kita jaga selama ini harus terpecah belah dengan misalnya info-info yang belum tentu kebenarannya dan lain sebagainya gitu sih. Menurut saya kalau Pancasila bisa berbicara akan menitipkan persatuan dan kesatuan itu kepada generasi muda hari ini.
0: Baik, ya berarti Ibu menyampaikan persatuan dan kesatuan ya Bu ya, untuk generasi muda saat ini. Baik, Ibu terima kasih, hatur nuhun sudah bisa memberikan informasi, dan sebenarnya ini masih banyak sih Bu pertanyaannya, ingin masih banyak yang harus digali, tapi mungkin waktu juga ya Bu ya. Mungkin besok-besok bisa kita dialog lagi, kita diskusi lagi ya Bu ya tentang Pancasila. Ibu Siti terima kasih, hatur nuhun, sehat selalu Bu.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya baik pendengar dimanapun anda berada, kami telah berbincang bersama di Sorotan Sore ini bersama Ibu Siti Marna ya, SPD ya, sebagai guru sejarah SMAN 1 ya, Setu Kabupaten Bekasi. Ya baik, tadi tentang implementasi Pancasila di era sekarang ya. Jadi orang tua ya yang harus turun tangan juga untuk memberikan kepada anaknya ya di Pancasila ini ya, sila ke-1 sampai ke-5 itu semua komplit harus diberikan, disuguhkan kepada anak-anak kita, jangan sampai ya kurangnya adab atau yang persatuan. Jadi banyak sekali ya, ini harus maksudnya harus banyak berbicara sama anak-anak kita di zaman sekarang ini. Baik pendengar, dimanapun anda berada, masih bersama saya Junaldi di Bandung Sore hari ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi kami akan menghubungi Bandung Comment Center ya. Kita akan membahas ya seperti biasa di Bandung Comment Center ini ada cuaca ya. Informasi lalu lintas, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, informasi layanan 112. Semoga bisa tersambung bersama Bandung Comment Center.
2: Bandung Sore ini.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Bandung sore ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man jaa'a bil haqqil mubin rasulihil karim alladzi jaa'a bi kitabim mubin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, para pendengar RRI yang mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan, Allah limpahkan limpahan rahmat, rezeki, kesehatan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Dalam kitab Sahih Muslim, tepatnya pada bab soal an arkanil Islam, tentang bab ada yang bertanya tentang rukun Islam, yaitu pada hadis yang ke-10 atau ke-12, ke-10 dalam kitab Sahih Muslim. Imam Muslim mencatat satu riwayat, di mana riwayat ini adalah riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Nuhina an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in fa kana yujibuna ayaji ar-rajulu min ahli al-badi hadil aqil fa yas'alu wa nahnu nasma." Kata Anas bin Malik, kami, maksudnya Anas dan para sahabat yang lainnya, dilarang untuk bertanya kepada Rasulullah, annas ala Rasulullah, untuk bertanya kepada Rasulullah an syai'in, tentang sesuatu. Fakana yu'jibuna, namun yang menakjubkan bagi kami atau mengherankan bagi kami pada saat kami dilarang untuk bertanya kepada Nabi, ayaji ar-rajulu min ahlil badiyah, datang seorang dari badui, seorang laki-laki dari badui, al-aqil, dia orang yang berakal, lalu dia bertanya kepada Nabi SAW, wa nahnu nasma, dan kami pun hanya sekedar mendengarkan. Faja'a rajul min ahlil badinah, faja'a rajul min ahlil badiyah, lalu orang dari badui itu pun mendatangi Nabi, faqala, dan bertanya kepada Nabi, ya Muhammad, atana rasuluka wa za'ama lana annaka tas'amu anna Allah arsalak. Wahai Muhammad, telah datang utusanmu kepada kami, lalu utusanmu itu mengatakan bahwa sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, sodaqa, benar, betul, kata Rasul. Qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun kemudian bertanya kepada orang badui, faman khalaqas sama, wahai badui, wahai orang badui, siapa yang menciptakan langit? Qala, orang badui itu pun menjawab, Allah, Allah. Qala, Rasul bertanya kembali, faman khalaqal ard, siapa yang menciptakan bumi? Qala, Allah. Badui itu menjawab, Allah. Qala, faman nasaba hadhil jibal wa ja'ala fiha ma ja'ala. Nabi kemudian bertanya kembali, siapa yang menancapkan bukit-bukit ini atau gunung-gunung ini? Wa ja'ala fiha ma ja'ala, dan menjadikannya sedemikian. Badui itu menjawab, Allah, Allah. Qala, fabilladhi khalaqas sama wa khalaqal ardo wa nasaba hadhil jibal, Allah arsalak. Badui itu pun kemudian mengomentari sambil bertanya, demi zat yang telah menciptakan langit dan bumi dan menancapkan gunung-gunung ini, Allah, benarkah telah mengutusmu? Rasul menjawab, naam, betul. Qala, ia pun bertanya kembali, wa zama rasuluka anna alaina khamsa salawatin fi yaumina wa lailatina. Kata utusanmu wahai Muhammad, kami diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, sodaqo, betul.
Qala. Fabilladzi arsalaka Allah amraka bihadza. Wahai Muhammad, Allah yang telah mengutusmu, apakah memerintahkanmu demikian? Nabi Muhammad menjawab, "Na'am." Qala. Wa zama rasuluka anna 'alaina zakat fi amalina. Apakah betul utusanmu telah berkata kepada kami bahwa kami diperintahkan untuk mengeluarkan harta benda dari kami atau zakat dari harta kami? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Betul." Kemudian, "Apakah betul bahwa kami diperintahkan untuk saum Ramadan?" Rasul menjawab, "Betul." Qala, "Falladhi arsalaka, Allah amruka bihadza." Apakah Allah betul telah memerintahkan itu? "Betul," kata Rasulullah. "Apakah betul Allah telah memerintahkan kepada kami untuk beribadah haji?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Betul." Semua wallah. Kemudian orang Badui itu pun berpaling dan pergi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Walladzi ba'atsaka bil haqqi la azidu 'alaihinna wa la anqusu minhunna." Lalu sambil berjalan, sambil akan pergi dari tempat di mana Nabi berada, ia pun berkata, "Demi zat yang telah mengutusmu wahai Muhammad, sungguh aku tidak akan menambahkan dan tidak akan mengurangi dari itu." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Lain sodako," di hadapan para sahabat, "jika orang tadi itu betul melaksanakan apa yang telah diperintahkan, laid hulannal jannah, pasti dia akan masuk surga." Ini adalah riwayat sahih tentang bagaimana Allah SWT mengajarkan kepada orang Badui itu bagaimana tentang Islam, bahwa Islam bukan hanya ucapan namun harus dilakukan, harus dilaksanakan. Maka siapa yang mengimani lalu melaksanakan keimanan itu, insyaallah akan masuk surga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lain sadaqa la yadkhulannal jannah." Siapa yang benar jujur, dia melaksanakan perintah, pasti akan masuk surga. Semoga kita tergolong dari hamba-hamba Allah yang mampu mengimplementasikan iman dalam bentuk perbuatan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di rumahku ini, ya Allah, barang siapa memegang urusan umatku atau mendapat amanah memimpin dan bersikap kejam kepada mereka, maka kejamilah dirinya. Dan barang siapa memegang urusan umatku dan bersikap sayang kepada mereka, maka sayangilah dirinya. Hadis riwayat Muslim.

0: Pancasila sebagai ideologi bangsa telah terbukti sebagai pohon bangsa yang kokoh dan sakti dari berbagai gangguan selama berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila adalah titik di mana segala kemajemukan Indonesia bersatu, sebagai titik temu dan titik pijak di mana kebijakan negara, hukum, kebijakan nasional harus berlandaskan Pancasila. Pancasila juga titik tuju pemberi orientasi kemana bangsa ini akan diarahkan. Dengan membudayakan nilai-nilai Pancasila, maka Indonesia dengan keanekaragaman agama, ras, suku, partai, dan lapisan sosial akan aman dan sejahtera. Pupuk dan pelihara Pancasila agar tetap tumbuh mengayomi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: mendengar instalasi gawat darurat di beberapa rumah sakit di Kota Bandung penuh. Pemerintah Kota Bandung terapkan kebijakan khusus untuk layanan pasien BPJS di beberapa rumah sakit di Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana Kosasi, SPDLP, PhD.
1: Sebenarnya kebijakan yang kita terapkan itu lebih ke antisipasi. Jadi pada dasarnya kan kita semua tidak ingin kecolongan seperti waktu COVID dulu ya. Semua orang mungkin pada dasarnya tidak siap menghadapi itu. Jadi kita untuk menghadapi influenza ini betul-betul memang menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk lebih siap menerima pasien, termasuk yang sempat disinggung oleh Pak Wali, ruang isolasi kita siap, yang seperti itu. Kami lakukan antisipasi itu khawatir kalau misalkan memang ada virus-virus lain yang memang tidak kita ketahui jenisnya. Tapi sejauh ini sih dari hasil pemeriksaan yang beredar memang terbanyak masih influenza A dan tidak ditemukan virus-virus semacam COVID. Kalau untuk BPJS tentu mengikuti kaidah alur pasien BPJS. Jadi kalau misalkan masuknya ke unit gawat darurat UGD itu memang harus ada kegawat daruratan di situ. Kalau misalkan tidak ada kegawat daruratan di sana, gitu ya udah pasti itu tidak akan bisa biaya pelayanan di unit gawat darurat itu ditanggung oleh BPJS. Dan pada dasarnya untuk influenza ini kalau tanpa kegawatan tidak perlu ke UGD, puskesmas, ke dokter praktek atau klinik juga itu sudah cukup. Yang mungkin bisa dinilai oleh masyarakat ya, yang pertama itu demam tinggi 40 derajat, nah itu sudah kegawatan. Yang kedua, dia ada sesak gitu ya, sesak nafas, gitu, kesulitan bernafas. Kemudian satu lagi kalau dia sudah susah minum lah, ya dikasih minum dia muntah lagi atau nggak ada yang masuk. Tapi kalau pada anak balita yang harus diwaspadai memang pada saat demam dia rentan untuk kejang ya. Jadi itu termasuk ke gawat daruratan. Jadi memang langkah-langkah prevensi dengan kita menjaga kesehatan, meningkatkan daya tahan tubuh itu harus selalu dilakukan. Kalau saya sih selalu menggunakan akronimnya CERDIK. Yang pertama itu adalah cek kesehatan secara rutin. Kemudian yang kedua, nyahkan asap rokok. R, rutin berolahraga. Kemudian D-nya itu diet yang seimbang. Kemudian I-nya itu istirahat yang cukup. Kemudian K-nya itu kelola stres dengan baik. Puskesmas Kota Bandung pun kita sudah ada 12 puskesmas yang dengan psikolog klinis. Kalau misalkan tidak bisa mengelola stres sendiri, silakan kunjungi puskesmas dengan fasilitas psikolog klinis. Itu sudah kita jelaskan.
2: Bandung sore ini.

0: Bandung sore ini.
1: Lagu Sunda heula yuk ah.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih dikuasai di Ponorogo nomor 61 Bandung, baik pendengar dimanapun Anda berada, dia di hari kesaktian Pancasila ini, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan tetap menjalankan tugas sebagai inspektur upacara pada peringatan hari kesaktian Pancasila di tingkat Kota Bandung. Ya, tahun 2026. Meski dalam kondisi kesehatan yang kurang baik, upacara berlangsung hikmat di Plaza Balai Kota Bandung pada hari Kamis 1 Oktober 2026. Farhan didampingi jajaran pemerintah Kota Bandung mengikuti seluruh rangkaian upacara hingga selesai. Dalam kapasitasnya sebagai inspektur upacara, Farhan membacakan teks Pancasila. 5 sila yang dibacakan menjadi pengingat pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sekaligus landasan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Berdengar dimanapun Anda berada, menurutnya nilai-nilai Pancasila tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial, tetapi juga perlu diterapkan dalam pelaksanaan tugas kepemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran Farhan dalam upacara tersebut sekaligus menunjukkan komitmennya untuk tetap menjalankan tanggung jawab sebagai kepala daerah. Upacara berlangsung tertib dan lancar, seluruh peserta mengikuti setiap rangkaian dengan penuh penghormatan sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai Pancasila dan perjuangan dalam mempertahankan keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia. Upacara tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Bandung Erwin, Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Julkarnain, jajaran Forkopimda Kota Bandung, para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Bandung serta keluarga pimpinan daerah. Hadir pula istri Wali Kota Bandung, istri Wali Kota Bandung, istri Sekretaris Daerah Kota Bandung serta istri jajaran Forkopimda Kota Bandung. Melalui peringatan Hari Kesaktian Pancasila, pemerintah Kota Bandung kembali mengeluhkan pentingnya menjaga persatuan dan kebersamaan di tingkat di tengah keberagaman. Ya, semoga di nilai-nilai Pancasila itu kita tuh sebagai warga negara Indonesia mentaati dan mengikuti ya sila 1 sampai sila 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mudah-mudahan ini sudah benar-benar adil ya di negara kita. Baik pendengar dimanapun Anda berada, waktunya juga Adir Rally harus undur diri. Terima kasih atas atensi Anda yang selalu setia mendengarkan 97,6 RRI Pro 1 Bandung. Dan selepas ini, tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Adir Rally pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pancasila. Indonesia negaraku.
2: Pancasila dasar negaraku.
1: Garuda lambang negaraku.
2: Undang-Undang Dasar 45 landasan hukum negaraku.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar, Dinas Kesehatan Wilayah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit saluran pernapasan influenza tipe A. Apa itu influenza tipe A dan bagaimana pencegahan dan apa yang harus masyarakat lakukan? Membahas hal tersebut di Bandung Menyapa pagi ini, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana, PhD.
1: Influenza tipe A itu adalah virus flu musiman yang memang tiap waktu atau setiap pergantian musim itu muncul. Jadi itu bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang memang harus dikhawatirkan secara berlebih. Apa artinya itu seasonal flu di media atau masyarakat muncul istilah super flu. Mungkin ya, ini dugaan kami karena saking banyaknya yang terkena, jadi wah ini super flu gitu ya. Padahal itu ya si virusnya itu memang ada sehari-hari di kita, dan itu yang membedakan juga gejalanya dengan pilek biasa. Pilek biasa itu kalau istilah kedokterannya kan common cold. Kalau influenza ini dia, kalau kita terserang influenza A, ya gejalanya mendadak. Virus influenza ini dia self-limiting disease atau dia sembuh sendiri. Yang penting memang daya tahan tubuh kita yang harus diperkuat. Nah, untuk antisipasi, kami juga Dinas Kesehatan memang sudah mengeluarkan edaran paket untuk meningkatkan kewaspadaan, serta puskesmas sendiri harus berkoordinasi dengan kewilayahan untuk meningkatkan edukasi pada masyarakat terkait pencegahan dan antisipasi terhadap peningkatan kasus. Saya tidak akan bosan-bosannya menyampaikan bahwa akronim CERDIK itu memang perlu dilakukan ya. Yang pertama C-nya itu cek kesehatan secara rutin, kemudian E-nya nyahkan asap rokok, kemudian R-nya rutin berolahraga, D-nya diet makanan yang bergizi dan seimbang, I-nya istirahat yang cukup, dan K-nya itu adalah kelola stres. Bila mana memang sudah terkena, cegah penularan ke orang lain. Ya, yang bisa dilakukan itu adalah dengan menggunakan masker. Kemudian kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat urgent, ya jangan kemana-mana. Etika batuk harus diperhatikan. Kita harus rajin mencuci tangan kalau sakit.
2: Bandung sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi

0: Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah.
3: Demi Allah saya bersumpah
1: bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
4: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
2: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Johair resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
5: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
6: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan

0: pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
1: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
2: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum publik bisa berkunjung di sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita. Dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Keuangan menyambut 2 wakil menteri keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
4: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari istana dan Bapak Presiden telah melantik 2 wakil menteri keuangan yang baru.
5: 2 wakil menteri keuangan yang baru, Luki Alfirman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya 2 wakil menteri keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan 3 wakil menteri.
4: Sekarang wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi 3 wakil menteri keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Alfirman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
4: Fokusnya mungkin kita 3 yang waktu dekat ini. Satu, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menyelesaikan APBN 2026. Gak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. Kemarin DPR baru saja mengesahkan APBN kita, tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN 2027 bisa up and running. Terakhir juga saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
5: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
6: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu, Pak ya, 80 ribu, jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
5: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
7: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin-poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang pitambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama. Ini
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam Organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP, berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas.
7: Berarti kan jelas tujuannya membuat ke Kemenak gitu loh.
9: Ya.
7: Ya kan? Maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba enggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh.
9: Ya.
7: Kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami menanyakan alasan saudara mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam, saya enggak fokus untuk membacanya, sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik enggak apa-apa ditulis saja, nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut.
9: Ya.
7: Gitu ya?
9: Ya,
7: jadi tidak menyebutkan nama Yakut Khalil Qaumas.
8: Sementara itu, terdakwa Yakut Khalil Qaumas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
10: Ya, sebenarnya tadi kan bohong semua tuh, terbukti bohong, hanya dengar tapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu.
11: Pertama.
10: Ya, pada akhirnya, ini kan bukan pencabutan yang pertama. Pada akhirnya, semua ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya, saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya, cepat atau lambat.
8: Dalam perkara ini sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari pi percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar. Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
12: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari 3 angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991. Menurut Dansatgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
13: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat
9: sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini, dan nanti setelah ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
12: Sementara itu di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari kelas 1 menjadi kelas kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
11: Dan nama boleh ditanamkan melaksanakan Satgas itu. Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi kita kenaikan pangkat. Lebih bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa ya. Tapi kalau di laut ini, ya, karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih, jiwa saya lebih berkobar lagi semangatnya untuk lebih unggul angkatan laut Indonesia.
12: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personil Satgas Terpadu Port Visit 2026, menurut dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, merupakan kepercayaan dan penghormatan pimpinan kepada personil yang menunjukkan integritas. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
13: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan bangga lah, kurang lebih 15 hektaran. Ini data menurut Menteri Kehutanan.
14: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
13: Berarti kebakaran itu pasti banyak dari sana, banyak sana daripada kita kan, itu logikanya gitu. Coba dilihat data itu, kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, 15 kurang lebih 15 hektaran. Ini data menurut Menteri Kehutanan. Menurut BPD kita di angka 14.000 lebih aja.
14: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut, hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
15: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita melaksanakan PTM gitu Pak. Kalau cuman sehari nanti kita evaluasi hari kedua kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh. Gitu, Pak.
14: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan reporter Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
16: angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
17: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nyastara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baledano, Kecamatan Stuluri, Kabupaten Nyastara kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Dena-Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Sanawuyu menyusut drastis.
16: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini pada penduduk sebenarnya di sini Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
17: Guru SD Sanawuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Sanawuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
16: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami Bapak dan Ibu Guru dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Sanawuyu.
17: SD Negeri Sanawuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 parwaktu dan 2 orang tenaga honorer. Munili Harifa melaporkan.
3: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya, Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga hidup mati bagi skuad Garuda untuk memperebutkan kesempatan lolos ke fase final. Dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Itololi menyampaikan laporannya. Niar.
18: Baik, terima kasih. Indonesia.
19: dan posisi kapten masih dipegang atau dipercayakan kepada Kevin Dix. Kemudian ada Rizky Ridho yang starter pada malam hari ini. Kemudian ada Michael Baker, Ole Romney, Ragnar Oratmangun, Joey Palupesi yang memegang atau menghuni sisi tengah lapangan. Kemudian ada akan ditemani oleh Calvin Verdong. Ivan Jenner juga ikut turun memperkuat lini tengah Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagus yang akan memperkuat lini belakang bersama dengan Rizky Ridho. Dan juga ada Justin Hubner tentunya yang akan memperkuat lini belakang Indonesia. Dan saat ini berikut kita dengarkan sesaat lagu Indonesia Raya dari timnas Indonesia.

Ya baik, pendengar, itu sekilas Indonesia Raya yang kami perdengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sesuatu lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick-off ataupun dimulainya pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan, sebelum tadi pertandingan sempat atau lapangan dari SUGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun dengan jersey kebanggaannya merah-merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau yang representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau merah. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nir Abdul Cilali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, saya Rano Binata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, hari Kamis 1 Oktober 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.

0: Berikan saatnya Anda ikuti ruang konsultasi pertanian bersama dengan saya, dan kita akan bahas soal manajemen kesehatan sapi yang dilalu lintaskan bersama dengan Dr. Hewan Bukhari Muslim, medik veteriner ahli pertama DKPP Kota Bandung di ruang konsultasi pertanian Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Selamat malam, Wilujeng Wogi, Kang Bukhari.
2: Selamat malam,
0: Kang Rana. Oke, okay. Kabar sehat, Kang Bukhari, malam ini?
2: Alhamdulillah.
0: Baik, Kang Bukhari, sudah beberapa kali kita bahas soal sapi sebetulnya ya, tapi di topik kali ini ada kalimat yang dilalu lintaskan. Apa nih yang dimaksud dengan manajemen kesehatan sapi yang dilalu lintaskan? Kang Bukhari, silakan.
2: Kenapa saya mengambil materi itu, karena ini merupakan salah satu titik kritis ketika kita mendatangkan sapi. Nah, kan di Kota Bandung sendiri peternak yang ada di Kota Bandung itu mereka tidak budidaya, tapi mendatangkan sapi dari luar Kota Bandung.
0: Okay.
2: Yang tentunya memiliki iklim dan alam yang berbeda. Jadi ketika akan mendatangkan sapi dari luar Kota Bandung, tentu harus memiliki kemampuan untuk manajemen terkait dengan lalu lintas sapi ini, agar sapi yang datang ke Kota Bandung, sapi yang memang benar-benar sehat setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh.
0: Tapi yang menarik, Kang, adalah ketika Kang menyampaikan tadi bahwa peternak-peternak di Bandung itu tidak dalam proses bisnis sapi itu rata-rata mereka mengambil yang sudah jadi begitu ya, tinggal meneruskan saja, tidak beternak dan kemudian melahirkan sapi-sapinya gitu ya sampai melahir. Apa alasannya, Kang, ada di tahap itu di Bandung?
2: Beberapa alasan kenapa mereka tidak budidaya. Pertama, mungkin satu, lahan di Kota Bandung kan memang terbatas. Ketika mereka melakukan budidaya, mungkin akan keterbatasan kandang dan pakan. Kemudian akan lebih mudah ketika mereka melakukan istilahnya penggemukan, bukan budidaya. Jadi biasanya mereka melakukan pemeliharaan itu beberapa bulan sebelum menjelang Idul kurban, seperti itu.
0: Oke, berarti hanya lahan, Kang, alasannya, atau ada alasan lain?
2: Iya, lahan, dan baik itu untuk kandangnya maupun untuk pemenuhan kebutuhan pakannya, Kang.
0: Tapi walaupun ada lahan, kan nggak segampang itu ya, Kang, ya?
2: Betul.
0: Oke. Dan kalau yang disebutkan dengan manajemen kesehatan sapi yang dilalu lintaskan adalah berarti tentang sapi yang tadinya dari peternak sebelumnya, yang kemudian sapinya diurus dan ada di fase sampai melahirkan, kemudian dipindahkan ke Kota Bandung, begitu ya, Kang, ya?
2: Betul.
0: Oke. Apa yang menjadi krusial dari hal tersebut, Kang?
2: Maaf.
0: Apa permasalahan yang jadi permasalahan dengan momen tersebut, Kang?
2: Dengan lintas yang cukup jauh, iklim yang berbeda, tentu ada risiko sapi itu terkena penyakit di jalan atau di perjalanan.
0: Okay.
2: Nah, perlu dipertimbangkan juga benar-benar sapi yang nanti dipilih dari sana harus benar-benar sapi yang sehat. Status sapinya benar-benar harus diperhatikan, mulai dari fisiknya, kemudian nanti bagaimana perjalannya, beberapa jam itu harus diperhitungkan gitu, sampai ke Kota Bandung. Jadi perlu di manage apakah dia perlu perjalanan siang atau malam gitu. Jangan sampai yang kita jauh-jauh mendatangkan sapi dari luar yang jauh, kita akan rugi karena kita tidak memiliki manajemen yang bagus. Ternyata sampai di perjalanan ternyata jadi sakit atau mati pas sampai ke Kota Bandung, seperti itu.
0: Emang beda, Kang, kalau melakukan perjalanan pagi, siang, dan malam gitu? Gimana, sapinya tunduh apa gimana, Kang?
2: Oh, tentu. Biasanya kan kalau perjalanan siang tentu akan menyebabkan sapi mudah mudah stres karena panas.
0: Iya.
2: Ada banyak debu-debu juga kan, kalau perjalanan malam biasanya lebih relatif lebih aman gitu, tidak terganggu oleh polusi, oleh panas terik matahari seperti itu, dan perlu ada penambahan seperti vitamin atau apa gitu, dan pemilihan sapi di sana pun harus benar-benar yang sehat. Nah itu perlu ada keahlian juga untuk memilih sapi yang benar-benar sehat untuk didatangkan ke Kota Bandung atau
0: Iya. Jangankan sapi, kita aja perjalanan sebenarnya malam ya biar enggak macet.
2: Betul kan.
0: Oh iya. Selain macet, mungkin juga tadi yang disampaikan sama Kang Abu Hari bahwa panas begitu ya, karena polusi ya.
2: Iya betul.
0: Tapi yang gitu-gitu kan ketika misalkan saya nih, misalkan Kang Bohori tinggal di Cianjur, saya tinggal di Bandung, saya beli sapi ke Kang Bohori nih. Nah ini yang menentukan keberangkatan Kang Bohori atau saya nih?
2: Kesepakatan sih. Apakah mereka siapnya? Kan ada beberapa faktor, dekat atau tidaknya, kemudian kesiapan kandang, bagaimana cuaca iklim di daerah tersebut. Kalau di Bandung kan rata-rata mereka dari Jawa, Kang. Biasanya perjalanannya malam.
0: Iya. Oke. Berarti itu hasil kesepakatan ya. Tapi
2: ya, kesepakatan.
0: Tapi untuk misalkan posisinya Kang Bohori adalah sebagai peternak yang berpengalaman dan tahu jam terbaik untuk perjalanan sapi itu jam berapa, begitu ya, dengan jarak tempuh sekian, itu kadang-kadang suka disarankan nggak sama para peternak-peternaknya kepada para pembeli untuk keberangkatannya?
2: Ya biasanya mereka sudah mengetahui tren kapan harus berangkat dengan jarak yang mereka ketahui, misalnya dari Jawa Tengah atau dari Jawa Timur. Mereka kadang tanpa datang ke sana pun mereka udah paham, dan mereka udah biasanya udah punya langganan seperti itu.
0: Iya, paham. Oke, baik. Dan biasanya ya, untuk kemudian menjadi seorang peternak kan, bisnis ini tuh juga dipertimbangkan nominal-nominal kecil ya Kang, tidak hanya biaya membeli sapi tapi juga sewa kendaraannya, mungkin bensinnya dan lain sebagainya. Nah ini akan ada perubahan gak hal-hal kecil yang terjadi secara produksi ya Kang ya, di sapinya itu sendiri, apakah tentang pakan atau apa? Karena kan mungkin kalau misalkan di daerah dingin apakah sapinya lebih lahap makan, kalau di daerah Bandung tidak begitu lahap, itunya ngaruh gak Kang gitu-gitunya?
2: Ya pasti sedikit banyaknya itu akan berpengaruh dengan dengan iklim yang berbeda. Kadang mulai dari pakan pun itu harus diperhatikan. Misal di sana persentase rumput dan konsentrasinya berapa, di sini juga harus menyesuaikan gitu. Jadi sangat berpengaruh juga biasanya. Sapi-sapi yang baru datang itu beberapa hari atau beberapa minggu memang ada istilahnya stres. Dia dengan dengan adanya stres itu untuk kembali normal makannya itu agak lama gitu, sekitar semingguan atau berapa. Nah itu perlu diperhitungkan. Nah, dan biasanya ada penyusutan ini bobot badan di perjalanan.
0: Oke, iya. Baiklah kalau begitu Kang Bohori, ini ternyata ada beberapa pertanyaan yang masuk lewat WhatsApp nih. Nanti kita tanyakan setelah yang satu ini ya Kang Bohori ya. Baik, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Konsultasi Pertanian Pro 1 RD Bandung.

Beberapa tanaman yang mudah dirawat dalam pot meliputi tanaman hias seperti lidah mertua, sukulen, sirih gading, dan lili paris yang hanya membutuhkan sedikit penyiraman. Selain tanaman hias, bisa juga menanam sayuran seperti cabai, bayam, selada, dan tomat karena pertumbuhannya cepat dan perawatannya relatif mudah. Menanam tanaman dalam pot tidak memerlukan lahan yang luas, cukup dengan pot atau wadah bekas dan media tanam yang memadai untuk mendukung pertumbuhannya.

0: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di ruang konsultasi peternakan bersama dengan Dr. Bu Hori Muslim.
2: Bandung malam ini.
1: Kang Bu Hori.
3: Iya, Kang.
1: Ternyata ada yang tanya, Kang, di WhatsApp nih, Kang. Ada Teh Rani di Antapani. Katanya kalau sapi didatangkan dari luar daerah Bandung, apa aja yang harus dipastikan terlebih dahulu, katanya, supaya sapinya tersebut benar-benar sehat dan aman ketika berangkat maupun sampai di tujuan, katanya.
3: Siap, Kang Rang. Yang pertama, pastikan kita memilih sapi dari daerah yang bebas dari wabah penyakit. Karena ada beberapa daerah yang memiliki status misalnya penyakit PMK, LSD. Nah, itu harus benar-benar dipastikan bahwa daerah itu bebas. Kemudian pastikan memiliki status vaksinasi yang lengkap, vaksinasi PMK, kemudian LSD. Kemudian berkoordinasi dengan dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan setempat untuk mendapatkan surat keterangan kesehatan sehat, surat keterangan SKKH, surat keterangan kesehatan hewan. Nah, itu yang pertama. Kemudian pastikan bahwa kita benar-benar memilih sapi yang sehat. Nah, sapi yang sehat itu yang seperti apa? Yang paling mudah adalah dengan memilih biasanya sapi yang sehat itu matanya akan terlihat bersinar, cerah, kemudian mukosa matanya akan terlihat merah cerah, tidak pucat, tidak kemerahan, kemudian cuping hidungnya basah. Jangan sampai memilih sapi yang cuping hidungnya kering, itu ada kemungkinan akan sakit atau demam. Kemudian pastikan sebelum pemberangkatan itu dilakukan pemberian vitamin untuk meminimalisir stres di perjalanan.
1: Okay. Nah,
3: kemudian ada juga persiapan di kandang yang tempat tujuan, misalnya di Kota Bandung. Nah, itu benar-benar kita mulai dari minum, pakannya. Jadi ketika si sapi datang itu kondisi kandang memang sudah siap untuk ditempati oleh sapi yang baru datang.
1: Iya, yeah. Oke. Okay. Baik. Ada Kang Deden di Cimahi, katanya, Kang, kalau sapi terlihat secara fisik, sehat secara fisik, apakah itu sudah bisa dipastikan bebas dari penyakit menular atau tetap harus melalui pemeriksaan dokter dulu, katanya?
3: Nah, biasanya kalau memang sapi dilalui teskan dari satu daerah ke daerah lain, itu ada persyaratan yang harus dipenuhi, itu harus diperiksa oleh dokter hewan.
1: Okay.
3: Tempat asal biasanya dokter hewan dinas. Nah, itu salah satu persyaratannya, harus dapat SKKH itu. Nah, surat keterangan kesehatan hewan itu biasanya dikeluarkan oleh dinas tempat, dan sebelum dapat SKKH itu kan biasanya diperiksa.
1: Nah, seperti itu. Oke, okay, baik.

0: sapi disebut dikirim ke atau masuk ke kota Bandung katanya, kata Kang Asep di Gara Condong.
1: Nah itu tadi yang seperti saya
0: sampaikan
1: bahwa untuk kesehatan itu ya pastikan bahwa sapinya itu sehat, mulai dari makannya bagus. Jadi salah satu atau indikasi yang paling mudah dilihat itu ketika sapi itu makannya bagus, itu udah indikasi sehat. Kemudian kalau ingin lebih jelas lagi ya itu tadi lihat dari
0: siap.
1: Kemudian tidak salivasi atau liur berlebihan.
0: Ya. Oke, baik. Terakhir Kang Bohori, sebagai penutup, apa saran yang ingin disampaikan?
1: Untuk peternak kota Bandung agar ketika usaha sapi itu tidak bocor atau tidak mengalami kerugian ekonomi, pastikan bahwa sapi yang akan dibeli benar-benar sehat dan selalu memperhatikan SOP lalu lintas ternak dengan berkoordinasi dengan dinas setempat untuk mendapatkan surat keterangan kesehatan hewan.
0: Oke. Kalau begitu baiklah. Terima kasih banyak Kang Bohori.
1: Sama-sama.
0: Sehat dan terima kasih banyak untuk segala ilmu yang disampaikan. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan untuk Kang Bohori begitu ya. Terima kasih Kang Bohori. Sampai jumpa dan selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Baik, berikan tetap bersama kami. Selepas ini masih akan ada beberapa program yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetap di Pro 1, RRI Bandung.

Sejak mendengar Anda akan menyimak sajian drama radio dan drama radio kali ini berjudul Hikmah di Balik Tuduhan. Tetap bersama kami di Pro 1 Era di Bandung.

Maya sedang berdiri di ruang tamu. Tampak gelisah sambil mengemasi barang-barangnya. Arif baru pulang dari kerja dan terlihat lelah.

0: Maya, kenapa terlihat cemas? Ada apa? Ada yang salah?
1: Ada banyak yang salah, Arif. Aku baru saja mendapatkan kabar buruk tentang kamu.
0: Kabar buruk? Maksudmu, kabar buruk apa?
1: Kamu sangat kenal Nina, kan?
0: Iya, aku kenal dia.
1: Nina bilang, kamu ke rumahnya beberapa kali dalam seminggu ini. Dan dia mengatakan kamu sangat akrab.
0: Nina bilang begitu?
1: Iya, dan dia bahkan menyebutkan bahwa kamu datang tanpa memberitahu aku. Apa itu benar, Arif?
0: Maya, aku benar-benar tidak tahu apa yang dia katakan. Aku hanya membantu Nina, karena dia sendirian dan butuh bantuan. Dia tidak punya banyak teman.
1: Kamu tahu kan kalau dia itu seorang janda? Kamu yakin tidak ada yang lebih dari sekedar membantu?
0: Sumpah, Maya. Aku hanya membantu dia.
1: Membantu? Apa membantu?
0: Membantu beberapa perbaikan di rumahnya.
1: Aku nggak yakin, Arif. Kita harus berbicara dengan Nina.

0: ada yang bisa aku bantu? Sini, masuk dulu yuk.
1: Makasih, Nina. Kita perlu bicara, Nina, tentang Arif.
0: Hah? Tentang Arif? Apa yang terjadi?
2: Begini, Maya mendapat informasi bahwa aku sering datang ke rumahmu dan itu membuatnya curiga.
0: Oh, itu. Aku tidak bermaksud membuat masalah. Sebenarnya, Arif sering datang untuk membantu aku. Arif membantu memperbaiki beberapa hal di rumah. Dan dia sangat baik hati.
1: Kamu pernah mengatakan bahwa kamu mengundangnya tanpa memberitahuku.
0: Maaf jika itu membuatmu tidak nyaman, Maya. Aku hanya merasa kebingungan. Dan Arif menawarkan bantuan. Tidak lebih dari itu.
1: Hanya itu?
2: Aku sudah bilang sebelumnya, Nina hanya butuh bantuan dan aku berusaha membantu.
1: Kamu tidak punya alasan yang lain kan yang membuat aku curiga?
0: Tidak ada, Maya. Aku sangat menghargai bantuan Arif.
1: Jadi, kamu benar-benar tidak memiliki niat lain?
0: Tidak, Maya. Aku tahu dia sudah menikah dengan kamu. Dan aku tidak punya niat untuk mengganggu. Aku hanya butuh bantuan. Dan Arif adalah orang yang baik.
2: Kamu harus percaya, Maya. Aku tidak melakukan apapun selain membantu Nina.
1: Baiklah, terima kasih, Nina. Aku berharap aku bisa percaya pada kalian.
0: Tentu saja. Jika ada yang tidak beres, beritahu aku ya. Aku tidak ingin merusak rumah tangga kalian.

0: Arif, Maya, apa yang terjadi? Aku dengar kalian ada masalah dengan Nina.
1: Maya curiga karena aku sering membantu Nina. Kami sudah bicara dengan Nina dan dia mengatakan semuanya.
0: Itu terdengar seperti kesalahpahaman. Kadang-kadang hal seperti itu sering terjadi. Apalagi kalau di antara kalian tidak saling terbuka.
2: Aku tahu, tapi sulit untuk tidak merasa cemas. Aku takut ada yang tidak benar.
0: Aku bisa mengerti perasaanmu, Maya. Tapi aku kenal Arif cukup lama. Jika dia bilang tidak ada yang salah, aku percaya padanya. Coba kamu berpikir secara positif.
1: Terima kasih, Budi. Aku berharap masalah ini tidak berlarut tanpa ada penyelesaian.
2: Makasih, Budi. Aku akan berusaha untuk lebih percaya.
0: Bagus. Komunikasi dan saling percaya adalah kunci dalam suatu rumah tangga. Oh iya, silakan diminum dulu, mumpung masih hangat.

0: Maya tampak lebih tenang setelah berbicara dengan Nina dan Budi. Arif dan Maya duduk di sofa, saling memandang.
1: Maya, aku tahu ini sulit, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku selalu mencintaimu dan akan selalu jaga perasaan ini. Tidak ada yang lebih penting dari kamu.
2: Aku juga mencintaimu, Arif. Aku hanya terlalu cemas. Aku tidak ingin kita terpisah hanya karena kesalahpahaman.
1: Kita sudah melewati banyak hal bersama. Aku yakin kita bisa menghadapi masalah ini juga.
2: Aku akan berusaha lebih baik dalam berkomunikasi. Kita harus saling mendukung, Arif.
1: Benar. Dan aku akan lebih terbuka tentang kegiatan harian bersama teman-temanku.
2: Baiklah, kita belajar dari hari ini dan menjadi lebih baik.
1: Terima kasih sudah percaya padaku, Maya.
2: Terima kasih juga, Arif, karena kamu sudah sabar dan selalu membimbingku.

hadapi. Demikian drama radio Hikmah di Balik Tuduhan. Naskah karya Yayan Cahyana, S.Pd. Didukung para pemain Sapta Wegi Tamara sebagai Arif, Sinta Febi Fitriani sebagai Maya, Dinda Lestari sebagai Nina, dan Atar Diansyah Pangestu sebagai Budi. Ilustrasi musik dan tata suara Syarif Hidayatullah. Sutradara Iyam Cahya Wijaya.

0: Pendengar, saatnya ikuti sajian ngobrol bareng komunitas. Kita kan ngobrol dengan teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Teknologi Laboratorium Medik atau HTLIK. Ada Gerson, ada Amanda, dan juga ada Milda di ngobrol bareng komunitas Pro 1 era di Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Halo guys, selamat malam.
2: Halo. Halo.
0: Lama banget, tanggal 1 loh ini. Semangat dong. Ada Gerson atau Gary,
3: ya,
0: betul. Ada Amanda dan juga ada Milda.
2: Iya, betul.
0: Kalian dari Hima Teknologi atau apa nih? HTLIK tuh Hima Teknologi.
2: Iya, Himpunan Teknologi Laboratorium Medik.
0: Oke, ini tuh ngapain sih jurusan ini? Ini komunitas yang dari kapan berdiri? Kalian tahu nggak secara sejarahnya?
3: Boleh nanti aku jelasin ya Kang buat
0: lewat WA. Enggak dong sekarang.
3: Aja ya. Jelasin ya. Jadi untuk sejarah HTLIK berdirinya itu, pada saatnya itu kan dari Raja Wali itu dari kampus kita cuman ada prodi D3 TLM.
0: D3
3: TLM.
0: TLM adalah
3: teknologi laboratorium medik.
0: Oke.
3: Tapi setelah itu beberapa tahun kemudian adanya prodi yang namanya D4 Teknologi Laboratorium Medik.
0: Tadinya D3 nih. Jadi sekarang tawar-tawar dapat D4 nih.
3: Jadi okay. Ada dua prodinya sekarang. Jadi ada yang D3 dan D4.
0: Oke.
3: Okay. Nah, kemarin itu kan D3 itu cuman satu hima. Nah, karena udah ada D4, jadi buat hima baru Kang namanya itu HTLIK atau Himpunan Mahasiswa Teknologi Laboratorium Medik.
0: Di D4.
3: Ya, betul.
0: Tahun kapan ini pertama kali ada?
3: Berdirinya HTLIK itu tanggal 10 Oktober 2020.
0: Demo Enif dong.
3: Iya.
0: Happy Enif.
3: Iya, benar lagi kita mau Enif.
0: Oh, gitu. Ya.
3: 2020.
0: 2020.
3: Iya.
0: Tahun ke-6 ya?
3: Iya, betul.
0: Sama Awa ya. Sama Awa. Dan Gary sebagai ketua.
3: Iya, betul.
0: Ini periode pertama atau kedua?
3: Sekarang udah periode yang ke-6. Periode yang pertama.
0: Gary periode yang pertama.
3: Iya, pertama kali, betul.
0: Oke, Amanda sebagai?
2: Sebagai wakil ketua.
0: Bareng sama Gary?
2: Iya, ya, bareng. Ya,
3: kita partner.
0: Boleh di sedikit? Ke atas. Nah, okay. Gitu. Ini berarti barengan sama Gary masuknya.
2: Iya. Yeah.
0: Kalau Milda?
2: Aku sekretaris.
0: Sekretaris.
2: Iya, betul.
0: Kang nulis ya.
2: Iya. Natulen.
0: Teman-teman. Dan komunitas ini tuh atau himpunan ini tuh biasanya kalau lagi ngumpul selain seblak ya. Dan bakso. Apa gitu ngapain gitu?
2: Kita ngumpul rapat.
0: Gak bosan. Di program mulu kerja. Lihat tukang Deddy gak pernah program kerja, jalan-jalan aja tuh.
2: Ada kita jalan-jalan.
3: Iya.
2: Ada proker kita jalan-jalan.
0: Oke. Dan apa namanya, setiap kegiatan kan biasanya berdasarkan perencanaan di awal tahun ajaran, tahun pendidikan begitu ya. Nah, ini berdasarkan perencanaan atau ada beberapa kegiatan yang hayu aja gitu, spontan uhui?
2: Sesuai perencanaan di awal, karena kita tuh di awal tuh ada
4: mubes,
2: musyawarah besar.
0: Di angkatan kalian berapa orang tuh di HTLIK?
2: Ada 30.
0: Ini cuma 7.
2: Enggak datang semuanya, kebetulan. Ini cuma perwakilan aja.
0: Oke. 30 tuh di angkatan kalian aja?
2: Iya, betul.
0: Dicampur dengan atas dan bawah?
2: Enggak,
3: di angkatan kita aja.
0: Kalian seangkatan?
2: Iya, kita seangkatan.
0: Masuk angkatan tahun?
2: 2024.
0: Per 2 tahun?
3: Iya.
2: Kita baru masuk semester 5.
0: Oh, lagi santai-santainya tuh.
2: Santai banget. Aduh, santai banget.
0: Orang judulnya murah banget, ini mah santai banget gitu. Iya. Dan apa namanya, yang masuk itu berdasarkan apa? Berdasarkan ketika masuk jadi mahasiswa apa? Teknologi TLM wajib untuk ikut HTLIK atau enggak juga?
2: Enggak sih.
4: Enggak. Ada ininya juga, ada wawancaranya.
3: Ada open
0: recruitment. Nah, kalian ini tipikal yang apa nih? Yang nyari HTLIK-nya seperti apa? Yang apa namanya diinformasikan sama HTLIK-nya, diajak sama HTLIK-nya atau dijebak sama teman kalian untuk masuk?
2: Kayak kita diinformasikan oleh HTL.
3: Sama HTL
2: ya, ada open recruitment, oh, jadi kita daftar
0: gitu. Betul. Kenapa sih kalian tuh mau gitu? Kan mahasiswa tuh enggak penuh juga sih kegiatannya, kayak kayak ada aja gitu. Kenapa harus ikutan kayak gini-gini? Kan nambah ribuh gitu.
2: Iya benar sih, tapi iya, kita agar lebih
0: iya benar sih kalian.
2: Iya.
0: Pikir-pikir aja juga ya. Udahan kali ya gitu.
2: Biar lebih produktif aja.
0: Iya. Ah, hai.
3: Siwa peluang sih, benar.
0: Enggak produktif. Bentar, kampus kalian tuh di daerah mana sih?
2: Di Cimahi, Cianjuang.
4: Kita tuh ada dua ya. Tapi kampus yang sekarang tuh kita di kampus 2 di Cianjuang.
0: Cimahi berarti ya.
2: Iya,
0: Coret itu coret ya. Coret, Bandung Coret gitu. Iya. Dan kalian orang mana nih? Kalau Milda orang mana?
2: Aku orang Bandung.
0: Di mana Bandung?
2: Di sini, di Pajajaran.
0: Jauh meureun, Ce.
2: Pajajaran dekat.
0: Ke Cimahi?
2: Ke Cimahi dekat.
0: Eh iya deh, Pajajaran iya deh, lewat belakangnya. Iya. Yes. Kerja Wali kan?
2: Iya, betul.
0: Kalau Amanda?
4: Aku juga orang Bandung, orang Baleendah.
0: Sehingga pernah macet tuh.
4: Iya, yang punya waterboom itu.
0: Udah 3 hari hujan itu kayak gitu. Kalau Giri?
3: Aku dari Sukabumi.
0: Ngekos berarti?
3: Ya, enggak sama kakak saya.
0: Ahai, di mana Sukabuminya kamu?
3: Di Cibadak.
0: Itu juga ada Cibadak sih, cuman kayak kelenteng Katolik gitu kalau di kita ya, di sini banyak tukang dagang sini. Sudirman. Oke. Berarti 30 orang ini aktif?
3: Aktif.
0: Atau ada yang gak terlalu aktif?
4: Aktif kita semua.
0: Aktif ya? Yakin ya?
4: Yakin.
0: Yakin ya? Yakin dong. Oke. Kita akan ngobrolin kegiatannya deh nanti di segmen 2 ya, biar lebih seru lagi. Jangan kemana-mana, mendengar tetap bersama kami di Ngobras Ngobrol bareng Komunitas Pro 1 RRD Bandung.

Dari kecil kita diajari bahwa hidup itu berdampingan. Ada istilah lama yang terus kita bawa. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tapi bersatu bukan berarti harus selalu sepakat. Justru perbedaan itu biasa, asalkan kita saling menghargai. Dalam budaya kita dikenal musyawarah mufakat, yakni berbeda pendapat bukan untuk diperdebatkan terus-menerus, tapi untuk mencari titik temu, karena justru dari ketidaksamaan itulah kita belajar saling melengkapi. Karena kalau kita hanya mau mendengar yang sejalan saja, semakin sempit juga sudut pandang yang kita punya. Padahal hidup bukan soal selalu benar, tapi juga soal selalu belajar. Jadi kalau hari ini Anda menemukan orang dengan pandangan berbeda, jangan dulu emosi. Ingatlah, karena kita ini satu bangsa yang tumbuh bukan karena keseragaman, tapi dengan keberagaman.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di segmen kedua, Ngobras, ngobrol bareng komunitas masih dengan teman-teman dari Hatelik. Sekarang ada Gary, Indri, dan juga Nafis.
4: Bandung malam ini.
3: Gak mungkin komunitas tanpa kegiatan, pasti ada aja kegiatannya. Mau betul. Yang seminggu sekali kek, mau yang sebulan sekali. Oh kalau di kampus mah ini, per semester kali ya. Nah itu ya kita bagi-bagi deh, yang paling seringnya seminggu sekali nih. Ngapain tuh seminggu sekali?
5: Seminggu sekali, kalau sebulan sekali ada kayaknya.
3: Apa tuh?
5: Uang kas, sebulan sekali.
3: Langsung ya. Coba, langsung jabatan ya. Kamu apa?
5: Bendahara.
3: Paingan. Salah ya. Nanya ini mas saya. Sebulan sekali uang kas?
5: Ya betul.
3: Selain untuk ngaliwat, untuk apa lagi?
5: Untuk prokeran tentunya.
3: Apa aja tuh?
5: Banyak ya kalau kita.
3: Yang terakhir dilakukan?
5: Yang terakhir dilakukan dan saat ini dilakukan ya. Mungkin ya.
3: Prokernya?
5: Ya, okay, itu apa tuh? Ada yang namanya study club. Ya, dan yang akan kita lakukan itu nanti yang tadi annual celebration di mana kita annual celebration.
6: Okay. Nama kegiatannya.
5: Ya, nama kegiatannya. Nah, di dalam itu kita bakal merayakan anniversary dibangunnya.
3: Oh,
5: iya yang tadi berdiri.
3: Itu namanya itu.
5: Iya.
3: Enggak disounding sih enggak tahu.
5: Terus. Terus?
3: Itu jadi program kerjanya ya. Dari uang kas itu ya?
5: Iya, sebagian dari uang kas itu.
3: Oke, kalau Nafis sebagai?
6: Kalau saya ini di sini sebagai PKM.
3: PKM itu pemuda kegiatan bukan. Masjid.
6: Lebih ke pembangunan karakter. Pembangunan karakter mahasiswa.
3: Suka tuh udah kegiatan masjid, Ciga Irma gitu juga. Oke. Terus kegiatannya ngapain aja, Vis?
5: Paling seru mungkin ini di PKM.
3: Naon Vis ya. Sok jangan didominasi sama Indri kamu coba.
6: Sebetulnya kalau di kita di PKM ya lebih ke bagaimana cara kita buat mendidik karakter mahasiswa yang ada di lingkungan prodi D4LM tadi.
3: Kabarak atau merenah sama?
5: Mirip.
6: Kurang lebih mungkin sistemnya gak beda jauh mirip, cuma tidak jauh. Menginap aja.
3: Iya. Mirip. Sehari aja gitu.
6: Sehari.
3: Kayaknya ada di program kerja yang dilakukan oleh Nafis, Indri yang paling antusias kayaknya. Gitu,
5: karena itu kayak paling seru.
6: Iya. Paling ditunggu-tunggu. Iya.
3: dari muka Gary sih katanya kalau gue sih capek katanya. Ya.
5: Itu adalah core proker kita ya kayaknya.
6: Iya core proker.
3: Signaturenya lah ya.
6: Signaturenya.
3: Oke. Terus yang itu kan yang per bulan tuh, Ndri. Kalau yang per minggu nggak ada?
5: Per minggu.
3: Apa kayak gitu kayak kopdar apa gitu yang ngumpul di ada sekretarinya nggak?
5: Ada.
3: Kayak gitu-gitu ada nggak tuh per minggu?
6: Ada. Kalau sebetulnya kalau
3: ada kan gitu. ada dong. Terus gimana?
5: Iya rapat kalau per minggu.
6: Kita hampir setiap rapat. Hari mungkin.
7: Iya setiap hari sih.
6: Pokoknya rapat. Seminggu dua kali lah kita rapat. Mau apalagi, itu offline, mau itu online rapatnya.
5: Apalagi sekarang.
3: Kita seminggu dua kali.
5: Iya.
3: Kalau yang per semester ada gak?
5: Per semester itu gak ada ya.
3: Kan kalian itu udah setahun ya?
7: Belum sih.
3: Masa kerja kalian belum setahun?
6: Belum setahun.
5: Kita
6: masih
5: satu
6: on progress
5: tahun,
6: mungkin ya kita sebut.
3: Berapa tahun bulan apa kalian masuk?
5: Bulan Mei. Kita apanya?
3: Ke Hatelik-nya.
6: Oh iya.
5: Iya dari bulan Mei. Jadi kita itu satu periode itu satu tahun.
3: Oke, okay, masuk bulan Mei kan ngelewatin itu tuh. Puasa sama Idul Adha.
5: Ya,
3: tapi ada kegiatan nggak yang kayak bagi takjil gitu dong?
5: Kalau sekarang kita belum melewati puasa ya, soalnya kan Mei itu udah kelewat puasa dan lebarannya.
6: Iya, yeah, yeah. Kalau Mei itu udah kelewat.
3: Maret, saya lebaran April. Di mana ya? Kok beda sama kalian?
5: Di sini kayaknya.
3: Iya kayaknya ya. Iya, terlalu banyak kerja nih saya kayaknya. Banyak kerja di sini. Oke. Dan sekarang on the way itu berarti ya kegiatan-kegiatan kita tuh lagi fokus ke tanggal 10 Oktober
6: gitu. Iya, yeah. Sekarang difokuskan di satu titik yaitu di tanggal 10 Oktober tadi.
3: Ada apa sih itu teh?
5: Wow.
6: Ya mungkin
5: asyik, spill gak ya?
3: Seru banget. Berapa hari? Bentar kita mulai dari berapa hari dulu deh?
5: Satu hari aja.
6: Satu hari acara aja.
3: Oke, mulai dari jam?
6: Pagi pasti. Pagi.
3: Jam 7 lah ya?
5: Ya jam 7 ya, buat panitia kita, ya.
6: Iya ya, persiapan.
5: Dari jam 6 juga harusnya.
6: Bahkan dari kemarinnya juga sudah persiapan.
5: Hamin 1 dan hamin.
6: Ya secara resmi dimulainya mungkin untuk keseluruhan pihak itu ada di.
3: Nih geng ini terlalu ini ya, kayak gejleng gitu ya. Iya. Oke berarti hamin 1 udah prepare lah. Jam 6 udah nyilek gitu. Oke, tapi anak-anak datang jam?
5: Jam 8.
3: Oke, jam 8 anak-anak datang. Set, ngapain dulu?
5: Absen dulu.
3: Registrasi ulang dulu.
5: Ya, registrasi dulu.
3: Oke, terus?
6: Pembukaan.
5: Duduk, mereka, kita suruh mereka duduk dulu.
3: Oke, terus?
6: Iya, baru pembukaan.
7: Baru pembukaan, itu. Baru ada
6: rangkaian
7: acara-acara yang paling seru.
3: Apa yang ditunggu dari seharian itu?
6: Lomba.
3: Karung. Kaleci.
6: Itu bukan kita bukan Agustusan sih ya.
5: Kayaknya kalau panitia kayaknya yang ditunggu itu place move ya.
6: Iya sih.
5: Kalau karena itu kita yang tampil.
6: Penampilan spesial dari panitia buat tamu undangan.
3: Place move. Place move kita place move. Mau mere.
5: Tabola bale.
6: Sama dance Brazil
7: gitu. Ya betul. Ya banget ya. Kita mengikuti tren.
3: Oke. Dan yang jadi menariknya berarti ini event dipersiapkan oleh 30 orang ini lah ya.
6: Iya.
3: Untuk berapa puluh orang?
5: 300.
7: Ratusan sih.
6: Iya sih ada ratusan buat ratusan orang
5: untuk
6: lah, tapi masih
5: aja. Ya
6: untuk
3: 4 angkatan. Berapa lapis?
5: Angkatan TLM.
3: Berapa lapis? Ratusan?
5: 300-an.
6: Iya. Karena ini acaranya mencakup semua mahasiswa di prodi D4TLM tadi.
3: Jadi dari Hatelik untuk mahasiswa teknologi laboratorium medik.
7: Iya. Khususnya yang D4.
6: Khususnya yang D4 sih.
3: Khususnya kan D4.
6: Iya, tadi karena D4 itu ada D3, ada D4-nya juga tadi.
3: 300-an tuh?
5: Iya.
6: Kalau seluruh angkatan.
5: Kalau datang semua.
6: Kalau datang semua.
3: Emang ada kemungkinan enggak datang semua?
6: Yang pasti datang tuh pokoknya tingkat 1 sama tingkat 2.
3: Bawa kalian. Ya.
5: Karena kan lagi sibuk ya.
3: Adie gitu ya. Iya sih, yang di atas kalian lagi di ribuhnya tuh.
6: Iya, betul.
3: Iya, benar. Oke deh. Dan sampai saat ini H-9 udah berapa persen, Pak Ketua? Wah. 1 sampai 10. Iya sampai 100%, berapa persen?
7: Udah nyampe 80% sih.
3: Apa yang belum berdesain?
7: Kan kita masih belum buat progresan-progresan yang buat nyiapin dia gedung-gedungnya kan kayak harus ada dekor-dekor.
3: Logistik.
7: Iya, logistik.
3: Catering.
7: Iya, betul.
3: Listrik.
7: Iya.
3: Sebelah. Kayaknya harus ada deh itu, syarat ya. Syarat ngerajangarnya hilang gitu. Oke. Dan apa namanya, biasanya kan komoditas itu berangkat dari dua hal. Ada yang cinta sama sesuatu, ada yang resah sama sesuatu. Kalian tuh cinta sama Hateliknya atau resah sama satu hal dan kemudian gabung ke Hatelik?
6: Mungkin dari Kang Geri dulu kan jawabnya ya. Mungkin atau misalkan cukup Kang Geri aja yang jawab.
7: Okay. Kalau dari aku sendiri
3: sebentar sih. Ger, ketika dua orang ini menyampaikan ucapan itu dan dua orang di belakangmu ketawa, saya abisin kamu. Ada apa nih? Cinta sama siapa sih Ger?
7: Waktu aku dulu tingkat 1 sama tingkat 2, aku udah pengen join banget ke Hatelik, pengen jadi salah satu dari bagiannya Hatelik. Makanya waktu open recruitment, itu mah langsung tuh digercepin buat ikutan.
3: Semester 1 tuh?
7: Enggak, semester 3.
3: Oke, terus?
7: Karena dari dulu udah pengen banget join Hatelik, ya udah jadi udah segenap hati buat terjun ke Hatelik, buat pengurus Hatelik. Kayak gitu.
3: Gitu ya. Gitu, ayan lain-lain aja gitu.
7: Ada yang lain.
3: Oke. Dan setelah itu ada event lain gak after tanggal 10 itu yang direncanakan?
5: Ada.
3: Karena kan di depannya ada tahun baru, ada banyak lah. Kalian juga akan ngelewatin puasa kan?
5: Iya,
6: ya, pasti.
3: Gimana tuh setelah tanggal 10 apa yang dipersiapkan?
5: Kalau sehabis tanggal 10 yang annual celebration itu mungkin akan ada program kerja dari PKM. Iya,
6: dari kita dulu.
5: Iya, PKM
3: apa
5: dulu.
3: Apa dong Pak PKM, coba ada apa Pak PKM?
6: Mungkin yang setelah banget tanggal 10 nanti ya, nanti itu ada kegiatan namanya prakaderisasi. Itu tuh isinya ya mungkin mencakup materi, kita ngasih materi aja sih buat ke ada tingkatan-ada tingkat kita seputar kepemimpinan dan kedisiplinan aja gitu.
3: Kan nanti tuh biasanya tidak hanya mahasiswa yang terlibat ya, ada dosen juga yang dilibatkan. Nah dosen yang terlibat nih, dosen di TLM aja atau di luar TLM juga dilibatkan?
6: Di dosen TLM-nya aja sih yang dilibatkan.
3: Ada yang mengundang umum gak, kayak alumni gitu, masyarakat umum ada gak?
6: Ada. Ada juga.
3: Tapi suka ada kan kayak gitu-gitu deh, kegiatan gitu tuh yang dicari tuh hiburannya. Selain tabola bale. Nah, flash mob itu ada hiburan lain enggak, kayak ada Astrid misalkan gitu, jena. Apa?
6: Kita ada band mungkin ya, bisa
7: dibilang buat penampilan band di akhir
6: acara gitu ya.
3: Dari UKM.
5: Iya, betul.
6: Dari UKM kita sendiri gitu deh. Iya, dari kampus kita sendiri.
3: Oke. Menarik. Kita akan bertanya juga, pendengar, untuk kalian yang penasaran boleh tanyakan di 0811-220-9760 atau yang mau telepon juga boleh di 0227-778-978. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Ngobras Ngobrol bareng Komunitas Pro 1 RD Bandung. Hey, it's so good to be back. And there's something I wanna say. Are you ready? Drop the beat, yo.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Segmen terakhir ngobras ngobrol bareng komunitas di Pro 1 RRI Bandung masih dengan teman-teman dari Hatelik, masih dengan Gary, Indri, dan juga Nafis.
2: Bandung malam ini.
1: Ada beberapa pertanyaan yang ada masuk lewat WhatsApp, tapi saya coba saya tanyakan dulu pertanyaan dari saya dulu. Apa target setelah ini terlaksana, setelah tanggal 10 ini terlaksana, itu pengen apa? Pengen ada sequel ke tanggal 10 tahun depannya, atau ya udah kalian target tanggal 10 ini pengen seperti ini? Nah, pengen jadi tanggal 10 yang seperti apa?
3: Mungkin kalau dari saya, kan tanggal 10 tuh hari yang paling kita tunggu-tunggu ya, terutama buat anak-anak D4 LM dan juga buat panitia yang dari pengurus Hatelik. Harapan saya sih buat acara yang akan datang pada tanggal 10 itu lancar, terus berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan, dan juga kalau misalnya ada miss komunikasi atau apapun itu mungkin akan kita turunkan ke adik-adik tingkat kita, supaya nanti kalau misalkan ada miss yang dilakukan di angkatan kita, bisa kita kasih tahu nih ke teman-teman adik tingkat kita bahwa kalian harus gini supaya nggak keulang lagi di angkatan mereka.
1: Oke. Ada pertanyaan dari Kang Theodorus Yudhistira dari Magelang, Jawa Tengah. Gimana cara Hatelik memfasilitasi mahasiswa untuk mengasah keterampilan praktikum atau riset di luar jam kuliah formal? Siapa yang mau jawab?
4: Kebetulan kita yang tadi itu program kerja yang namanya Study Club. Nah, Study Club ini di mana kita curi start duluan gitu, sebelum mereka ke lab praktikum kayak gitu. Jadi kita latihan dulu, kasih tahu dulu bakal ada ini nih nanti di praktikum itu, bakal kayak gini, supaya mereka nanti waktu praktikum lancar.
1: Oke, berarti ada ya kegiatan. Ada, halo Kang Rana, saya Nadia dari Cimahi, mau nanya dong, sebagai mahasiswa teknologi laboratorium medik, keterampilan apa yang paling penting untuk dipersiapkan sejak masih kuliah supaya nanti pas masuk dunia kerja siap? Nah, ini kemampuan apa? Public speaking?
3: Kalau menurut saya, yang paling penting buat seorang anak mahasiswa TLM itu ya, kan kita tuh kerjanya tuh di balik layar, dan juga kita tuh sebagai, kalau kata orang mah, vampir yang suka ngambil darah. Ya, jadi kita harus bisa banget buat ngambil darah pasien.
5: Iya.
3: Ya, seperti itu. Jadi itu adalah kompeten yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa TLM.
1: Karunianya, ketina di sarodotan gitu. Oke. Ada mana nih? Saya Jajang dari Antapani, mau nanya, di era teknologi yang semakin berkembang, apakah penggunaan teknologi dan AI juga mulai berpengaruh terhadap setiap pekerjaan tenaga laboratorium medik? Ngaruh gak? Karena kan kalian mah urusannya darah, gak bisa kan ini ke
4: Sebenarnya teknologi kami itu bukan teknologi yang apa ya, yang
5: gimana ya, jadi gini, kita tuh mungkin sekarang kita tuh lebih ke pemeriksaan kayak darah, kayak sampel-sampel cairan tubuh yang lainnya lah. Nah, itu tuh kita lakukan menggunakan ada sebagian yang manual menggunakan tangan gitu ya, ada juga yang pakai menggunakan alat. Jadi kalau pertanyaannya AI itu berpengaruh gak sih ya tadi tuh ya Kang ya? itu berpengaruh gak sih? Gitu kurang sih ya sebetulnya, tapi tetap ada pengaruhnya juga.
4: Kalau untuk hasil dari kita enggak.
5: Kalau
1: Tetap by data begitu ya. Terakhir ada Aulia di Sumedang. Apa saja kegiatan Hatelik yang menurut teman-teman paling memberikan pengalaman dan manfaat bagi mahasiswa?
3: Kalau dari aku kan tadi udah jelasin ya sama Teh Indri, study club. Nah, bagi saya study club itu kan udah dikenalin nih buat mahasiswa tingkat 1 sama tingkat 2. Dan saya juga pernah merasakan hal itu tuh sangat-sangat berarti bahwa acara study club itu tuh memberikan kita sedikit pengetahuan yang akan kita hadapi selama kita praktikum ke depannya. Jadi kita dikasih tahu sama kakak tingkat bahwa ini loh praktikum yang akan kalian hadapi. Jadi kalian harus curi start dari awal supaya nanti gak ketinggalan waktu praktikum yang akan kita lakukan.
1: Oke. Ada lagi?
4: Kalau dari saya itu yang paling berkesan itu Explore Edu. Sebenarnya kalau dari latar belakangnya itu sama, belajar. Tapi Explore Edu ini belajarnya kita keluar ke alam kayak gitu.
1: Badukun. Alam mana tuh itu?
4: Ke apa ya, kayak ke... Waktu kemarin sih kita ke CIC kayak gitu. CIC itu Ciwangun Indah Camp.
1: Oh.
5: Ya,
1: gitu.
5: Apalagi Explore itu dilaksanakan waktu kita menjalani masa asrama. Waktu kita di karantina lah,
4: boring-boring.
5: Waktu kita boring-boringnya gitu.
4: Diajak keluar.
5: Gitu.
1: Nah, itu kita stress release lah ya. Oke, terakhir apa harapan kalian kedepannya untuk Hatelik yang walaupun hanya setahun ya. Pak Ketua, apa harapan kedepannya?
3: Kalau dari saya harapan Hatelik kedepannya itu tetap terus maju, terus tetap hidup untuk organisasinya, dan juga selalu melakukan hal-hal positif yang bisa membangun Hatelik kedepannya dan bisa dikenal oleh banyak orang.
1: Versinya Indri, harapan kedepannya?
4: Versinya saya... kalau harapan saya itu sih ya sama aja ya, Hatelik itu makin baik ke depannya. Karena kan pasti dari periode kita itu pasti enggak 100% berjalan dengan sesuai keinginan kita. Jadi saya harap itu ke depannya mereka benar-benar benar-benar all out gitu.
1: Versinya Nafis, apa harapan kedepannya?
5: Kurang lebih sama sih ya. Kalau keharapan kedepannya, mungkin kalau lebih spesifik di divisi saya sendiri, mungkin saya sukses lah untuk mengembangkan karakter-karakter si mahasiswa yang ada di prodi D4 LM ini.
1: Oke, baik. Dan untuk mereka-mereka yang penasaran, kalau mau ngecek Instagramnya,
3: kita punya tiga platform.
1: Ya. Oh, saya kira tiga akun. Sorry. Ada tiga platform. Oke, dimulai dari?
3: Kalau dari Instagramnya itu namanya Hatelik at Rajawali.
1: Hatelik at Rajawali.
3: Oh, dot Rajawali.
4: At Hatelik dot Rajawali.
3: Ya, gitu. Itu tepatnya.
1: Saya panas satu-satu ini. Jadi at Hatelik dot Rajawali. Instagramnya. Ya. Lanjut ke TikTok.
4: Sama juga.
1: Setelah dari TikTok ke
5: YouTube.
1: YouTube-nya adalah
4: Hatelik Rajawali.
1: Eta kene namina.
5: Ya, sama-sama aja Hatelik. Yang
4: karena
5: ada
4: kita
5: Hateliknya,
4: hanya
5: gitu.
4: Hatelik. Dan di Rajawali.
1: Kalau ada di sekitar Rajawali yang pengen nonton tanggal 10 boleh? Enggak ya kayaknya.
5: Enggak juga sih ya.
1: Internal kalian kayaknya.
4: Ya, kalau saat ini belum dibuka untuk umum.
1: Nonton enggak? Belum boleh.
5: Belum boleh.
1: Kalau jadi donatur.
4: Boleh sekali.
1: Itu
4: langsung aja DM IG kami.
5: Kita juga BDW masih open sponsor.
4: Iya betul.
3: Untuk mensupport acara.
1: Oh gitu. Berapa? Oke. Terima kasih ya guys. Senang bisa ngobrol sama kalian. Dan mudah-mudahan juga menyenangkan untuk kalian bisa di... siaran di hari-hari Bandung. Terima kasih banyak pengalaman dan juga ceritanya. Semoga apapun kegiatan yang akan kalian hadapi di depan jadi kegiatan yang aman, sukses, lancar, tanpa kurang satu hal apapun. Dan kegiatannya memberikan manfaat dan dampak yang baik untuk kalian gitu ya. Semoga adik-adik kelas kalian juga bisa meneruskan jejak ini jauh lebih hebat.
5: Amin. Gitu.
1: Thank you ya guys.
3: Oke.
1: Yang di belakang juga terima kasih Amanda, Milda, Titin dan juga Sukarti. Terima kasih banyak. Kita akan ketemu lagi di Ngobras berikutnya. Mendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.

Pancasila adalah falsafah bangsaku. Dia adalah pedoman hidup bagi segenap warga. Digali dari nilai-nilai luhur persada Nusantara. Dia adalah hasil fikir para pendiri bangsa. Tak akan goyah dengan terpaan. Tak akan ambruk dengan hempasan. Karena dia adalah jiwa dan raga. Karena dia adalah nafas dan nyawa. Saktilah Pancasilaku.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: mendengar instalasi gawat darurat di beberapa rumah sakit di Kota Bandung penuh. Pemerintah Kota Bandung terapkan kebijakan khusus untuk layanan pasien BPJS di beberapa rumah sakit di Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana Kosasih, SPDLP, PhD.
1: Sebenarnya kebijakan yang kita terapkan itu lebih ke antisipasi. Jadi pada dasarnya kan kita semua tidak ingin kecolongan seperti waktu COVID dulu ya. Semua orang mungkin pada dasarnya tidak siap menghadapi itu. Jadi kita untuk menghadapi influenza ini betul-betul memang menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk lebih siap menerima pasien, termasuk yang sempat disinggung oleh Pak Wali, ruang isolasi kita siap, yang seperti itu. Kami lakukan antisipasi itu khawatir kalau misalkan memang ada virus-virus lain yang memang tidak kita ketahui jenisnya. Tapi sejauh ini sih dari hasil pemeriksaan yang beredar memang terbanyak masih influenza A dan tidak ditemukan virus-virus semacam COVID. Kalau untuk BPJS tentu mengikuti kaidah alur pasien BPJS. Jadi kalau misalkan masuknya ke unit gawat darurat UGD itu memang harus ada kegawat daruratan di situ. Kalau misalkan tidak ada kegawat daruratan di sana, gitu ya, udah pasti itu tidak akan bisa biaya pelayanan di unit gawat darurat itu ditanggung oleh BPJS. Dan pada dasarnya untuk influenza ini, kalau tanpa kegawatan tidak perlu ke UGD, puskesmas, ke dokter praktek atau klinik juga itu sudah cukup. Yang mungkin bisa dinilai oleh masyarakat ya, yang pertama itu demam tinggi 40 derajat, nah itu sudah kegawatan. Yang kedua, dia ada sesak gitu ya, sesak nafas, gitu, kesulitan bernafas. Kemudian satu lagi kalau dia sudah susah minum lah, dikasih minum dia muntah lagi atau nggak ada yang masuk. Tapi kalau pada anak balita yang harus diwaspadai memang pada saat demam dia rentan untuk kejang ya. Jadi itu termasuk ke gawat darurat. Jadi memang langkah-langkah prevensi dengan kita menjaga kesehatan, meningkatkan daya tahan tubuh itu harus selalu dilakukan. Kalau saya sih selalu menggunakan akronimnya CERDIK. Yang pertama itu adalah cek kesehatan secara rutin. Kemudian yang kedua, nyahkan asap rokok. R, rutin berolahraga. Kemudian D-nya itu diet yang seimbang. Kemudian I-nya itu istirahat yang cukup. Kemudian K-nya itu kelola stres dengan baik. Puskesmas Kota Bandung pun kita sudah ada 12 puskesmas yang dengan psikolog klinis. Kalau misalkan tidak bisa mengelola stres sendiri, silakan kunjungi puskesmas dengan fasilitas psikolog klinis. Itu sudah kita jelaskan.
2: Bandung malam ini.

0: Liburan sekarang kita kemana ya?
1: Kali-kali kita ke luar negeri yuk. Bosen tahu lokalan aja.
0: Ngapain juga mesti ke luar negeri, ngabisin uang aja. Kan masih banyak tempat wisata yang dekat atuh yang belum kita kunjungi.
1: Ih, biar gengsi kita naik atuh. Kan keren kalau liburan ke luar negeri mah.
0: Enggak ah, aku gak setuju. Di Indonesia juga banyak tempat-tempat yang belum kita kunjungi yang indahnya gak kalah sama di luar negeri.
1: Iya deh, nanti kita pikirin lagi ya. Kira-kira tempat mana ya yang bagus buat liburan kita?
0: Nah gitu dong, jangan boros. Nanti kalau ada uang sisa bisa kita tabungin kan?
1: Oke deh kalau gitu.
2: Kenali negerimu, cintai budayamu, banggalah sebagai bangsa Indonesia.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: Pendengar, Dinas Kesehatan Wilayah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit saluran pernapasan influenza tipe A. Apa itu influenza tipe A dan bagaimana pencegahan dan apa yang harus masyarakat lakukan? Membahas hal tersebut di Bandung Menyapa pagi ini, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana, PhD.
1: Influenza tipe A itu adalah virus flu musiman yang memang tiap waktu atau setiap pergantian musim itu muncul. Jadi itu bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang memang harus dikhawatirkan secara berlebih. Apa artinya itu seasonal flu di media atau masyarakat muncul istilah super flu. Mungkin ya, ini dugaan kami karena saking banyaknya yang terkena, jadi wah ini super flu gitu ya, padahal itu ya si virusnya itu memang ada sehari-hari di kita, dan itu yang membedakan juga gejalanya dengan pilek biasa. Pilek biasa itu kalau istilah kedokterannya kan common cold. Kalau influenza ini dia, kalau kita terserang influenza A, ya gejalanya mendadak. Virus influenza ini dia self-limiting disease, atau dia sembuh sendiri. Yang penting memang daya tahan tubuh kita yang harus diperkuat. Nah, untuk antisipasi, kami juga Dinas Kesehatan memang sudah mengeluarkan edaran paket untuk meningkatkan kewaspadaan, serta puskesmas sendiri harus berkoordinasi dengan kewilayahan untuk meningkatkan edukasi pada masyarakat terkait pencegahan dan antisipasi terhadap peningkatan kasus. Saya tidak akan bosan-bosannya menyampaikan bahwa akronim CERDIK itu memang perlu dilakukan ya. Yang pertama C-nya itu cek kesehatan secara rutin, kemudian E-nya nyahkan asap rokok, kemudian R-nya rutin berolahraga, D-nya diet makanan yang bergizi dan seimbang, I-nya istirahat yang cukup, dan K-nya itu adalah kelola stres. Bila mana memang sudah terkena, cegah penularan ke orang lain. Ya, yang bisa dilakukan itu adalah dengan menggunakan masker. Kemudian kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat urgent, ya jangan kemana-mana. Ya, kita batuk harus perhatikan. Kita harus rajin mencuci tangan kalau sakit.
2: Bandung malam ini.

Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

Dalam dunia digital yang semakin terbuka, kita sering berbagi foto, lokasi, atau tanggal lahir yang tanpa sadar sudah menyebarkan data pribadi kita. Menurut Patroli Cyber, sembarangan membagikan tanggal lahir atau menampilkan lokasi di postingan dapat membuka celah bagi peretas dan penipuan. Juga mengunggah kartu identitas, kartu kredit, atau data sensitif lainnya di akun media sosial dapat memicu peretasan akun. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Sembunyikan tanggal lahir di profil kita. Jangan pasang lokasi di setiap postingan. Pilih teman atau followers yang kita kenal sebenar-benarnya. Ingat, data pribadi adalah aset berharga yang perlu kita jaga. Gunakan media sosial dengan bijak, berbagi tetapi berkesadaran, karena keselamatan digital adalah tanggung jawab kita bersama. Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat gempa bumi terjadi?

0: terjadi? Pertama, segera lakukan posisi duduk atau tiarap, berlindung di bawah meja yang kokoh dan pegang kakinya dengan erat. Kedua, jika tidak ada meja, lindungi kepala dan leher dengan tangan dan jauhi benda-benda yang bisa jatuh seperti lemari, jendela, atau kaca. Ketiga, jangan panik dan jangan berlari keluar saat guncangan masih berlangsung. Tetap di tempat aman sampai gempa benar-benar berhenti. Keempat, setelah guncangan reda, periksa kondisi sekitar. Matikan sumber listrik atau gas jika perlu. Dan evakuasi dengan hati-hati ke tempat terbuka yang aman. Terakhir, dengarkan informasi resmi dari BMKG melalui radio, handphone, atau media terpercaya. Gempa tak bisa dicegah, tapi kita bisa siap. Waspada, tanggap, selamat.
1: Mas, mana manajer toko donat ini? Saya mau komplain.
2: Emangnya ada apa ya, Pak?
1: Masa saya beli donat 10 biji, bolong semua?

0: Republikku terbaik. Thank you, bro.
1: Bandung malam ini.
2: Di 0811-220-9760 atau di 0227-275551 atau di 0227-278978 line WhatsApp dan juga telepon yang bisa Anda kunjungi untuk kemudian kita bercengkrama. Dan setiap ungkapan akan Rana bacakan di Plus 1 RD Bandung, oke? Dan bohong rasanya kalau misalkan kita tidak penasaran untuk melanjutkan proses dari Kang Sony dan sekarang juga diapit oleh banyak sekali tim begitu ya.

0: daerah rawan bencana mengharuskan kita untuk meningkatkan mitigasi bencana demi meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Salah satunya dengan menyiapkan tas siaga secara mandiri. Tas siaga berisi perlengkapan bertahan hidup selama 3 hari pertama kondisi darurat sampai pertolongan datang. Pilih tas yang kokoh dan kuat seperti ransel. Bila perlu, yang anti air dengan warna terang. Isilah dengan pakaian, uang tunai, dokumen penting, obat-obatan, sendok, garpu, pisau lipat, senter, tali, benang, jarum, serta makanan dan minuman dengan masa kadaluarsa yang panjang. Jangan lupa, simpanlah tas siaga ini di tempat yang mudah dijangkau, seperti di dekat pintu keluar. Pastikan seluruh keluarga tahu letak tas tersebut.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 25 ribu mahasiswa dari 98 kampus se-Bandung Raya akan dikerahkan untuk menangani sampah. Dan menanggapi hal tersebut, aksinya seperti apa dan bagaimana mekanisme, Pro 1 sudah terhubung bersama Duta Lingkungan Jawa Barat. Beliau juga selaku mahasiswa dari Universitas Terbuka, Vika Nur S.
1: Di TPA itu semua sampah masih bergabung, tidak dipisah-pisah gitu sesuai dengan jenisnya. Jadi memang ada beberapa program yang dijalankan juga, tapi memang pada dasarnya kembali lagi, cara yang paling efektif untuk mengurangi sampah di TPA adalah mengurangi sampah dari sumbernya itu sendiri. Sumber terbesarnya adalah dari sampah rumah tangga. Masih banyak masyarakat belum memahami tentang bagaimana caranya melakukan pengolahan sampah, bagaimana caranya untuk memilah-milah jenis sampah sesuai dengan jenisnya. Maka dari itu peran mahasiswa di sini tentunya bukan hanya untuk sekedar menjadi pihak yang nantinya terjun ke lapangan, tetapi kita juga hadir di sini untuk memberikan edukasi terkait bagaimana caranya melakukan pengolahan sampah secara sederhana dimulai dari rumah tangga. Berdasarkan informasi, aksinya akan dimulai kurang lebih di awal Oktober dan akan dijalankan selama 3 bulan. Mahasiswa ini nantinya selain akan membantu pengolahan sampah secara langsung, memang target utama kita adalah bagaimana caranya memaksimalkan inovasi yang sudah kita bangun di kampus, lalu kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Mengingat nanti mahasiswa ini akan dibagi ke beberapa kecamatan, nanti kita bersama dengan pihak BLH dan juga dari pihak pemerintah provinsi, kita akan melakukan edukasi door-to-door kepada masyarakat. Dengan melakukan edukasi door-to-door, kita bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat dan juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar pengolahan sampah ini bisa lebih efektif. Harapannya bisa berkurang nih jumlah sampah rumah tangga ini berkurang kurang lebih 20%. Selain kita akan memberikan edukasi terkait pemilahan sampah organik dan anorganik, kita juga akan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sampah anorganik yang nantinya dipilah di rumah itu bisa dijual ke bank sampah dan itu yang nantinya bisa dimanfaatkan lagi bannya oleh masyarakat. Kepada teman-teman pendengar Pro 1 RRI Bandung, mohon untuk melihat ini dari kacamata lingkungan itu sendiri, karena mungkin untuk saat ini kita belum merasakan dampak dari adanya timbunan sampah, namun di masa depan jika memang ini dikumulasikan, ini akan berdampak kepada kita dan juga generasi mendatang. Jadi mari kita menjaga lingkungan bersama-sama, karena bumi ini bukan hanya milik kita sendiri, namun bumi ini adalah milik kita bersama yang harus kita jaga dan harus kita pertanggungjawabkan.
2: Bandung malam ini.

0: Pancasila sebagai ideologi bangsa telah terbukti sebagai pohon bangsa yang kokoh dan sakti dari berbagai gangguan selama berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila adalah titik di mana segala kemajemukan Indonesia bersatu, sebagai titik temu dan titik pijak di mana kebijakan negara, hukum, kebijakan nasional harus berlandaskan Pancasila. Pancasila juga titik tuju pemberi orientasi kemana bangsa ini akan diarahkan. Dengan membudayakan nilai-nilai Pancasila, maka Indonesia dengan keanekaragaman agama, ras, suku, partai, dan lapisan sosial akan aman dan sejahtera. Pupuk dan pelihara Pancasila agar tetap tumbuh mengayomi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Pinjaman online memiliki sejumlah dampak. Pertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengambilnya. Dampak negatif pinjaman online, bunga tinggi, cicilan berat, utang bertumpuk, penyamaran biaya tersembunyi, resiko keamanan data, ketergantungan pada pinjaman, tidak memperbaiki masalah, kerentanan terhadap penipuan, serta dampak psikologis. Untuk mengetahui biaya tersembunyi pinjaman online, baca syarat dan ketentuan, periksa rincian biaya, tanyakan kepada pemberi pinjaman, bandingkan berbagai pemberi pinjaman, perhatikan biaya keterlambatan, periksa ulasan pengguna, jangan memberikan informasi pribadi yang tidak perlu. Waspadai tawaran yang terlalu bagus dan jangan terburu-buru menyetujuinya.

Tolong dong kalau bisa nih Bandung tuh dibikin cantiknya tidak hanya malam dan sore menjelang petang gitu. Bisa nggak kalau cantik dan indahnya tuh setiap saat gitu? Karena kalau udah panas Bandung teh ya siang-siang teh, aduh kita mau kemana juga bingung. Berdekat hari ini bertepatan dengan hari kesaktian Pancasila ya, 1 Oktober 2026. Ingin request boleh di 0811-220-9760 atau di 022-7278-978. Sudah ada beberapa sebetulnya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bunda Maharani di Bekasi, assalamualaikum Kang Rana, punten. Putarkan lagu Andaikan Kau Datang Kembali dari Rusana ya. Salam untuk semua sahabat ruang rindu, semoga selalu sehat dan terhibur. Terima kasih.

Ada lagi dari Tenopa di Karangnunggal. Assalamualaikum Kak Rana. Kumaha Damang, sehat dong. Mau request lagu Rahasia Hati dari Elmen. Salamnya buat semua sahabat RRD Pro 1 dimanapun berada. Spesial buat Kak Rana yang lagi tugas. Semoga dalam lindungan Allah katanya. Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

Lalu ada Lita di Cianjur. Selamat malam, berjumpa dengan Lita di Cianjur. Pengen lagunya apa nih? Hampa dari Ari Lasso katanya. Ya, dikirimkan buat Karana Penyari Idola. Yang selalu favorit dan baik hati, tak lupa salam manis selalu dari Lita di Cianjur. Siap. Kita buka telepon di 022-727-5551 atau di 022-720-996.

Sambil nunggu ada di WMN nih. WMN juga berpartisipasi dengan kemeriahannya di pintu perlintasan kereta api Sampurasun katanya tuh. Selamat malam, penuh dengan beragam kenikmatan. Pastikan selamanya demikian katanya. Sabara kanca mau dong lagunya katanya. Flanella bilang kau buat sang mantan cinta yang ada di rumah saja katanya, yang merasa dirasa. Kamana tuh si mantan cinta? Dan terakhir ada Teh Bunga di Garut. Selamat malam Arna, apa kabar Neng Bunga di Garut tadi? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu member lewat lagu. Ingin di play lagunya dari Anima with Bintang Se... apa nah? Bintang Sehainya. Terima kasih untuk semuanya yang suka menyapa Neng katanya. Siap. Yo Ai, kita putarkan dulu yang udah masuk ya.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

0: Anda, setiap wilayah punya potensi bencana yang berbeda. Ada yang rawan gempa, banjir, tanah longsor, atau kebakaran hutan. Mengenali potensi bencana di tempat tinggal kita itu penting. Dengan tahu resikonya, kita bisa lebih siap, tahu harus kemana saat evakuasi, dan apa yang harus disiapkan. Cari tahu lewat RT, BPBD setempat, atau posko kelurahan, karena kesiapsiagaan dimulai dari pengetahuan. Kenali, siaga, selamat untuk kita semua.
1: RRI Digital, nikmati.

video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 10 menit lewat dari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya Anda pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang selalu menemani di di setiap malam beragam program di Persatu dari Bandung, terus juga Ruang Rindu. Terima kasih ya. Selamat beristirahat. Semoga tidur malam ini nyenyak, mimpi indah, dan besok hari Jumat menjadi hari yang berkah, hari yang berbahagia, penuh cinta. Karena pamit dari ruang dengar Anda, pendengar, bersama dengan Rizka dan juga Egy malam hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Karena pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung malam ini.

0: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut. Lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk

Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan. Menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah. Segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas. Patuhi instruksi resmi dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Bandung malam ini.
1: Halo, ya Bu, ada apa?
2: Iya, Gus. Kabarmu? Ibu lagi sakit, Nak.
1: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
2: Gus, aduh.
3: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
2: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
3: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
4: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bandung Malam Ini.
1: Di sebuah khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang." Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia, acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim, ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh," begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, Nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran, dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. "Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, "Sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir." Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. "Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, Nak," Begitu, kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya. Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa?" Begitu tanya Pak Arif penasaran. "Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'Siapa yang membaca Al-Qur'an, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia.' Keduanya bertanya, 'Mengapa kami dipakaikan jubah ini?' Dijawab, 'Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran.' Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan Allahu Akbar dari seorang yang lari dari belakang menuju ke bangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. 'Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji,' ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. 'Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu anakku,' ujar sang ayah sambil menangis terseduh-seduh. 'Subhanallah, subhanallah.' Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh sendau gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum

dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, sampai di sinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Widya Perdani, Armelia Putri, Yosef Muharam hadir menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini pendengar hingga jelang siang hari nanti, tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini. Dan sesaat lagi pendengar membuka jumpa kita di Bandung pagi ini, kami akan hadirkan program Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan RRI Cirebon. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat menyambut seluruh rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Mutiara Pagi Berjaringan, RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon. Sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya di kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat untuk berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan RRI Cirebon. Bersama saya Widya Perdiani dari RRI Bandung. Pendengar, kami hadirkan Mutiara Pagi Berjaringan mengupas topik keutamaan hari Jumat bersama narasumber kami Bapak Ustadz Ihera Mulyantara. Seperti biasa pendengar, di sesi kedua nanti, di sesi pertama kita akan simak tausiah paparan yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Kemudian di sesi kedua nanti kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan topik pagi hari ini mengenai keutamaan hari Jumat. Dan Anda bisa menyampaikan pertanyaan di 08112209760 untuk WhatsApp dan WA-nya. Kemudian di 7200-996-727-5551. Di wilayah luar kota Bandung Anda bisa menggunakan kode area 022. Keutamaan hari Jumat ini kita akan kupas bersama narasumber kami Bapak Ustadz Ihera Mulyantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, kabar baik Pak Ustadz pagi hari ini.
2: Alhamdulillah, di hari Jumat hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita bisa bertemu di radio RRI yang sangat luar biasa.
1: Luar biasa. Keutamaan hari Jumat ini juga orang banyak tahu gitu, kalau kaitannya oh hari Jumat

0: ya hari-hari istimewanya umat Islam begitu. Tapi
1: Betul.
0: bagaimana kita mengisi hari Jumat ini dengan hal-hal yang baik begitu ya.
1: Betul.
0: Pokoknya banyak deh keutamaan hari Jumat itu apa saja. Dan pagi ini kita akan kupas di Mutiara Pagi berjaringan ada di Bandung, Bogor, dan Cirebon. Disilahkan Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rohli sadri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para hadirin jamaah pendengar radio yang budiman, alhamdulillah di hari Jumat ini kita masih diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat silaturahmi melalui radio. Walaupun kita tidak saling menatap, tapi kita bisa saling mendengar. Walaupun kita tidak bertatap muka langsung, tapi kita bisa bersilaturahmi melalui radio RRI yang sangat luar biasa, yang selalu mengumandangkan Mutiara Pagi, yang mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya bagi para pendengar yang budiman. Sholawat beserta salam kita sampaikan, kita limpahkan kepada junjungan kita, teladan kita, idola kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di pagi ini kita akan membahas mengenai keutamaan hari Jumat. Dalam sepekan, jangan bilang seminggu ya, dalam sepekan itu ada 7 hari. Dan dari 7 hari itu ada 1 hari yang paling istimewa dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari Jumat. Kenapa hari Jumat ini diistimewakan? Yang pertama, karena di hari Jumat ini semua makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat ini Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat ini Nabi Adam dimasukkan ke surga dan mudah-mudahan kita pun semua nanti bisa kembali ke surga di hari Jumat. Dan di hari Jumat ini juga Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah dari surga karena melakukan kesalahan hanya 1 kali saja Nabi Adam diturunkan ke bumi. Nabi Adam mah cuma sekali berbuat salah, tobatnya ribuan tahun. Dengan doanya, Rabbana zolamna angpusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lana kunana minal khasirin. Itu doa Nabi Adam selalu diucapkan berkali-kali, beribu-ribu kali setiap hari, hanya dengan kesalahan 1 kali. Sementara kita semua melakukan kesalahan berkali-kali, terus-menerus berbuat kesalahan tapi tidak merasa berdosa. Tapi mudah-mudahan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita tetap diberikan nanti bisa masuk kembali ke surga atas syafaat dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di hari Jumat pula Nabi Adam dimaafkan oleh Allah dan kembali ke surga. Dan hari kiamat pun akan terjadi di hari Jumat. Alhamdulillah sekarang hari Jumatnya masih ada, berarti belum kiamat. Karena kiamat itu akan terjadi di hari Jumat juga. Jadi banyak keistimewaan yang terjadi di hari Jumat, namun sayang seribu sayang, umat Islam kalau ketemu hari Jumat malah mengeluh. Nah hanya geus Jumat deui. Ah, poe Jumat mah kararagok aya sholat Jumat. Jadi ketika kita mengeluh dengan hari Jumat, maka pada saat itu ada 1 rahmat Allah yang terputus. Maka ketika ketemu hari Jumat, berbahagialah, bersenanglah karena kita ketemu lagi dengan hari rayanya orang Islam, umat Islam, yaitu hari Jumat. harus berbahagia, harus senang, sambut dengan penuh semangat, sambut dengan penuh aktivitas yang sangat luar biasa. Jangan dijadikan keluhan. Terkadang di kehidupan sehari-hari, ketemu hari Jumat, hayu ah orang bekerja, ah entong kagok, engke aya sholat Jumat. Mau beraktivitas, entong ah kagok, engke aya sholat Jumat. Mau melakukan ini itu, ah entong lah kagok hari Jumat. Maka dari sekarang setelah tahu ilmu ini, hentikan, hentikan, hentikan. Beraktivitaslah di hari Jumat karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau ketemu hari Jumat, beraktivitaslah sesuai dengan kemampuan kita, niatkan yang baik, bekerja dengan baik karena Allah, karena pahalanya dilipat gandakan. Dalam seminggu hari Jumatlah kalau pahalanya lebih dilipat gandakan. Makanya kita sekarang sering mendengar Jumat barokah, bagi-bagi makanan di hari Jumat. Kenapa? Karena pahalanya dilipat gandakan. Iya kan? Ibu-ibu pengajian bagi-bagi setelah sholat Jumat. Kenapa? Karena pahalanya dilipat gandakan. Terkadang orang-orang yang ingin bersedekah dikumpulkan di hari Jumat. Kenapa? Karena pahalanya lebih besar dibanding hari-hari biasa. Maka untuk itu berbahagialah kalau ketemu hari Jumat. Jangan sebaliknya. Karena kita menghadapi hari istimewa, makanya berbuat juga yang istimewa di hari Jumat ini. Apa perbuatan yang istimewa di hari Jumat? Bangun lebih pagi, bangun lebih awal, sholat tahajudlah. Kalau dalam sepekan yang istimewa adalah hari Jumat. Kalau dalam 24 jam yang paling istimewa, waktu yang terbaik dan paling mustajab adalah di sepertiga malam untuk berdoa kepada Allah biar langsung tembus ke langit. Dalam setahun yang istimewa adalah di bulan Ramadan. Jadi Allah memberikan keistimewaan kepada kita. Ya, kalau dalam 24 jam itu di sepertiga malam, kita dianjurkan buat berdoa, beribadah yang sebanyak-banyaknya. Kalau dalam sepekan di hari Jumat, dan kalau dalam setahun di bulan Ramadan. Nah, untuk menghadapi hari istimewa, berbuatlah keistimewaan. Lebihkan perbuatan-perbuatan kita, amalan-amalan kita diperbanyak. Lalu amalan apa aja yang harus dikerjakan di hari Jumat? Pertama, perbanyaklah sholawat kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Perbanyaklah sholat, karena sholawat ini adalah amalan yang kapanpun dimanapun bisa kita lakukan. Perbanyak sholawat, karena dengan sholawat mudah-mudahan nanti kita mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW untuk biar kita bisa ke surga. Mun ngandelkeun amalan mah, mun ngandelkeun pahala mah, mun ngandelkeun ibadah kita mah, ciga-cigana teh moal sanggup kita bus ka surga. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan syafaat dari Nabi kita, idola kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad SAW, kita bisa masuk ke surga. Maka di hari Jumat ini, perbanyaklah sholawat. Perbanyaklah sholawat. Sambil kerja, sholawatan. Ibu-ibu lagi masak, sholawatan. Mau bekerja di perjalanan, sholawatan. Di perjalanan ketika macet, ulah mengeluh. Jangan keluar kata-kata yang tidak baik. Jangan keluar kata-kata kebun binatang. Sholawatan, sholawatan, bersholawat di hari Jumat ini. Karena dengan bersholawat, maka di hari Jumat ini, kata Nabi, akan diterima. Dan mudah-mudahan dengan sholawat ini, kita mendapatkan syafaat dari Nabi, sehingga kita bisa masuk ke surga. Apalagi amalannya, mandi untuk sholat Jumat. Wayahna tah nutara ibak nutara mandi. Hari Jumat mah harus mandi sholat sunnah. Dan mandi di hari Jumat itu sunnah. Ya, dan sangat dianjurkan. Apalagi bersegeralah ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat. Dan ingat, ya. Ketika di masjid, tong sare, jangan tidur ketika khatib sedang membacakan khutbahnya, karena itu termasuk rukun Jumat. Terkadang sekarang mah Jumatan teh niatna rek sare, rek molor, hoyong, bobo tibra. Awas, mulai sekarang hentikan. Mendengarkan khutbah Jumat adalah bagian dari rukun sholat Jumat. Dan itu adalah seminggu sekali kita dicas keimanan. Makanya khatib selalu berwasiat, bertakwalah. Pasti ya, karena ini termasuk rukun dari khatib untuk selalu mengajak umatnya bertakwa, jamaahnya bertakwa, termasuk kepada dirinya sendiri. Saking pentingnya mendengarkan khatib ketika berkhutbah, makanya jangan tidur. Apa yang harus dilakukan? Persiapkan sebaik-baiknya ketika sholat Jumat itu, jangan dianggap sepele. Terkadang kita semua ketika bekerja pas adzan we kakara abus ka masjid teh, ya, sehingga ketika datang ke masjid apa yang dilakukan? Bukan mendengarkan, molor. Hati-hati, kita punya musuh yang sangat luar biasa, namanya setan. Maka setan tidak akan pernah rela kita beribadah dengan khusyuk, beribadah dengan baik, beribadah bersungguh-sungguh. Makanya dihembuskanlah oleh setan di tiupan ngarah tararunduh, sok tunduh, sok ngenah sare mencana ke sholat Jumatnya. Sekali lagi saya ingatkan, hentikan tidur ketika khatib sedang berkhutbah. Karena di hari Jumat itu kita dicas biar iman kita bertambah, ketakwaan kita bertambah, dan kita semakin bertambah. Kenapa kita tidak pernah lupa membawa cas HP dalam kehidupan sehari-hari, dan ketika lupa kita balik lagi untuk membawa cas HP biar HP-nya selalu on. Nah, untuk ngecas iman terjadinya di hari Jumat. Makanya persiapkan dengan sebaik-baiknya, mandi, bersiwak, termasuk disunahkan gunting kuku di hari Jumat. Gunting, mencukur kumis, jenggot, dirapihkan, rambut dirapihkan, dan rambut-rambutnya di hari Jumat disunahkan. Karena kita sedang berhadapan dengan hari yang istimewa, maka kita pun harus bersikap dan berperilaku yang sangat istimewa. Untuk sementara mungkin itu dulu, nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut lagi bagaimana menghadapi hari Jumat, hari yang sangat istimewa, dan kita harus berbahagia. Terbalik, kalau kita menyambut hari Ahad, jangan Minggu ya, kalau kita Ahad. Ya, Ahad itu hari pertama dalam sepekan, bukan seminggu. Dalam sepekan itu ada 7 hari, dan hari pertama adalah hari Ahad. Kenapa kita harus bahagia ketika hari Ahad, ketika libur, ya, karena menghadapi libur. Kenapa kita tidak berbahagia di hari Jumat, pada hari istimewa? Maka mulai sekarang berbahagialah ketika ketemu hari Jumat, dan biasa-biasa ketika ketemu hari Ahad. Sementara itu aja dulu teh, biar okay, kita diskusi lebih asik lagi. Ini asik. Untuk Bandung, Cirebon, dan
0: Bandung, Bogor.
1: Alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan orang Bandung, orang Bogor, dan orang Cirebon. Ini semuanya adalah sahabat-sahabat kita yang soleh dan soleha.
0: Dan bertemunya juga di hari Jumat, ya, banyak
1: alhamdulillah
0: berkah ya,
1: kita bertemunya di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan.
0: Gitu. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net, kami juga undang Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon di 7200996 7275551. Ada Teh Amel nanti akan terima telepon Anda, dan ada Pak Ustadz Ihera Mulyantara yang akan menjawab pertanyaan Anda berkaitan dengan topik yang cukup menarik sekali, mengenai keutamaan hari Jumat. Di Mutiara Pagi berjaringan Pro 1 dari Bandung, Bogor, dan RRI Cirebon.
2: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Dan di sesi tanya jawab kali ini, Pak Ustadz, kita sudah terhubung dengan Bu Indra, pendengar setianya Pro 1 RRI dari Cirebon.
1: Oh, Cirebon. Ibu Indra.
0: Ibu Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indra.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Widya. Selamat hari Jumat.
0: Selamat hari Jumat.
2: Dengan Ustadznya siapa ya, Mbak Widya?
0: Bapak Ustadz I. Hera Mulyantara.
2: Oh iya,
0: Bu Indra.
2: Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz Hera Mulyantara.
1: Waalaikumsalam Ibu Indra dari Cirebon. Ibu yang solehah, pagi-pagi sudah mendapatkan mutiara, mendengarkan sesuatu yang baik. Mudah-mudahan
2: amin,
1: keluarga ibu sehat,
2: amin,
1: semua.
2: Amin. Begitupun Ustadz Mbak Widya dan seluruh pendengar RRI Pro 1.
1: Amin.
2: Iya. Ustadz, ya. Waduh, ini mendengar namanya aja ini beda dengan nama para kiai ini, manigaya gitu ya. Jadi benar enggak, terima kasih. Nah, dan hari ini hari Jumat ya, kita sudah mendengarkan uraian dari Ustadz. Cuma saya berpikir Ustadz, kenapa ya kita memuliakan, mengistimewakan hari Jumat, sementara maaf kaum Yahudi hari Sabtu dan kaum Kristiani itu hari Minggu. Kok kayaknya harmonisasi yang berurutan, apakah ini ada sesuatu di balik ini semua? Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, maaf kalau pertanyaan saya nyeleneh. Bagaimana penjelasan dari Ustadz Hera Nusantara?
0: Jadi Nusantara.
1: Bukan Nusantara, Bu. Hera Mulyantara.
2: Oh,
1: astagfirullahaladzim. Memang Hera ini kayak perempuan, Bu ya.
2: Hera Mulyantara yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih pula Mbak Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di langsung dijawab atau
0: di belakang Bu Indra ada Pak Hobir dari Cimahi. Dari Cirebon kita langsung ke Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng mancen Teh Widi.
0: Hatur.
3: Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam Pak Khobir ya, Pak dari Cimahi. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di udara di mutiara pagi RRI yang sangat luar biasa.
3: Iya Pak Kiai, ini mohon maaf sebelumnya, apa yang dipaparkan oleh Pak Kiai cukup jelas sekali dan sangat luar biasa ini hari Jumat ini. Nah, ada orang juga yang mengatakan bahwa hari Jumat itu adalah rajanya hari, itu saking hebatnya hari Jumat. Nah, yang saya ingin tanyakan Pak Kiai, apakah ada hari yang lain yang tidak istimewa misalnya ya, seperti itu. Itu yang pertama. Yang keduanya, bagaimana caranya agar kita datang ke masjid Jumatan supaya tidak ngantuk. Kalau tidak salah itu Pak Kiai, kalau khotibnya barangkali menyampaikan materinya kurang menarik, nah ini timbul rasa ngantuk itu, setan pada datang. Nah seperti itu. Nah bagaimana upaya agar jamaah itu memang betul-betul bisa memanfaatkan hari Jumat ini dengan sebaik-baiknya. Hatur nuhun Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita langsung tanggapi saja Pak Ustadz pertanyaan dari Ibu Indra terlebih dahulu ya.
1: Ya. Ya, pertanyaan pertama dari Ibu Indra dari Cirebon. Kebetulan adik saya yang nomor 3 juga dari Cirebon. Ya, tapi memang kebetulan jauh dari Cirebon, dia kasabnya mencari nafkahnya di Bandung, di tempat wisata edukasi Home Pimplay. Jadi Ibu dari Cirebon nanti main-main ke tempat kerja adik saya nih, Home Pimplay Wisata Edukasi yang membawa kebahagiaan dan kesenangan, seperti itu ya. Jadi tadi pertanyaan Ibu Indra adalah gak nyeleneh Bu, itu pertanyaan dari Ibu yang sangat baik sekali ya. Artinya Ibu ini sepertinya sering ke majelis taklim, Ibu ini ahli pengajian, sehingga Ibu sampai tahu hari istimewanya orang Islam adalah di hari Jumat, sementara Yahudi di hari Sabtu dan Nasrani di hari Ahad. Jangan Minggu ya, Ahad. Kita mau orang Islam, jangan bilang seminggu, sepekan ya, seperti itu. Jadi saya cerita dulu, kenapa dulu hari Ahad berubah menjadi Minggu? Karena pada saat penjajah datang ke Indonesia ya, Portugis, karena minggu itu dari bahasa Portugis ya, minggu itu dari bahasa Portugis, dari Domingos, itu hari Tuhan, hari berdoa ya, hari ibadah umat mereka, hari Tuhan. Sehingga mereka, karena namanya penjajah kan, bagaimana caranya agar kebudayaannya berubah, ya akhir itu dirubah menjadi minggu. Tapi bagi kita, terutama saya pribadi dan kepada kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya di pesantren, biasanya tetap mengatakan bukan hari Minggu, hari Ahad ya, karena hari Ahad ini hanya hari pertama ya, kul huwallahu ahad, ada juga dalam Al-Quran, ini hari pertama. Kita gak pernah bilang seminggu, tapi sepekan gitu kan. Sepekan ada 7 hari. Dan dalam 7 hari itu Allah memberikan satu hari yang istimewa, yaitu hari Jumat. Kenapa? Karena tadi alasannya, pertama, semua makhluk diciptakan di hari Jumat. Nabi Adam masuk ke surga di hari Jumat. Nabi Adam karena berbuat kesalahan hanya satu kali dikeluarkan dari surga ke bumi juga di hari Jumat. Nabi Adam terus-terusan berdoa, tah bedana Nabi Adam jeung urang teh. Nabi Adam mah berbuat dosa sekali, wah doana sujudnya terus-terusan berkali-kali dengan doana, Rabbana zolamna angfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu terus-terusan. Ari urang berbuat dosa berkali-kali, berpuluh-puluh kali, asa teu nyeun dosa. Jeung APD nawer, abus ka surga cenah ya. Itu bedanya kita dengan Nabi. Nah, makanya karena hari Jumat ini hari istimewa, maka kita perlakukan hari Jumat ini dengan istimewa. Begitu ya Bu Indra, mudah-mudahan Bu Indra istiqomah selalu menjadi, aduh Ibu Indra ini ibu rumah tangga atau ini, mudah-mudahan keluarga ibu keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Ibu bisa membina keluarganya yang baik di rumah ya, karena ya Indonesia ini akan maju salah satunya bagaimana cara membina rumah tangga di rumah dengan baik dan benar. Karena madrasah pertama itu adalah di rumah, bukan di sekolah. Sekolah itu hanya tambahan. Tapi bagaimana agar anak kita baik, anak kita soleh dan soleha, pertamanya di rumah. Dan saya yakin Bu Indra adalah wanita yang hebat dan luar biasa, ahli pengajian, ahli pengawasan, mudah-mudahan bisa membentuk baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Begitu Bu Indra, mudah-mudahan ibu tidak puas sehingga ibu nyusul ke Bandung, ke saya, ke sini, ke RRI, kita bisa bersilaturahmi sambil ibu main ke Home Pimplay Bu ya, wisata edukasi terlengkap dan termewah di kota Bandung. Promosi dikit,
0: luar biasa. Jadi gak apa-apa ya, abis hari Jumat juga jadi tempat liburan juga gak masalah.
1: Gak apa-apa, gak jadi masalah,
0: dengan tidak menghilangkan konteks ibadahnya.
1: Betul. Bahkan di kita, di hari Jumat ini kita mengadakan sholat Jumat. Jadi gak usah takut untuk bermain, berwisata, melakukan aktivitas di hari Jumat, karena memang di kita itu ada sholat Jumat. Bahkan setengah jam, bahkan satu jam sebelum sholat Jumat adzan dikumandangkan, itu udah diingatkan, hari ini hari Jumat, kita akan melaksanakan sholat Jumat. Bersiap-siaplah untuk sholat Jumat. Dan persiapkan diri kita untuk sholat dengan baik dan benar. Termasuk kepada karyawan-karyawan kita. Ketika mendekati hari Jumat, libur, geus cicing, siap sholat Jumat, geus gawean mah engke bisa dikerjakeun deui. Udah stop, tutup, titik. Persiapkan dengan baik untuk sholat Jumat sehingga ketika mendengarkan khotib tertunduh.
0: Itu dia. Nah, pertanyaan ini juga mungkin menjadi salah satu tipsnya ya, sama dengan pertanyaan Pak Hobir tadi, Pak Ustaz.
1: Iya, betul.
0: Jumat itu kan rajanya hari. Nah, rajanya hari. Apakah ada hari yang tidak baik begitu dalam sepekan?
1: Ya, Pak Hobir ya dari Cimahi. Ini sepertinya Pak Hobir juga adalah seorang bapak yang soleh ya. Karena pagi-pagi langsung mendengarkan mutiara pagi, mendengarkan sesuatu yang bermanfaat, mendengarkan sesuatu yang akan mendapatkan kebaikan di kemudian hari ya. Daripada buka-buka scroll yang lainnya, lebih baik mencari ilmu. Dan mencari ilmu ini adalah kewajiban dan diwajibkan dari mulai kita dilahirkan sampai ke liang lahat. Jadi bagaimana tipsnya agar kita tidak ngantuk? Memang diharapkan kepada sahabat-sahabatku, kawan-kawanku, ketika menjadi khotib, bersemangatlah, harus semangat, pakai bahasa yang lantang, bahasa yang mudah dimengerti, bahasa yang mudah dipahami, dan bahasa nutong susah-susah ting, karena hari Jumat, sehingga para jamaah henteu ngantuk. Dan jamaah pun harus mempersiapkan dengan baik dan benar. Jadi sholat Jumat itu jangan dianggap sepele, jangan dinomorduakan, dan jangan diapilain kencek orang Sunda mah. Persiapkan dengan baik dan benar. Kenapa? Karena kini hari istimewa, kita harus bersikap istimewa. Makanya dianjurkan, satu, mandi dulu biar seger. Yang kedua, bersiwak, kosok gigi biar mulutnya bagus, karena kita akan banyak bersolawat dan berzikir. Ya, dan kita harus hati-hati dengan musuh kita yang abadi. Siapa? Setan, iblis. Kenapa? Mereka tidak akan rela kita beribadah dengan khusu, beribadah dengan baik, dan beribadah dengan benar. Kumaha wae carana ditiupan, matakna sok tararunuh da ditiupan. Ya, seperti itu. Makanya kita persiapkan dengan baik. Lawan, lawan seperti itu. Bagaimana caranya? Perhatikan khotib, matana bentakeun, kumaha wae carana ngalah bentak seperti itu. Dengarkan dengan baik dan benar. Dan gak lama, khotib itu gak lama, gak lebih dari 10 menit seperti itu. Lawan, jangan kalah. Masa nonton bola malam-malam, tengah malam kita bisa mempersiapkan dengan baik ya. Sementara untuk sholat Jumat, mendengarkan khotib, khutbah khotib, dan itu ngecas iman kita, kita gak sanggup, lawan. Ya, jadi jangan sampai setan tepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak karena akan nanti menjadi temannya. Ya, hati-hati dengan setan, musuh abadi kita. Hai, itu mungkin teh jawabannya.
0: Dia, terjawab ya, Pak. Pak Hobir tapi kalau yang ini yang kaitannya dengan ada tidak hari
1: oh,
0: tidak
1: iya.
0: baik.
1: Jadi gini, dalam sepekan itu ada dari 7 hari, dari mulai Ahad, jangan Minggu ya. Kita mah bilangnya dari mulai Ahad sampai Sabtu semuanya baik. Tetapi di antara yang baik itu ada yang diistimewakan oleh Allah, yaitu hari Jumat. Jadi yang 6 hari baik. Tapi yang paling istimewa adalah hari Jumat ya. Dalam 24 jam waktu yang terbaik di mana? Di sepertiga malam. Maka kita dianjurkan untuk bangun, sholat tahajud, berdoa kepada Allah agar langsung tembus ke langit. Dalam setahun ada apa? Bulan Ramadan. Jadi ada yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di semua makhluknya siapa yang diistimewakan? Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Makanya kita harus berbahagia, harus senang menjadi umat Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah mah yang paling diistimewakan ku Allah. Bahkan hanya Rasul yang bisa memberikan syafaat, sementara nabi-nabi lain gak bisa. Maka perbanyaknya bersolawat, karena dengan ibadah kita, dengan amal ibadah kita, tidak mungkin kita masuk ke surga, tetapi kita bisa masuk ke surga karena syafaat dari nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW, dan dari Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Ah gitu ya, teh.
0: Sudah terjawab. Kemudian juga ada pertanyaan dari Aki Gazi di Padarek ya.
1: Padarek.
0: Padarek tuh mana? Majalengka ya?
1: Majalengka ya?
0: Majalengka Pak Derek. Salah.
1: Saya juga baru dengar ada Pak Derek. Alhamdulillah jadi bisa tahu bisa silaturahmi.
0: Pak Derek, Pak Derek. Aki Gazi, assalamualaikum. Pak Ustadz izin bertanya, bolehkah pelaksanaan hari sholat Jumat dengan sistem bergilir atau shift? Misalnya di suatu perusahaan yang tidak bisa dilakukan sekaligus karena pekerjaan yang padat.
1: Gini. Ini ada beberapa pendapat teh ya. Ada beberapa pendapat para ulama, ada yang membolehkan, ada yang tidak bolehkan seperti itu. Ya kan? Jadi yang tidak bolehkan begini. Ini adalah hari istimewa. Hari yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di hari istimewa ini kita mesti menomorduakan ibadah kepada Allah? Sementara hidup di dunia itu buat apa sih? Ya, jadi hidup di dunia itu kita hanya buat beribadah. Hanya buat beribadah. Dan bekerja itu adalah bagian dari ibadah. Kenapa sekarang pekerjaan yang berbeda menghalangi untuk berbuat ibadah yang lebih baik lagi? Seperti itu. Nah, sementara pendapat yang kedua mengatakan, ya boleh-boleh saja kalau dalam keadaan darurat. Ya, dalam keadaan darurat mah apapun juga boleh, dipersilahkan. Karena agama ini jangan dipersulit. Dan jangan dibuat sulit. Kalau memang tidak bisa disip, no problem, gak jadi masalah. Ya, kalau keadaannya memang tidak memungkinkan, karena agama ini bukan sesuatu yang sulit. Ya, apapun juga yang tidak boleh ketika darurat diperbolehkan, dipersilahkan. Tetapi kalau bisa diusahakan tidak sip, tidak bergiliran, itu lebih baik. Ah, itu aja mungkin
0: bersamaan,
1: jawabannya.
0: Gitu
1: bersamaan.
0: Ya,
1: kenapa? Waktu. Kan ini hari istimewa. Kenapa kita harus menomorduakan Allah lah gitulah istilahnya. Gitu, jangan sampai nanti Allah marah. Ya, kan kita juga dinomorduakan marah ya. Iya, nah, Allah tuh paling tidak mau dinomorduakan.
0: Jangan sampai mendua.
1: Tapi kalau darurat menyaku kumaha deui eta mah ya. Seperti itu.
0: Ada pertanyaan juga dari Ibu Reni di Plumbon, Cirebon.
1: Cirebon lagi, alhamdulillah.
0: Senang sekali mendapat dan mendengarkan ceramah dari Pak Ustadz. Izin bertanya, di antara semua hari yang istimewa adalah hari Jumat karena banyak kejadian-kejadian yang diberikan Allah, seperti dimaafkannya Nabi Adam setelah melakukan satu kesalahan. Ada orang yang mau punya hajat yang tadinya mau hajat di hari Jumat digeser harinya, katanya harinya pendek, katanya mungkin karena kaum Adam dan Muslim melaksanakan sholat Jumat atau Jumatan. Yang kedua, putri kami ada yang lahir di hari Jumat. Bagaimana menurut pendapat Pak Ustadz?
1: Ya, jadi gini, ada kesalahan anggapan tanggapan di masyarakat kita. Ini hampir umumnya. Jadi kadang-kadang sholat Jumatnya dijadikan
0: kendala,
1: penghalang, ngagokan gitu. Rek gawe kagok pae Jumaah. Rek ngadakeun kegiatan kagok hari Jumat. Padahal hari Jumat adalah hari yang istimewa dan diistimewakan Allah, bahkan pahalanya dilipat gandakan. Kenapa dijadiin penghalang? Gak jadi masalah. Bahkan nikah itu dianjurkan hari Jumat. Nikah itu dianjurkannya hari Jumat. Lebih baik hari Jumat. Kenapa? Pahalanya dilipat gandakan. Apalagi nikah itu adalah ibadah yang paling lama dan terlama. Dan banyak orang yang tidak siap, tidak sanggup menjalani rumah tangga yang lama ini. Karena godaannya sangat luar biasa. Kenapa? Karena di rumah tangga ada setan khusus yang ditugaskan untuk merenggangkan rumah tangga. Namanya Sidasim. Ada filmnya ya. Ada filmnya tuh Sidasim. Ya, Dasim ini tugasnya adalah merenggangkan rumah tangga.
0: Memborak-barik
1: ya. Bahkan kalau setan Dasim ini berhasil merenggangkan rumah tangga, maka dia mendapatkan penghargaan yang sangat luar biasa. Aduh. Ya makanya kalau nikah di hari Jumat, karena dianjurkan hari Jumat, lebih banyak pahalanya, faedahnya, dan mudah-mudahan bisa mengarungi rumah tangganya dengan baik dan benar. Seperti itu. Maka dianjurkan setiap kegiatan hari Jumat. Seperti itu. Tapi jangan sampai karena capek berkegiatan jadi tunuh juga tadi. Jadi persiapkan ketika mendekati azan, 1 jam atau 2 jam sebelum azan, udah siap-siap untuk melaksanakan sholat. Mandi dengan baik dan benar, bersiwak dan lain sebagainya. Ya makanya, dan dianjurkan pakai pakaian yang paling baik dan terbaik dan terbagus. Ya, ulah kaundangan wae, ari kaundangan nu pangalusna, ari ka sholat Jumat nu aya wae, kadang-kadang nu belel saaya-ayana. Kita aja menghadapi direktur, pimpinan, gubernur, presiden, bupati atau siapapun. Wah, pakaiannya bagus. Masa kita mau sang pencipta biasa-biasa aja? pakai pakaian yang terbaik dan paling baik, pakai minyak wangi sewangi-wanginya. Ya, jangan bau keringat.
0: Baik. Ada Pak Kasmo juga yang sudah menanti.
1: Pak Kasmo, alhamdulillah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kasmo. Ini di Subang Pak Kasmo.
1: Oh, Subang, alhamdulillah.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa paparan nih Pak Ustadz. Baru saya mendengar Pak Ustadz siapa namanya, lupa tuh.
1: Ustadz Hera Mulyantara.
4: Ustadz Hera Mulyantara. Iya.
1: Subangnya di mana Pak?
4: Salam perkenalan Pak Ustadz.
1: Ya, salam silaturahmi.
4: Dari Subang, biasa pendengar RRI itu tahun 60-an.
1: Alhamdulillah. Wah, 60 berarti Bapak
4: Ibu usia berapa tahun? Sekarang masih RRI-nya jaya di udara, pakatnya jaya itu tetap mendengar. Dulu enggak ada apa-apa, enggak ada tanya jawab seperti sekarang.
1: Alhamdulillah.
4: Sekarang ada tanya jawab, kesempatan Pak Asmo gitu. Maklum zaman orang dulu, orangnya awam gitu. Alhamdulillah. Saya yang tanyakan nomor satu ini, bagaimana orang yang lahiran hari Jumat.
0: Nah,
4: kalau diterangkan gini, hari Jumat itu luar biasa, tapi ada yang dilahirkan hari Jumat, kadang-kadang ada goreng adat gitu. Mudah-mudahan gak lahir bintang sama aja gitu sih, gak usah.
0: Cek apa gak?
4: Iya, nomor hiji eta kaduana masuk ke sholat Jumat. Sebelum dilaksanakan sholat Jumat, sholat apa yang dilakukan? Namanya intidor atau sholat apa, Pak Ustadz? Ya, bagaimana, berapa rakaat gitu, itunya. Baik. Sholat apa? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya menarik sekali. Ini juga ada pertanyaan dari Ibu Reni di Plumbon Cirebon yang belum terjawab. Sama dengan pertanyaan Pak Kasmo tadi, yang kaitannya anak yang lahir di hari Jumat. Putrinya Ibu Reni ini salah satunya lahir di hari Jumat. Kemudian kata Pak Kasmo, orang yang lahir di hari Jumat sok rada goreng adat. Menanggapi ini terlebih dahulu Pak Ustadz.
1: Oke, ya alhamdulillah. Alhamdulillah nih Pak Kasmo dari Subang. Dulu saya waktu SMP sekolah di Subang Pak Kasmo, di Kecamatan Jalan Cagak, di SMP Jalan Cagak. Karena orang tua saya pada saat itu bekerja di perkebunan Ciater. Jadi perkebunan Ciater, sekolah SD-nya di Ciater di Subang, SMP-nya di Jalan Cagak Subang. Baru SMA-nya ke SMA 8 Bandung, baru ke ITB. Walaupun wow, lulus di ITB ada bangor. Jadi tadi bagaimana kalau yang lahir hari Jumat? Jadi gini, kita sebagai umat manusia tidak bisa menawar dilahirkan harus hari apa. Setuju. Itu semuanya sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah tercatat dalam Lauhul Mahmud kita akan lahir di hari apa, rezekinya dan lain sebagainya, ya. Terus bagaimana kalau di hari Jumat? Bersyukur. Alhamdulillah. Ya, kenapa? Karena kita bisa lahir di hari Jumat, di hari yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ah, cenah sok goreng adat, ceuk saha. Ceuk saha, ya. Jadi kata Allah, janganlah suka berprasangka buruk. Itu ada dalam Al-Qur'annya. Jangan suka berprasangka buruk. Harus selalu berhusnudon, berprasangka baik. Doakan saja. Ya, doakan saja dari mulai di kandungan ya sampai lahir dan lain sebagainya seperti itu. Doakan agar kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya, jadi investasi terbaik adalah anak yang soleh dan solehah. Bukan harta benda, bukan kekayaan, bukan jabatan, tetapi investasi kekayaan yang paling baik adalah anak yang soleh dan yang soleha. Maka berbahagialah kalau kita punya anak yang soleh dan soleha, dan berdoalah selalu agar kita mempunyai anak yang soleh dan soleha. Kenapa? Karena nanti di akhirat kalau kebetulan amal kita kurang, dikejebrus ke neraka, sementara anak kita soleh, berkat doa anak soleh, maka kita akan dikesurgakan. ya. Jangan mengejar harta jabatan, kejarlah mempunyai anak yang soleh dan soleha. Akhirnya hari Jumat, alhamdulillah. Jangan selalu berprasangka buruk, ya. Pokoknya berdoa we ke Allah, mudah-mudahan kita punya anak yang soleh dan yang soleha. Amin. Seperti itu.
0: Ini ada juga yang menelpon tapi nggak ketebak nih siapa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutut ya sudah
1: Gunung.
0: Diangkat
1: Gunung. Tegakkan itu langsung baik. Diangkat.
0: Ada juga, oh Aki Gazi juga orang Jalan Cagak, rumahnya masih di Desa Bunihayu.
1: Oh Bunihayu.
0: Jadi di Padarek itu
1: banyak mudara. Teman-teman saya di Bunihayu, banyak teman-teman saya pengusaha-pengusaha nanas, punya kebun-kebun nanas, berjualan nanas, dan alhamdulillah dari nanas membawa keberkahan, bisa menyekolahkan anak-anaknya. Masya yang luar biasa. Saya juga jadi kangen Jalan Cagak. Guru-guru saya banyak di Jalan Cagak. Jangan-jangan Bapak guru saya.
0: Aduh, jangan-jangan. Ada juga pertanyaan dari bagaimana hukumnya kalau jamaah tergesa-gesa datang ke masjid mau Jumatan kerusuh gitu.
1: Yeah.
0: Nyantek di aduh.
1: Jadi gini, bagaimana, makanya kita persiapkan dengan baik dan benar karena kita menghadapi hari istimewa. Karena menghadapi hari istimewa, kita persiapkan dengan baik dan benar dari jauh-jauh hari, dari sebelum-sebelumnya, ya kan? Contoh, kita misalkan mau nikahan, wah kan persiapannya sangat luar biasa ya. Mau dirias aja, tak panganten, tak bangunan teh di subuh kene, harus mandi dan lain sebagainya. Ya, apalagi hari Jumat. Bagaimana biar tergesa-gesa? Ya persiapkan dari awal dengan baik dan benar. Jangan sampai pekerjaanmu menghalangi ibadah. Hati-hati itu. Biasana pas poe Jumaah mah nu heseke jadi gampil. Gawean anu susah teh nah jadi gampilnya poe Jumaah mah. Hitung-hitungan teh jadi kaparangih di hari Jumat. Kenapa? Gogoda tah eta teh. Gogoda ngarah menghalangi biar kita bisa salat Jumat teh bisa terlambat. Ya, makanya persiapkan dengan baik. Mau bepergian, persiapkan dengan baik. Misalkan hari Jumat adzan, kalau sekarang itu jam 12 kurang ya, seperti itu. Persiapkan agar nanti kita rencanakan ada masjid di mana, sholat Jumat di mana. Satu jam sebelum adzan berkumandang, kita udah di masjid. Usahakan seperti itu. Mandi, bersiwak, gunting kuku, cukur, pakai pakaian terbaik, pakai wangi-wangian. Persiapkan dengan baik. Tong tunuh kumaha we carana. Ya, udah pasti setan mah aya di mana-mana. Ya, yuwas bisu. Terus yang hareosan, ngarah urang teh tunuh matakna. Dah tong malolor, lebar itu lebar. Di hari istimewa jangan sampai kita kalah sama godaan setan yang terkutuk.
0: Karena kita nggak pernah tahu ya Pak Ustadz, Jumat depan kita masih bisa
1: betul
0: menghadapi hari Jumat.
1: Betul enggak? Sekali.
0: Gitu. Aduh, jadi
1: merinding. Jadi merinding ya.
0: Jadi merinding, masya Allah. Mudah-mudahan.
1: Makanya gini, banyak orang yang ingin meninggal di hari Jumat. Kenapa? Karena keberkahan kalau meninggal di hari Jumat, karena akan terbebas dari fitnah kubur.
0: Masya Allah.
1: Ya, kan? Maka saya pun berdoa ya Allah, mudah-mudahan mau teh nuju sholat Jumat coba Mang Oded ya, alhamdulillah tuh Mang Oded. Saya luar masih iri ke Mang Oded. Mang Oded teh punya amalan apa yang sangat luar biasa. Yang saya dengar ternyata Mang Oded itu sangat baik kepada orang tuanya, mengabdi kepada orang tuanya. Walaupun dia wali kota, pada saat itu jabatannya tinggi, orang tuanya sederhana, tapi beliau mah ke orang tuanya sangat-sangat menghargai, sangat-sangat memuliakan. Dan karena amalan itu mungkin Mang Oded meninggal di hari Jumat dan mau sholat Jumat, mau jadi khatib. Sirik saya mah ke Mang Oded. Tah sirik mah kanu kieu, ulah sirik kanu beunghar, eta mah mobilna loba aralu sirik entong kanu kitu mah. Ya. Kita masih nikta kanu ibadahna hebat luar biasa nak, puasana rajin, ibadahna rajin, tahajudna taraka tinggalin, ngajina tah kudisir kukul gitu. Ya, wah si eta mah jadi artis sirik entong. Banyak kok artis yang bunuh diri dan tidak bahagia. Yeah. Katinggalin awe bahagia padahal mah hatinya menderita karena banyak yang curhat ke saya.
0: Aduh, karena cikernanya. Bahagia mah kita enggak bisa beli di minimarket ya.
1: Nah, bahagia mah enggak bisa dibeli di minimarket, enggak ada. Ke Indomaret, Alfamart, beli kesenangan enggak bisa.
0: Beli happy enggak ada.
1: Beli happy enggak ada.
0: Karena happy mah
1: walaupun adanya. Walaupun sekarang keluarga kami bikin tempat wisata edukasi yang menyenangkan dan membahagiakan, tapi tetap enggak bisa dibeli, tapi minimal saya menyediakan tempat biar orang bahagia, biar orang senang. Teteh udah pernah ke Home Pimplay?
0: akan sepertinya.
1: Acan ke Home Pimplay.
0: Tidak acan.
1: Tadi nanti 10 menit, nanti 5 menit udah datang nanti sama saya ke sana ke Home Pimplay. Wisata edukasi terlengkap termewah di Kota Bandung.
0: Udah ngintip-ngintip nih.
1: Iya, promosi saeutik. Dan kita mah harus saling membantu sesama muslim ya. Jangan kalau datang ke tempat empat wisata orang muslim, minimal zakat nage ke orang muslim.
0: Masya Allah, luar biasa. Perjumpaan kajian yang daging pisan ini, tapi karena keterbatasan waktu sepertinya
1: sayang ya.
0: Sayang sekali. Betul. Nanti kita sampai pada kesimpulan pada
1: gini sesi aja bagi pemirsa pendengar RRI. Kalau pingin ketemu saya datang di Home Pimplay, dan saya mah selalu ada di sana. Aduh, ya, di tempat wisata edukasi di sana. Ya. Di sana berwisata mencari kesenangan, kebahagiaan, tapi tetap tidak melupakan ibadah. Seperti itu, karena ibadah itu nomor satu. Karena ada hirup di dunia mah ngan sakedeung naon dicari teh apa yang dicari teh. Urang mah sakedeung di dunia mah hanya untuk mencari bekal saja. Jangan terpedaya, jangan tertipu. Dunia ini penuh dengan sandiwara.
0: Itu dia luar biasa. Mudah-mudahan
1: termasuk teteh ya, saya tunggu ya.
0: Insya Allah, mudah-mudahan saya mau ngangon anak-anak.
1: Harus, harus, harus. Di sana mah wisata edukasi yang akan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Kita selalu hubungkan dengan ibadah. Luar ya biasa. Karena apapun juga adalah ibadah. Ya, wisata juga ibadah. Bahkan memang ku Al-Qur'an disuruh piknik, ya, bertadabur alam.
0: Disuruh piknik gitu ya,
1: teh. Makanya main ke Home Pimplay.
0: Jadi kita piknik ulah eleh ku dodol, dodol ge piknik
1: mah urang teu nya. Apalagi teteh ke Home Pimplay mah deket teh di Dago. Teteh mah di sini tinggal 5 menit. Masa teu acan ka ditu ka abis silaturahmi. Urang ngobrol di ditu teh. Di sana mah teh ada rumah makan namanya Sang Haneut. Aya tamusu gejrot.
0: Wah,
1: ini luar biasa. Tamusu gejrot. Aya kan aya tahu gejrot, imah tamusu gejrot ya. Ya, terus di rumah makan Merambah Rasa. Ini mah rumah makan Nusantara. Teteh resep gudeg aya di ditu mah. Teteh resep masakan Lombok aya.
0: Masyaallah.
1: Ah, saya mah ada resep internasional. Ada teh namanya Solo in Wonderland, masakan internasional Jepang di lantai 5 lantai 6 Bandung. Wow. Tumpah. Pokoknya mah lamun ka ditu mung balik teh. Dijamin ngobrol jeung saya.
0: Baik Pak Ustaz, hatur nuhun pisan, terima kasih banyak untuk waktunya, selalu bisa menyempatkan dan memberikan banyak kebaikan untuk orang-orang. Mudah-mudahan Pak Ustaz juga selalu diberikan nikmat sehat untuk terus bisa memberikan banyak hal baik untuk orang-orang di sekitarnya. Dan sampai di sini pendengar program Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, Bogor dan RRI Cirebon. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia menyimak siaran Mutiara Pagi berjaringan melalui kanal YouTube RRI Bandung Live begitu, dan juga di wilayah Bogor dan Cirebon. Saya Widya Perdani mengakhiri program Mutiara Pagi berjaringan kali ini. Terima kasih untuk atensi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
5: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor dan RRI Cirebon.

0: kepada masyarakat juga, pesan kami tidak terlalu percaya kepada hoax, di mana saat ini banyak unsur-unsur atau orang-orang bagian-bagian tertentu yang selalu ingin mengadu domba TNI terutama dengan rakyat.
1: Agar waspada, mengantisipasi kalau ada warga sekolahnya yang kena flu, misalnya flu-nya berhari-hari gitu. Mengantisipasinya itu kan dilihat dari segi kondisi, kalau peserta didik mungkin anaknya sakit.
2: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting. KPU Subang tetapkan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan triwulan ketiga. Disdik Kota Bandung terbitkan surat edaran antisipasi influenza A di sekolah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya, Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya, Widya Perdani. Berkolaborasi dengan para mitra melalui program Green Guardian untuk pendidikan perubahan iklim, Yayasan Bakti Barito membangun ruang kelas dan toilet berbahan baku limbah sampah plastik di SDN Sukanegla, Margawati, Kabupaten Garut. Irwan Rudiawan melaporkan selengkapnya.
3: Yayasan Bakti Barito terus berinovasi dalam membangun infrastruktur jalan maupun gedung sekolah. Kali ini secara resmi yayasan tersebut membangun ruang gedung sekolah dan bangunan toilet yang pertama kalinya menggunakan berbahan dasar sampah plastik. Direktur Yayasan Bakti Barito Dian Apurbasari menyampaikan bahwa inisiatif tersebut berawal dari kebutuhan Sekolah Dasar Negeri 3 Sukanegla di Kelurahan Margawati, Kecamatan Garut Kota yang kekurangan ruang kelas akibat jumlah siswa yang terus bertambah. Rencana pembangunan sebelumnya juga sempat tertunda karena beberapa kali terdampak gempa. Dari kebutuhan tersebut, yayasan berkolaborasi dengan para mitra melalui program Green Guardians untuk pendidikan perubahan iklim. Salah satu wujudnya adalah menghadirkan solusi pengelola sampah yang dapat disaksikan langsung oleh anak-anak sehingga mereka memahami bahwa sampah memiliki nilai guna. Proyek tersebut berhasil mengumpulkan total 18 ton sampah plastik bernilai rendah yang selama ini luput dari pengelolaan pemulung.
4: Ini renovasi nih, Bu.
5: Betul.
4: Ini membangun. Ini membutuhkan berapa banyak plastik, kemudian berapa ruangan, dan apa yang digunakan untuk apa aja plastik ini?
5: Iya. Jadi yang pertama-tama adalah tadinya bangunan ini sempat hampir mau dibangun oleh pemerintah, hanya memang beberapa kali kena gangguan gempa, jadi nggak jadi gitu ya. Nah, dari situ terus kita melihat kebutuhan dari sekolah ini untuk menyediakan ruang kelas baru karena siswanya udah menumpuk gitu ya, tidak bisa ditampung lagi di kelas yang saat ini ada gitu. Nah, lalu kita bertemu dengan mitra-mitra dan kita sepakat untuk melalui program Green Guardians yang untuk pendidikan perubahan iklim itu salah satunya untuk mengelola sampah. Salah satu bentuk nyata pengelolaan sampah adalah sesuatu yang bisa menjadi contoh nyata bagi anak-anak. Jadi anak-anak bisa melihat bahwa sekolahnya dia itu dari sampah gitu ya.
3: Sebelum memulai konstruksi, pihak yayasan memastikan aspek keamanan dan kekuatan bangunan telah diuji. Mereka menggandeng Universitas Garut serta Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR untuk melaksanakan serangkaian uji laboratorium guna mendapatkan izin resmi pembangunan sekolah. Selain ramah lingkungan dan kokoh, Dian menegaskan bahwa biaya produksi material tersebut diupayakan setara dengan bahan bangunan konvensional.
2: Di era digital saat ini, akses data juga di informasi yang tepat. Masyarakat diharapkan bisa menyaring berita yang benar, terutama terkait pemberitaan hoax yang dapat mengadu domba antara TNI dan rakyat. Berikut laporan Fikri Subina.
0: Kegiatan ini dilaksanakan pada saat siswa itu sebelum mengakhiri pendidikan. Jadi setelah mengikuti pendidikan, di akhir itu ada namanya penyelenggaraan olah yuda.
6: aplikasi, karena ini siswa Dikbud Jurnalistik, namanya aplikasi kejurnalistikan.
7: Mayor CPM Kowad Sri Wahyurini selaku Kepala Subdepartemen Teknik Khusus Kesatuan Pusat Pendidikan Kodiklat Angkatan Darat kepada RRI mengatakan 20 siswa bintara TNI AD melaksanakan kunjungan ke Radio Republik Indonesia RRI Bandung. Di sana prajurit itu mengikuti pendidikan jurnalistik. Ia mengungkapkan sebelumnya pendidikan hanya dilakukan di markas TNI AD. Namun di RRI Bandung sejumlah prajurit itu berupaya untuk bisa upgrading skills terkait ilmu pemberitaan. Mayor Sri menjelaskan, kedua puluhan prajurit bintara itu datang dari berbagai kodam di Indonesia. Lalu nanti ke depannya, setelah usai pendidikan akan ditempatkan kembali di Dinas Penerangan TNI AD di wilayah kodam asalnya. Siswa itu di RRI Bandung menerima materi jurnalistik dari pakarnya langsung. Lalu mereka pun sempat

0: prajurit juga sudah.
1: Kepada prajurit itu sendiri, seyogianya bisa memberikan berita-berita yang aktual dan terkini, yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Nah, sehingga kepada masyarakat juga, pesan kami tidak terlalu percaya kepada hoax, di mana saat ini banyak unsur-unsur atau orang-orang bagian-bagian tertentu yang selalu ingin mengadu domba TNI, terutama dengan rakyat.
2: Kegiatan itu digelar selama satu hari saja, dimulai pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga usai menjelang salat asar sore hari. Mayor Kowad Sri Wahyuri ini berharap semoga prajurit TNI itu bisa memberikan berita yang aktual juga terpercaya, lalu masyarakat pun bisa menghindari berita hoax yang saat ini kerap muncul, berita yang mampu mengadu domba antara TNI bersama rakyat.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PESEL di wilayah Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sereal. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
4: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di wilayah Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Pemantapan rencana tersebut turut mencangkup pelibatan masyarakat agar warga memahami teknologi dan mekanisme pengolahan sampah yang akan diterapkan. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi, mengatakan, pelibatan masyarakat menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pematangan program PSEL. Sosialisasi dinilai penting agar informasi mengenai teknologi yang digunakan dapat dipahami masyarakat sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai sistem pengolahan sampah.
5: Makanya ketika pemerintah menyampaikan hal itu kepada kita, kepada DPRD, kita minta salah satunya program tersebut bagus tapi harus melibatkan masyarakat. Karena PSEL ini baru menggunakan IT, dan itu informasi juga harus sampai kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat menolak, karena di benaknya itu pengelolaannya masih manual. Makanya penting juga pemerintah untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat.
4: Sementara itu, Sekretaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM Kayu Manis, Syahrial Bustamam, mengatakan sebagian warga sebelumnya telah diundang ke Balai Kota untuk mendapatkan pemahaman mengenai rencana PSEL. Ia menyebutkan pengolahan sampah menjadi energi listrik diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan penumpukan sampah di Kota Bogor.
6: Untuk PSEL memang sebagian warga di lokasi waktu itu pernah diundang sebanyak 20 orang ke Balai Kota untuk pemahaman dengan adanya PSEL ini, yaitu kan nantinya pengolahan sampah yang nantinya untuk membangkit tenaga listrik, ya. Sangat bagus sekali saya rasa, karena kan itu perburuan ya, habis sampah tuh seperti itu. Nggak bisa sampah itu dibuang sebegitu aja dan ditimbun, nantinya bakal menggunung ya kan, bakal banyak seperti itu. Dan alhamdulillah pemerintah sudah menjadikan PSEL ini menjadi suatu solusi buat Kota Bogor, khususnya yang memenuhinya ada di wilayah Kayu Manis di RW 11. Nantinya dibakar habis dan dijadikan uap dan tenaga listrik yang bermanfaat buat masyarakat.
4: Pembangunan PSEL di Kayu Manis diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengelolaan sampah sekaligus menghasilkan energi listrik. Pemerintah bersama masyarakat perlu terus membangun komunikasi agar proses pematangan program dapat berjalan dengan baik.
3: KPU Subang tetapkan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan triwulan ketiga yang mendapat pengawasan ketat dari Bawaslu agar data pemilih yang berkelanjutan yang valid dan akurat untuk kepentingan pemilu ke depan. Ruslan Effendi melaporkan.
7: KPU Subang menetapkan 1.255.303 pemilih dalam pemeliharaan data pemilih berkelanjutan triwulan 3 2026. Ketua KPU Subang Abdul Muhi kepada RRI mengungkapkan dari jumlah PDPB tersebut tercatat ada 14.882 pemilih baru, 4.317 pemilih TMS, dan 723 perbaikan data. Penetapan tersebut telah sesuai imbauan Bawaslu Subang untuk memastikan pencermatan sidali dan pengecekan NIK. Teknik Disduk Capil.
0: Ada 18 ya, 18

0: saran perbaikan, ada 18 orang lah ada pemilih. Ya tentunya kita sudah tindak lanjuti. Ya tentunya ada yang memang TMS, ada yang memenuhi syarat, ada juga yang mungkin tidak ditindaklanjuti karena memang masih tercatat di Siak atau di Subang, sehingga ini juga menjadi patokan berkaitan dengan menindaklanjuti apa yang menjadi syarat perbaikan dari Bawaslu.
1: KPU mengimbau masyarakat terus berpartisipasi melapor terkait pemilih baru meninggal atau perubahan status demi menjaga akurasi daftar pemilih. Sementara itu, Bawaslu sendiri mengapresiasi kinerja KPU yang sigap menindaklanjuti saran. Apresiasi itu disampaikan anggota Bawaslu Subang Cucu Kodir Jailani. Menurutnya, seluruh tahapan PDPB tidak lepas dari pengawasan melekat Bawaslu.
2: Daftar pemilih berkelanjutan ini dari mulai yang dilaksanakan oleh KPU seperti apa coktas, coklit terbatas, kami dari Bawaslu mengawasi itu.
1: Selain melakukan pengawasan, Bawaslu juga melaksanakan uji petik daftar pemilih berkelanjutan di lapangan. Langkah ini untuk menguji kesesuaian antara daftar pemilih yang ditetapkan pada triwulan sebelumnya dengan fakta di lapangan. Cucu Kodir berharap dengan kolaborasi yang baik ini, data pemilih di Kabupaten Subang semakin mutakhir, akurat dan berkualitas untuk kepentingan pemilu ke depan. Data yang bersih dan akurat menjadi kunci agar hak pilih warga tidak terlewat dan kepercayaan publik terhadap pemilu tetap terjaga. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
3: Sementara itu, jumlah data pemilih berkelanjutan pada triwulan 3, KPU Cianjur telah menetapkan adanya penambahan pemilih sekitar 12.900 orang. Berikut laporan Ian Sofian.
4: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Cianjur telah menetapkan jumlah data pemilih berkelanjutan triwulan 3 tahun 2026 sebanyak 1.966.527 orang yang tersebar di 32 kecamatan dari jumlah 360 kelurahan dan desa. Dari hasil rapat pleno penetapan data pemilih berkelanjutan triwulan 3 tahun 2026 menurut Komisioner KPU Cianjur Divisi Perencana Data Rustiman, pagi tadi ada penambahan pemilih di triwulan 3 sekitar 12.900 orang.
5: Kalau dilihat data ada penambahan dari triwulan sebelumnya itu sekitar 12.900 pemilih. Jadi total pemilih di triwulan 3 ini berjumlah 1.966.527 orang.
4: Dari jumlah 1.966.527 pemilih terdiri dari pemilih laki-laki berjumlah 996.136 orang atau pemilih. Dan untuk pemilih perempuan 970.391 orang atau pemilih.
5: Laki-laki 996.136, perempuan 970.391 orang.
4: Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan amanat dari PKPU 1 tahun 2025 yang dirubah dengan PKPU 1 tahun 2026 bahwa KPU Kabupaten Kota memiliki kewajiban untuk memutakhirkan data pemilih dan kemudian per 3 bulan sekali dilakukan rapat pleno terbuka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ia menambahkan, secara berjenjang data ini akan diserahkan ke provinsi yang nantinya akan dilakukan rekap per semester pada Desember 2026 untuk tingkat provinsi serta RI. Data pemilih berkelanjutan secara berjenjang akan diserahkan ke provinsi yang akan dilakukan rekap per semester pada Desember 2026 untuk tingkat provinsi dan tingkat RI. Dari Cianjur yang Sofian melaporkan.
3: Dinas Pendidikan Kota Bandung menerbitkan surat edaran untuk mengantisipasi influenza A di sekolah. Atep Burhanuddin menurunkan laporannya.
6: Dinas Pendidikan Distrik Kota Bandung menerbitkan surat edaran kepada seluruh kepala sekolah, TK, PAUD, SD, dan SMP baik negeri maupun swasta sebagai langkah antisipasi merebaknya kasus influenza A. Surat edaran tersebut menekankan pentingnya kewaspadaan seluruh satuan pendidikan terhadap warga sekolah yang mengalami gejala flu, terutama jika keluhan berlangsung selama beberapa hari. Kepala Dinas Pendidikan Distrik Kota Bandung Asep Saiful Gupron mengatakan penanganan terhadap peserta didik yang sakit akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Menurutnya, Distrik Kota Bandung juga telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memastikan penanganan warga sekolah yang mengalami gangguan kesehatan. Apabila anak sekolah mengalami sakit, yang bersangkutan dapat terlebih dahulu mendapatkan pemeriksaan di puskesmas. Jika dokter menyatakan kondisi sudah memungkinkan untuk kembali ke sekolah, maka yang bersangkutan memperbolehkan mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menerapkan protokol kesehatan termasuk menggunakan masker. Sebaliknya, apabila kondisi kesehatan belum memungkinkan untuk kembali ke sekolah, anak sekolah tersebut diperbolehkan pulang dan menjalani pemulihan hingga kondisinya membaik.
7: Kita sudah buat surat edaran kepada para kepala sekolah, TK, PAUD, SMP, negeri, dan swasta sekota Bandung. Dalam surat edaran itu lebih menekankan ya, pihak sekolah agar waspada mengantisipasi kalau ada warga sekolahnya yang kena flu. Misalnya flu-nya berhari-hari gitu. Antisipasinya itu kan dilihat dari segi kondisi kalau peserta didik mungkin anaknya sakit. Kalau toh itu terjadi sebelum kita melakukan pengobatan ke pelayanan kesehatan dekat di tiap sekolah.
6: Asep mengatakan, berdasarkan laporan yang diterima Distrik Kota Bandung, kondisi kesehatan di lingkungan sekolah hingga saat ini masih terkendali dan belum mengarah pada situasi darurat. Distrik Kota Bandung juga terus melakukan pemantauan di seluruh jenjang pendidikan. Ia pun menyebut dirinya bahkan telah dilakukan inspeksi mendadak ke sejumlah sekolah untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan.
3: Dishub Kota Cirebon menyiapkan kanalisasi angkutan umum untuk mengurangi kemacetan dan parkir liar di kawasan Toserba Asia Surya. Laporan Vivi Islamiyate.
8: Kita manfaatkan ini tuh untuk penerapan manajemen rekayasa lalu lintas dalam rangka mengurangi daerah rawan kecelakaan dan daerah rawan kemacetan.
9: Dinas Perhubungan Kota Cirebon menyiapkan penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan serta mengurangi potensi kecelakaan di sejumlah titik rawan. Salah satu langkah yang disiapkan yakni penerapan kanalisasi angkutan umum di depan Toserba Asia dan Surya. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Gunawan mengatakan, rencana tersebut dibahas dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan. Forum tersebut menjadi salah satu wadah untuk mengidentifikasi persoalan lalu lintas sekaligus menyusun langkah penanganannya.
8: Ya, kegiatan hari ini kita ada rapat forum LAJ. Kita manfaatkan ini tuh untuk penerapan manajemen rekayasa lalu lintas dalam rangka mengurangi daerah rawan kecelakaan dan daerah rawan kemacetan. Itu kita mau coba salah satunya adalah menerapkan kanalisasi angkutan umum di depannya Toserba Asia Surya. Karena kita tahu di sana sering angkutan umum ini berhenti, tetapi ada juga di situ parkir liar ya sebelah kiri ya untuk parkirnya roda 2 atau sepeda motor. Nah, harapannya nanti dengan kanalisasi jalur khusus untuk angkutan umum di situ sebelah kiri nanti akan hilang nih parkirnya. Kita punya pengalaman waktu kita bikin kanalisasi di simpang Gunung Sari yaitu di depannya Jamblang Mangdul. Itu berhasil.
9: Gunawan menambahkan identifikasi titik rawan kemacetan dilakukan dengan memanfaatkan berbagai informasi termasuk pemantauan kondisi lalu lintas melalui peta digital. Berdasarkan pemantauan tersebut, ruas jalan di depan Asia dan Surya menunjukkan kepadatan sejak sekitar pukul 9 pagi hingga sore hari ketika kedua pusat kegiatan tersebut mulai beroperasi. Sementara untuk titik rawan kecelakaan, Dishub menggunakan data kejadian serta informasi dari pemangku kepentingan di wilayah tersebut. Salah satunya kawasan depan kantor Kelurahan Kejaksaan yang telah dipasang separator portable karena adanya pergerakan kendaraan yang berpotensi menimbulkan konflik arus. Vivi Salmiati melaporkan.
3: Polres Tasikmalaya Kota mengedukasi siswa dan menertibkan penggunaan kenalpot bising di lingkungan sekolah. Berikut laporan Nova Nugraha.
10: Dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, termasuk di lingkungan pendidikan, Polres Tasikmalaya Kota memberikan edukasi kepada para pelajar, sekaligus penertiban penggunaan kenalpot bising milik pelajar di sejumlah sekolah. Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Andik Eko Siswanto mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah sekolah untuk bersama-sama melakukan penertiban. Langkah tersebut tentunya tidak hanya berorientasi pada penindakan, melainkan pendekatan persuasif dan edukatif kepada para pelajar. Program ini, dikatakan Kapolres, akan terus dilakukan khususnya bagi siswa SMP dan SMA di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota.
11: Berikutnya terkait dengan lalu lintas, kami sekarang sudah berkoordinasi atau bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang ada di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota, di mana kami mendatangi terus melaksanakan himbauan dan juga melakukan pergantian knalpot yang di SMA atau yang digunakan anak-anak atau murid yang buruk. Jadi kita akan membantu untuk mengganti atau membantu mengganti pelaksanaan ketika anak-anak di sekolah menggunakan knalpot buruk. Jadi
10: sementara itu, Irfan, salah seorang orang tua siswa, mengapresiasi langkah kepolisian untuk mengedukasi dan melakukan sosialisasi ini. Ia berharap penertiban dan edukasi dapat dilakukan dengan masif ke sekolah-sekolah yang ada, sehingga kesadaran siswa meningkat dalam berlalu lintas dan dalam menciptakan suasana aman dan nyaman bagi lingkungan.
12: Orang tua mah saya sangat setuju itu ada razia apa knalpot bising ya, knalpot brong ke wilayah sekolah-sekolah. Saya sangat setuju, sekalian edukasinya harus diperkuat oleh kepolisian, instansi terkait gitu maksudnya.
10: Dengan langkah sosialisasi yang dilakukan, kepolisian berharap langkah ini dapat menumbuhkan kesadaran pelajar dalam berlalu lintas, termasuk menjadikan generasi muda yang disiplin, bertanggung jawab dan turut menciptakan lingkungan sekolah dan ruang publik yang aman, nyaman, dan tertib. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
3: Dan pendengar, sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani, selamat pagi.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, selamat pagi pendengar. Hari Jumat ini, apa target Anda sampai dengan sore hari nanti? Kalau saya lebih kepada bagaimana tetap dalam kondisi fit ya, sampai dengan sore hari nanti beraktivitas. Yang pasti ketika kondisi cuaca sedang tidak bersahabat, bukan kondisi cuacanya yang tidak bersahabat, tapi kondisi badan kita yang terus harus dijaga untuk tetap fit, supaya tetap bisa memberikan semangat kerja, tidak hanya untuk diri kita, tapi untuk orang-orang sekitar Anda. Menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini, kami hadirkan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Kami temani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini tentunya dengan informasi-informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Berdengar termasuk juga informasi pelayanan SIM keliling untuk hari ini di beberapa wilayah, di dua wilayah di Kota Bandung. Dan kali ini untuk wilayah Kota Bandung sendiri, pelayanan SIM keliling pendengar ada di dua lokasi. Yang pertama di McD Jalan Soekarno-Hatta, kemudian di BPRKS Jalan Lewi Panjang nomor 149. Dan tentunya Anda harus menyertakan surat izin SIM yang masih berlaku, tidak melebihi masa berlakunya. Sertakan juga KTP asli dan surat keterangan pengganti EKTP. Juga pelayanan SIM keliling Kabupaten Bandung hanya melayani perpanjangan SIM A dan C. Jadi sertakan juga pendengar surat keterangan sehat jasmani dan rohani sesuai dengan ketentuan dan peraturan polisi kepolisian nomor 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi.
1: Bandung pagi ini.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka.
1: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali merisafal sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rusarto.

0: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Dan kita ikuti informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data, Rodalos Sops Polri, Kombes Pol Erwin Sinaga mengatakan, data tersebut berasal dari penanganan Bareskrim hingga tanggal 30 September 2026. Ia menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas maupun peran korporasi karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.